0: melindungi petani, mulai dari penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, hingga teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT. Senada dengan Bupati, Kapolres Springsewu AKBP M. Yunus Saputra juga berharap bantuan ini mampu mendongkrak kinerja pertanian di tingkat lokal. Menurutnya, percepatan masa tanam melalui dukungan teknologi adalah kunci untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui kolaborasi ini, Pemkab Springsewu optimis target pengembangan area tanam dan peningkatan produktivitas komoditas strategis dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan agar inflasi di tingkat daerah tetap terkendali. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Lesti di 08 12 12 12 9 3 1 0. Chandra tungguin. Jangan pada lupa juga pada minum susu kambingnya tawanya. Biar apa? Biar sehat dong. Biar kuat tulangnya ya. Biar padat tulangnya. Biar gak gampang keropos ya Besti. Biar daya tubuhnya juga tetap terjaga. Siap ya, kita sehat bareng susu kambingnya tawanya Tri Rama FM Net. Oke.

dari sekarang, mau kapan lagi, Besti? Kamu mau jaga tulang kamu. Kalau nggak dari sekarang, mau dari kapan, Besti? Kamu mau jaga kesehatan kamu. Makanya, udah deh, dari sekarang aja ya. Sambil pantau juga di sini di Madu Jelly. Dikasih yang seru-seru, dikasih yang asik-asik. Asoy, asoy. Kita goyang bareng lagi, asoy. Jangan lupa besok ada cek kesehatan gratis, Besti, di Radio Bima ya, hari Sabtu kan? Karena gak sadar loh, tidak sadar sama sekali kalau sekarang hari Jumat. Oh my God. Nini-nini, masa kapan nini-nini pagi hari ini? Kaget tiba-tiba pagi-pagi kok ada suara nini-nini pagi-pagi di radio, ngapain? Oh my God, hari Jumat toh. Maaf ya nini-nini dan Fandi. Aduh-duh-duh-duh-duh, Bestie. Besok hari Sabtu, cek kesehatannya ya. Di sana, di Radio Bima Tulang Bawang, Besti datang di Meraksa Haji di belakang Pasar Raja Wali. Kamu datang ya, Besti. Terus di Radio Gistara di Lampung Barat. Wow, tanggal 7, Bes. Tanggal 7 besok ada cek kesehatan. Wah, tanggal cantik tuh. 7-7. Tanggal 7 bulan 7. Hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, oh, Selasa. Ya, berarti hari Selasa di Radio Gistaranya, Besti. Di Lampung Barat. Kamu harus datang. Banyak promo-promo setuju. Iya, Besti. Promo setuju. Ini 200 ribu aja. Beli sesuatu.

Sekambing Ziga 26. Itu nanti dapat 3 kotak. Au, dapat 3 kotak. Au. Kamu bawa duit 200.000 aja. Nanti dapat yang varian rasa-rasa, ada rasa coklat, ada rasa stroberi, sesuai dengan stoknya ya, Besti. Itu nanti kamu 200.000 aja dapat 3 kotak. Mantul. Cuman ada di bulan ini aja untuk promo Susu Ziga 26 yang dapat bonus ya. 200.000 aja dapat 3 kotak. Biasanya enggak dapat segitu, Besti. Tapi ini spesial bulan Juli. Spesial bulan Juli buat Besti-Besti. Kamu jangan sampai tidak kebagian, okay? Hayo ah, kalau begitu Besti, kita goyang lagi ya. Kita goyang lagi. Pokoknya kamu menyatu aja, aku tunggu ya. Chandra tunggu di sini di Madu Jelly, mainkan DJ-nya. Enak sekali, Besti.

yang baru saja gabung beruan ya. Kamu ikutan menyatu Besti. Sebelum habis waktu kita untuk bersama-sama, oke? Gas lagi dong bosku. Kita goyang lagi, hey. Kita goyang lagi, hey. Nanti malam jangan lupa ya, wayang kulitnya live langsung Besti dari Balai Desa Taman Negeri dalam rangka hajat Desa Taman Negeri Besti. Nanti kamu bisa pantau di rumah atau mau nonton langsung di Desa Balai, di Desa Balai lagi. Kebolak lagi Besti. Di Balai Desa Taman Negeri nanti malam ya. Judul wayangnya apa Chandra belum tahu. Nanti Chandra cari tahu ya. Besti. Atau kamu bisa deh kayak pantau media sosial Balai Desa Taman Negeri. Atau Desa Taman Negeri mungkin ada Besti. Ada nanti judul wayangnya apa, kira-kira menceritakan tentang apa gitu. Yang jelas nanti malam wayangnya live langsung Besti. Mantul. Nanti dengerin ya babaks-babaks atau ibuks-ibuks yang suka sama wayang. Nanti live di Radio Tri Rama juga ya, malam tapi masih malam. Oke. Hayo hayo, kalau sekarang mah kita hoa-hoe dulu. Kalau sekarang kita bikin horak dulu ya suasana pagi ya. Ayo kamu gabung. Ayo kamu gabung. Masih Chandra tunggu, masih ada waktu-waktu. Hehehe. Ada Mbak Warini juga, selamat pagi Mbak Warini. Lagi bikin apaan tuh? Bikin keripik. Semangat dong Mbak Warini ya. Ada Ibu Muslimah juga, selamat pagi Ibu. Sudah ikut goyang juga bareng sama Chandra. Come on, come on, come on ya. Ibu Muslimah suka banget sama come on, come on Besti. Digoyang asik, goyang mania sambil pantengnya Tri Rama. Mantul. Mantul, mantul, mantul. Ada Mama Igun. Selamat pagi juga Mama Igun. Sudah ikut goyang aja, mantul banget Mama Igun. Ada lagi ini Mbak Merianti, terima kasih untuk kebersamaannya Mbak Merianti. Sehat-sehat selalu juga ya. Menyatunya dari Tataan Pesawaran Besti. Wow. Sehat selalu dong. Ada juga Bapak Cupli. Bapak Cupli hadir dari Pondok Tahu juga sudah ikut lagi. Baru sama Chandra di Madu Jali, mainkan DJ-nya enak sekali Besti. Lebih keras lagi ya, biar pada semangat goyangnya Besti. Wah ini kurang keras gimana, Chandra udah keras banget. Orangnya juga keras banget ini. Ikutan hadir dong, ada Bayu Bening. Bener, Bayu Bening ya. Udah lama kamu gak ikutan gabung Besti. Ada juga Bunda Ulfa, lagi bergelut sama apa? Lagi bergelut sama sapu Bunda Ulfa. Ada juga Bu Demar, selamat pagi Bu Demar. Sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Ada juga Wahyu Endra dari kawasan Seputi Raman, ikutan bergoyang aja azek azek azek. Wah Nini Sari lagi goreng-goreng tempe. Mantul. Ada juga ini Bunda Galah dari RQ, Jumat yang cerah, Jumat berkah, absen Chandra ya. Agenda Jumatnya rewang. Sebelum rewang digoyang dulu bareng sama semua pendengar Tri Rama dimanapun berada ya. Selamat bertugas Chandra, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ada juga Bunda Rosana sudah ikut bergoyang. Walaupun sendirian tapi Mbak apa? Tetap rame ya, iya dong. Harus selalu meramaikan rumahnya Besti ini kan. Kicau, kicau, kicau mania. Hey, kicau, kicau, kicau mania.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
2: Lanjut lagi, broku. Ya, mabro, mabro. Mabro, babro, mas bro semuanya. Kita gabung, kita goyang lagi. Bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya. Enak sekali, bestie. Jangan pada lupa juga pada minum susu kambing Etawa yang premium cuma tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet aja ya, bestie. Apalagi ada promo di bulan Juli ini, 200 ribu aja kamu bisa dapat 3 kotak susu Zigo 26. Mau dong. Ya sudah, seluruh Radio Trirama FMNet tersedia. Hari ini bisa kamu langsung dapetin produknya ya. Atau besok kamu datang ke Radio Bima. Di sana juga ada cek kesehatan gratis. Besok hari Sabtu ya, besti kamu datang. Nanti bisa juga dapetin promo 200 ribu aja dapat susu Zigo 26 3 kotak. Mantul, mantul, mantul. Atau nanti di hari Selasa besok juga ada cek kesehatan gratis di Radio Gistara. Di Lampung Barat kamu datang juga, besti ya. Di simpang penataran dari Islamic Center masuk ke arah SMK 1. Itu nanti kamu gak jauh dari situ radionya ya. Tapi maju sedikit dari SMK. Nanti juga bisa dapetin susu Zigo 26. Beli aja berapa? 200 ribu? Bilang kok 200 ribu aja nanti kamu bisa dapat 3 kotak susu kambing Etawa Zigo 26. Ya, bestie? Biar bisa minum tiap hari, oke? Okay?

cucu, Mimi cucu, kambing etawa premium, Besti. Selamat pagi juga Mbak Uyu dari Blura. Pagi-pagi sudah ke Radio Inovasi, ya kan? Ada lagi, siapa lagi? Selamat pagi, ada Mas Agus Susanto dari Tegal Ombo tadi malam ke Radio Tri Rama cari apa? Oh, oke, baiklah. Ya, susu kambing etawanya belum punya tuh. Langsung gas aja ya. Ada lagi. Masih lagi ya, aku cari-cari lagi, Besti. Oh, Mbak Yuliati dari Talang Sari. Oh, ini beliin mbahnya ya. Biasi dapat bonus susu kambing etawa juga masih tersedia, tapi nggak banyak. Jadi ini infonya langsung ya, A1 dari orang dalam ini, Besti. Ya kan, Chandra orang dalam ini. Ya, biasa bonus susu kambing etawa nggak banyak lagi, tapi masih ada. Tapi nggak banyak, itu aja lah ya. Ayo. Ada Mbak Ani dari Sampot di Lampung Barat. Ini juga keluhannya abis jatuh. Oke, semoga cepat membaik ya, nggak terjadi kerusakan apa syaraf ya, Besti. Terus ini apa jaringnya, BOC dapat bonus susu kambingnya tawa. Ada juga herbal drink dapat bonus susu kambingnya tawa. Alhamdulillah masih kebagian ya, sama sekalian madu no murah outfit nentu. Ada Pak Torino, tapi ini dari Blitar di Pringsewu sana ya. Keluhannya badannya pegel-pegel. Belinya apa, BOC dapat bonus susu kambingnya tawa juga. Masih kebagian, Besti. Alhamdulillah. Ada ibu dari Ati, tapi ini dari Jati Datar. Udah langganan minumnya susu Zigo 26, Bu. Hari ini lagi, Bu, ke Radio Inovasi, Bu. Ini. Oh, iya benar. Ternyata udah dapat yang 200.000 dapat 3 kotak. Rasa apa itu? Rasa coklat ya, ibu dari Ati ya. Wow, gercep banget, mantul. Ada Mas Rio dari RI, keluhannya asam lambung. Biasa minum Zigo, tapi kemarin carinya susu kambing etawa. Enggak apa-apa, Mas. Susu kambing etawa itu ramah untuk yang punya keluhan asam lambung ya. Boleh. Mimi cucu. Kambing etawa premium. Ya, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net, Besti. Jangan sampai kamu tidak kebagian ya. Ada Pak Jumangi dari Subingkarya. Keluhannya kebas-kebas. Ini kemarin cari susu kambing etamet dua kotak. Biar sehat terus. Mana lagi? Ini selamat pagi juga yang sudah pada gabung, Besti. Ada Wagi. Mana? Wagi Kemin sudah ikut bergoyang juga bareng sama Chandra. Ada lagi Nur Hadi sudah ikut bergoyang, sudah ikut menyapa. Sehat-sehat ya, pagi-pagi sudah makar yocan. Semangat pol, Besti ya. Mudah-mudahan sehat terus badannya, jadi semangat juga cari cuannya ya. Amin ya robbal alamin. Ada juga hadir Neng, makin solehah cantik ya. Amin. Telak gak apa-apa, pokoknya menantu idaman. Au. Aduh, terima kasih Mama Arsa sudah ikutan gabung ya. Ayu Laila Sari juga dari Rambun Utara, spesial buat keluarga di rumah, juga buat Era Adi Wardana di Taman Bogor. Terima kasih, saya selalu juga, Besti. Ada Pak Torino alias Yusuf lagi sarapan sama sayur bacem tempe mantul. Ada juga Mbah Supan, enak sekali loh minum susu. Iya dong, iya. Apalagi minum susu kambing etawa itu benar-benar enak pol, Besti. Ada juga Mas Yono sudah ikut bergoyang. Dimak dari tempat Makaryo ya. Ikutan gabung bareng sama pasukan Goyang Mania. Asoy! Ada juga Bu Eshena sudah ikut goyang. Mantul! Selamat pagi juga ada Mama Acah sudah menyatu bareng sama Chandra dari Seba 1. Asoy! Kita asoykan semuanya, Besti. Mbak Yuan juga. Chandra asoy. Ada juga Bunda Wandira. Oh, terima kasih Bunda Wandira ya. Sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Mudah-mudahan saya selalu juga.
doa baiknya kembali lagi ke Bunda Wandira. Amin ya Rabbal Alamin ya Besti. Ada lagi yang belum disapa? Nanti lagi, masih ada waktu ya. Sabar, pantang terus ya Besti. Di sini aja di Madu Jelly, mainkan DJ-nya. Enak sekali Besti, persembahan spesial dari

let's go gimana sih Chandra? Let's go. Masa pakai ye let's go nya Besti? Kita kicaukan lagi Besti. Jangan sampai radio kamu diam-diam baik Besti. Di rumah gedein lagi dong volumenya ya, biar makin asoy, biar makin horok pokoknya Besti. Apa? Mbah Uyut dari Pekalongan bukan Bluro. Tulisannya dari Bluro. Ya aku manut aja tulisannya Mbak Dian ya. Ayo yo yo yo yo, ikut gayang lagi bareng sama Chandra masih kebagian waktu Besti. Ada Mas Juntak juga, selamat pagi Mas Juntak. Kamu juga selalu menyatu loh, luar biasa ya. Aku tahu kamu selalu panteng kan, iya kan? Coba aku mau lihat ini Besti ada siapa. Kang Rosit, oh my god, Kang Rosit selamat pagi ya. Ini pasukan ngarit mania. Sobat nyarit, sobat nyarit. Pagi-pagi udah ngarit belum? Sobat, sobat. Aman ya, rumput-rumput aman lah. Kan musim hujan ini ya. Semangat semuanya Besti. Ada lagi. Siapa lagi? Pak Sutino. Selamat pagi Pak Sutino. Apa yang lagi dilakukan Pak Sutino? Apakah Pak Sutino sedang bersama sama Mang Ocit? Ini jangan-jangan berdua-duaan ini. Kalau misalnya gabung telepon, teleponnya join-joinan ini pasti ini Mai. Sampai aku tertipu olehnya berdua pokoknya. Ada juga Bunda Widuri dari Perancis sudah ikut panteng. Oh Bunda Widuri masih di Perancis ini. Belum di Braga. Walah, masih di Perancis ternyata Bunda Widuri ya. Semangat pagi aja dong. Sudah ikut goyang? Sudah ikut goyang? Bareng sama Chandra. Di mana lagi kalau bukan di Madu Jelly Besti? Kita asikan lagi. Kita goyangkan lagi Besti. Biar pada semangat semuanya. Siap-siap lagi aja lah. Kita kicaukan semuanya Besti. Cari posisi. Kita kicau-kicau bareng. Kalau perlu siapin handphonenya kita rekam ya. Bersama-sama. Di sini aja Bestiku.

Anak-anak, ayo minta sama emaknya. Ada loh, susu 326 rasa coklat, rasa stroberi, 200 ribu aja kamu nanti bisa dapat 3 kotak loh. Ayo, Mak. Sebelum habis, Mak. Nggak banyak orang dibagi seluruh Radio Trirama FM Net loh. Ya kecuali kalau cuma di Trirama aja banyak, Mak. Ini dibagi-bagi, Mak. Semuanya kebagian, ini rata. Ya, jadi ayo stoknya tidak banyak-banyak, Besti. Terus, jangan lupa besok ada cek kesehatan gratis ya di Radio Bima. Kamu datang ya, Besti. Besok banget di belakang Pasar Raja Wali di Merak Saaji ya, di Karya Bakti, Besti. Kalau hari Selasanya tanggal 7 nanti ada di Radio Gistara di Lampung Barat di Simpang Penataran ya. Di arah SMK 1 Liwa. Kamu datang, jangan sampai tidak datang. Nanti kamu menyesal loh, Besti. Kalau sampai gak datang, nanti bisa dapetin promo-promo.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah, susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
3: Terima kasih Besti, kamu sudah menyatu bareng sama Chandra ya. Saya selalu kamu, jangan lupa pada minum susu kambing Etawa. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Ya, mumpung masih ada promo di bulan Juli ini, 200 ribu aja kamu bisa dapat 3 kotak, bahkan itu yang rasa-rasa. Ada strawberry, ada juga coklat ya, tergantung tersedianya apa di radio. Kalau kamu gak mau kehabisan yang rasa-rasa itu, harus segera ya, jangan sampai lama-lama, oke? Ada Mama Andre, aduh Chan ketinggalan. Iya lagi Mama Andre ketinggalan ya, Mbak Supana kah? Oke, mau bilang oke jadi oke ya Besti. Udah disapa tadi Mbak Supana, mungkin lagi macet aja di sana tadi, jadi gak denger suara Chandra ya. Habis sudah waktu kita, habis nanti dilanjut aja bareng sama dua Mio di Pasar Goyang ya. Chandranya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agar Ilustri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.

0: Beginilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Sihaga, herbal tetes premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Trirama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kompas.com, peternak ayam petelur di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dibawa cemas dengan kondisi usaha yang kian tertekan. Selama 3 bulan terakhir, harga telur ayam di tingkat peternak terus merosot. Sementara biaya produksi justru semakin membengkak akibat kenaikan harga pakan. Situasi tersebut diperparah dengan melemahnya permintaan pasar. Meski harga telur terus turun, penyerapan dari pedagang maupun konsumen belum juga membaik, sehingga membuat para peternak khawatir akan mengalami kerugian yang lebih besar. Salah seorang peternak ayam petelur di Lampung Timur, Mas Rokan, mengatakan harga telur di tingkat kandang saat ini hanya berkisar Rp23.000 per kilogram. Angka tersebut terus turun Rp4.000 dibandingkan harga pada Maret 2026 yang masih berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Di sisi lain, biaya produksi justru terus meningkat. Menurutnya, harga pakan ayam mengalami kenaikan hingga Rp35.000 per karung berisi 50 kg sejak Maret lalu. Mas Rokah mengaku, kondisi tersebut membuat keuntungan peternak terus tergerus. Bahkan, sebagian peternak mulai khawatir usahanya tidak mampu bertahan apabila situasi terus berlangsung. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus, Batung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus, Batara.

0: lagi, Bestie.
1: Oh, jumpa lagi dong bareng sama dua Mia.
0: Iya dong, di hari Jumat.
1: Sampai jam 10 ya ditemenin sama dua Mia.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius.
0: Goyang terus, Mia.

0: Tracy.
1: Yeninka.
2: Pasar goyang.
0: Pasar goyang.
2: Goyang terus.
1: Besti, hari Jumat ini apa yang sedang kamu lakukan?
0: Berpikir.
1: Berpikir untuk apa?
0: Berpikir dan berpikir. Selalu aku berpikir setiap saat kok.
1: Oh enggak, aku enggak nanya setiap saat. Jumat ini aja.
0: Berpikir apa yang akan aku lakukan. Apakah aku akan mudik, apakah tidak.
1: Oh
0: gitu.
1: Begitu, harus dipikirkan dulu dari pagi ini loh. Daripada betul, nanti siang kamu jaringnya enggak jadi.
0: Mm-mm.
1: Atau enggak, dipikirin dulu aja.
0: Kira-kira ada yang mau ini titip?
1: Yang mau titip mumpung pulang nih ya.
0: Kalau misal ada yang titip, aku pulang.
1: Kalau nggak ada yang titip,
0: ya tetap aja pulang sih. Ya tetap pulang sih.
1: Ya tetap mudik ya.
0: Iya kan.
1: Jadi kamu maunya apa, Besti? Nah, gitu kan ya.
0: Aduh, Besti, nantilah aku pikirkan lagi ya.
1: Ya udah, sekarang pagi ini.
0: Jangan lupa, besok ada cek kesehatan gratis di Radio Bima.
1: Oh iya, benar banget, Besti. Hari Sabtu loh, besok di Bima FM Tulang Bawang. Terus jangan lupa, hari Selasa besok juga ada cek kesehatan gratis di Radio Gistar FM Lampung Barat tanggal 7 ya.
0: Oh iya, kamu datang loh, Besti. Itu nanti bisa dapetin promo di bulan Juli ini. Promo 1 Yes. Juli.
1: 1 Juli Semarak
0: untung Juli.
1: Yap, betul banget nih, Besti ya. Kan ada promo spesial tuh, pembelian susu Zigo ya. 3 itu dapat harga Rp200.000 aja.
0: Iya. Sebelumnya enggak dapat segitu, Besti.
1: Iya.
0: Enggak bisa ya.
1: Enggak bisa lah, Chan, apalagi ini kan yang promo itu susu Zigo yang varian rasa-rasa. Nah, itu lebih mahal daripada yang original.
0: Nah, ini kita kasih Rp200.000 aja. Duh, dapatnya 3.
1: Yap, betul banget tuh, Besti ya. Jadi buruan karena stoknya terbatas selama persediaan masih ada.
0: Betul.
1: Kalau kamu gak gercep ya udah kamu gak kebagian deh.
0: Yes, Besti. Dan juga hari ini kan hari Jumat. Hari Jumat itu pokoknya, oh ada juga yang spesial.
1: Apa tuh?
0: Nanti malam pas wayang kulit itu wayangnya live.
1: Oh benar-benar banget ya. Nanti malam jangan lupa kamu pantengin Radio Tri Rama Jaringan. Karena bakal live di hari ulang tahunnya itu Desa Taman Negeri.
0: Bener ya, Desa Taman Negeri punya hajat. Nah ada wayang kulit, jadi nanti Besti live langsung bisa mendengarkan. Atau kalau misalnya warga-warga sekitar sini mau nonton, bisa langsung ke Balai Desa Taman Negeri. Nah tapi yes, kalau Besti pengen dengerin di rumah, wah, ini benar-benar wayang kulit on the stage.
1: Oh apa tuh?
0: Wayang kulit di panggung ini
1: langsung mau siaran langsung live gitu,
0: iya,
1: Besti ya.
0: Kamu nanti bisa pantau. Biasanya jam berapa sih wayang kulit? Jam 10 mulainya ya.
1: Iya, jam 9 kita udah mulai. Ya biasalah ditemenin sama Om Suryo dulu.
0: Betul.
1: Nah, ya nanti jam 10-11 sudah mulai ready.
0: Yes, itu dia, Besti. Babak-babak sibuk-sibuk mbah-mbah semuanya yang suka banget sama wayang kulit. Ini spesial live langsung wayangnya sama dalangnya.
1: Yes. Betul banget, Besti.
0: Judulnya apa? Nanti kita tanya Om Suryo.
1: Iya, betul ya. Untuk judulnya kita belum melihat ya.
0: Betul. Atau Besti bisa kayak mungkin pantau media sosial Desa Taman Negeri, mungkin udah ada di sana judulnya.
1: Oh,
0: apa
1: iya,
0: kira-kira bener. Perwayangan yang akan dimainkan hari ini.
1: Besti tinggal aja juga bisa cek loh ke akun sosial medianya Radio Tri Rama, kayaknya udah diposting sama Kak Putra deh kemarin.
0: Ada judul perwayangan ya?
1: Ada.
0: Oh, itu dia, Besti. Kalau gitu ya aku yang lihat lah.
1: Iya, coba kamu lihat. Kemarin soalnya aku tuh ngelihat tapi cuma aku lupa. Iya, judulnya apa lupa gitu, Besti ya. Ya nanti kamu jangan lupa panteng ya, Besti ya. Biar tahu. Dan kamu kalau mau ikut gabung bareng sama Domio sekarang boleh.
0: Yo.
1: Kamu gabung aja di 0812 12129310, Bes.
0: Tuh. Nah, ini dia ya, pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Jati Waseso.
1: Nah, tuh, itu nanti yang bakal dibawain nanti malam, Besti.
0: Ya, Wahyu Jati Waseso.
1: Tuh ya.
0: Besti bisa pantau nanti malam jam 9 mulai, oke?
1: Oke, siap.
0: Oke. Dan juga tadi kamu apa yang kamu bicarakan bersama Besti?
1: Enggak, aku hanya membicarakan bahwa Besti bisa ikut bergabung sama kita.
0: Oh benar, nanti segmen berikutnya kita langsung sapa-sapa ya.
1: Ya, gak usah kemana-mana.
0: Tetap bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan nggak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh Pak? Mumu-mu, madu Nomurafit apa?
5: Masa nggak paham lu ah?
7: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Bestie, bestie.
1: Apa?
0: Bestie.
1: Apa bestie? Bestie, bestie, bestie.
0: Kenapa? Kenapa kamu manggil-manggil bestie? Kamu mau apa dari bestie? Bestie udah dapetin belum promo-promonya?
1: Oh, belum sempet datang.
0: Ya ampun, gak usah perlu datang atuh sayangku ya. Kamu tinggal order aja, nanti dianterin sampai rumah kamu.
1: Serius?
0: Cius lah.
1: Kemana aku harus order?
0: Gampang banget. Ya, kamu bisa langsung order ke Radio Tri Rama Jaringan.
1: Oh.
0: Atau kamu bisa langsung order ke call centernya Agarilus.
1: Oh, bener sih. Di 0831 760 600.
0: Gampang kan? Kamu tinggal tilulit-tilulit, halo, mau minta dong dianterin produknya Biosi, Agarilus Drop, Agarilus Drink, Agarilus Healthy, madu-madunya. Siap, laksanakan gitu.
1: Betul, Besti. Gas aja mah kamu ih dapetin produknya ya, Besti.
0: Ya dong.
1: Dan juga nih kan kita tadi udah janji mau sapa-sapain kamu. Coba kita akan lihat sudah ada yang masuk belum ya.
0: Oh, coba kita cek dulu ya.
1: Soalnya kita udah bikin story baru belum sih kayaknya.
0: Udah di WhatsApp.
1: Udah, ya?
0: Udah dong. Ini ada Bunda Gali dari RQ.
1: Oh, hai.
0: Absen dulu sebelum berangkat Rewang, masih cuci baju sambil pantang pasar goyang.
1: Oh.
0: Terus juga digoyanginnya buat Pak Su, yaitu ayahnya Gali alias Mbah Mari.
1: Oke, mantap.
0: Iya, selamat menikmati hari libur, hari Jumat libur kerja Trican. Tapi katanya libur, tapi Pak Su enggak bisa ongkang-ongkang kaki di rumah.
1: Kenapa?
0: Iya, soalnya harus makaryo ke ladang.
1: Oke, semangat aja lah, enggak apa-apa ya.
0: Iya dong. Terus juga ada Mama Andre dari Meraksa Aji. Pantang selalu ya Trican.
1: Oke.
0: Ada Ahmad Firnanda hadir dari Poncowarno di pasar goyang barengan sama Duo Mia.
1: Oh, terima kasih Ahmad Firnanda. Terus juga ada Belmi hadir menyatu ya. Semangat pagi, requestnya 1000 kali sayang.
0: 1000 kali sayang.
1: Info Portugal 2-1 Kroasia. Emang aku aja nonton.
0: Aku enggak.
1: Aku aja nonton, penuh drama, ge.
0: Oh, iya, ge.
1: Iya, kan. Tuh, kan. Akang Ahyar, Dua Miau. Ini lo hadir, mau lagunya dong. Haredang, haredang, haredang.
0: Panas, panas, panas.
1: Mau kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang. Ada Bunda Muslimah, ada Bunda Ulfa, ada Mister X, ada Putra Setia. Buat Dua Miau, terima kasih. Hatur nuhun.
0: Sama-sama, Besti.
1: Ada Wahyu Endra juga sudah gabung dari Seputir Raman.
0: Oke.
1: Jumat berkah, selamat ulang tahun ya Chandra Dewiku.
0: Ulu.
1: Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses dan segera dapat konco turu.
0: Amin.
1: Dikira aku enggak ada konco turu selama ini.
0: Dikira ada. Emang enggak ada. Ada namanya Tria.
1: Ada Asrun
0: sama Putri.
1: Ada, dikira enggak ada apa.
0: Iya, kamu nirun Asrun.
1: Ada juga Pak Turina alias Yusuf di Desa Sumber Rezeki Blok C. Salam-salamnya buat Mak Lumintu, Bu Suprapti, Bu Muslimah, Ibu Ribut, Ibu Nelly, Ibu Sena, semuanya.
0: Oke.
1: Mau requestnya? Jangan tinggalkan aku.
0: Talolet.
1: Aku mohon kepadamu.
0: Talolet.
1: Aduh, kenapa sih saya kalau nyanyi sekarang kok fals ya?
0: Gak apa-apa, kan cuma nyanyi-nyanyian doang. Kemarin kamu gak ikut solo song.
1: Nah, gimana? Kita pulang istirahat sampai selesai acaranya.
0: Iya, padahal kemarin aku mau daftarin kamu.
1: Ya gimana?
0: Saya mau ikut solo song tapi belum tarik suara, nanti udah batuk-batuk. Ya
1: kan nggak tahu kapan mulainya solo songnya.
0: Iya, kamu masih di rumah, kamu datang itu udah habis solo songnya.
1: Nah, itu dia kan.
0: Mana pesertanya cuma sedikit lagi, seharusnya kamu ikut.
1: Ya soalnya nggak tahu sih.
0: Ya tapi bukan domisili Taman Negeri.
1: Nggak apa-apa lah. Kan nggak ada syarat ajukan KTP kan.
0: Oh, iya sih, nggak ada sih.
1: Pagi hari ada dua.
0: Apa?
1: Tahu, pagi hari ada dua, di siang hari ada tiga. Apakah itu? Kalau bisa jawab, nanti aku telepon. Heh?
0: Hah? Kenapa kamu yang telepon kita?
1: Ya, jawabannya I. I? Pagi hari ada dua. Oh iya, I-nya dua. Di siang hari ada tiga. Oh benar, I-nya tiga. Bu Shena, Bu Shena. Mau apa sih sebenarnya?
0: Gak ngerti deh aku.
1: Ada Heru, asik-asik.
0: Asik-asik.
1: Bunda Rosana, semoga pas tanggal 7 nanti gak ada acara yang lain di Gisara, jadi bisa datang.
0: Iya, harus banget datang ya bundaku.
1: Biar aku bisa ketemu saudara yang jauh-jauh datangnya dari Trirama.
0: Iya dong, kan jarang-jarang kesana. Waktu itu kesana udah kayak lama kan.
1: Iya kan, tuh Bunda Rosana mudah-mudahan nanti bisa datang ya. Ada Andan Magelangan, Mas Andan selamat pagi. Buat Pak Subari, Mbak Nur, Pak Miss di Cowboy.
0: Yow.
1: Mbak Marini, salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Mas Sui. Ada juga Mas Sandan, Mas Muji, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, semua aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Mbak Supana juga goyang bareng sama Mama Andre. Oke, ini ada voice note bestie.
0: Oh, boleh. Kita puterin dulu voice note-nya ya. Dari siapa ini?
1: Siapa itu?
0: Sebentar, yang mana ini voice note-nya? Oh, ini.
1: Hey.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: Ya. Termalam di RY2 juga ada Janger, Mbak. Yang
1: oh, ada Janger
2: nih. Kalau yang enggak nonton wayang. Aling lho. Ceritanya ini Damarulan kayaknya sih.
0: Oh gitu. Oke. Terima kasih Bu Demar dari RY. Nanti malam RY juga ada acara.
1: Oh, ini masih banyak sih yang ada acara-acara sih.
0: Iya, Jangeran.
1: Jaranan.
0: Wayangan.
1: Terus apalagi ya? Banyak lah.
0: Iya, banyak banget info jaranan, Bes.
1: Info jaranan hari ini di mana yang terdekat sama Radio Trirama?
0: Iya, info-info dong.
1: Butuh info palit nih.
0: Iya, A1 nih, butuh info A1 ya, Bes.
1: Iya, Besti. Ya udahlah kalau gitu. Nanti lagi kita sambil nungguin info-info dari kamu. Kita goyang lagi ya.
0: Boleh yuk di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
3: Goyang terus. Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: usah. Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
5: badan
3: iya.
5: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Biosi.
7: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
8: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
7: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
8: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
7: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
8: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
9: Eh, ada Pak Ujang.
10: Eh, Pak Joko.
9: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
10: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah bohonnya.
9: Oh, lagi nggak enak badan.
10: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
9: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
10: Eh, itu susu apa, Pak?
9: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
10: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
9: Oh ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
10: Oh gitu.
9: Nah, kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
10: Wah, ini tadi kasih.
9: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
10: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Hayu Besti, hayu Besti. Semangat lagi dong. Mana suaranya dong?
2: Mana suaranya? Ini suaranya.
1: Mana dong?
2: Ini.
1: Coba kita mau goyangin Besti yang udah pada punya herbal-herbal dari kita. Ada banyak banget kita tuh punya herbal Besti. Ada herbal Agarilus, ada herbal Biosi juga.
2: Iya, banyak banget nih Besti juga yang udah dapetin produknya. Coba kita cek dulu satu-satu. Ada Bude Casri dari Jati Datar, udah langganan banget ya. Untuk kesehatan minumnya madu hitam pahit.
1: Selamat pagi, ada Mbah Uyut dari Pekalongan. Ya udah langganan lama ini mah. Tapi kemarin cari, tadi pagi bubuk batuk asma beliin buat Eyang Uti.
2: Oke, sehat-sehat ya. Terus juga ada lagi siapa ini?
1: Ada juga Agus Susanto dari Tegal Ombo di Dukuhan ya. Asam lambung basic keluhannya. Ini pembelian yang keempat Agarilus Drop.
2: Oke, sehat-sehat selalu. Lanjut lagi ada Ibu Suriah dari Bumi Nabung Ilir. Keluhannya bintik hitam ya, pembelian kedua ini ya. Ada madu pala sama jamu tetes baking, langsung beli 3 loh.
1: Oke. Okay. Terus ada Pak Supardi dari Plongkowati, udah langganan banget. Beliin istrinya keluhannya setruk, ini minumnya Agarilus Drop.
2: Oke. Okay. Terus juga lanjut lagi ada Mbak Yuliati dari Talangsari. Oleh-oleh untuk mbaknya ya. Oleh-oleh ya untuk mbahnya. Oh, mungkin mau pulang gitu ya. Sekalian beliin Biosi untuk mbahnya.
1: Bisa jadi. Ada Pak Tarmidi dari Labuhan Ratu pertama. Beli, pertama beli gitu maksudnya ya. Beliin istri ini Agarilus Drop.
2: Oke, terus juga lanjut lagi mana lagi nih?
1: Mbak Ana dari Sampot di Lampung Barat sana, ini untuk keluhan habis jatuh. Ya, pertama kali banget mau minum. Ada Biosi, ada Agarilus Drink sama madu Nomurafit.
2: Oke, Pak Turina dari Blitar, nih keluhannya badan pegel-pegel, minumnya Biosi dong.
1: Selamat pagi, ada Bu Daryati dari Jati Datar, udah langganan banget. Ini buat kesehatan, ini kemarin dapat nih promo 200.000 nih kayaknya 3 biji nih kayaknya. Susu Zigo apa nih?
2: Susu Zigo Kolostrum.
1: Oh, Kolostrum.
2: Wah, mantul, murah meriah banget ya. 3 cuma 200.000 rupiah aja loh.
1: Betul. Ada juga Mas Rio dari RI, keluhannya asam lambung. Biasa minum susu Zigo 26. Ini tapi kemarin cari susu kambing Etabes.
2: Oke, saya selalu. Ada lagi kah ini? Kayaknya udah semua ya.
1: Ini ada juga yang cari Agarilus Break tapi tanpa nama.
2: Oh, ya udah enggak apa-apa. Oh, ini barusan datang juga Bapak Supardi dari Plongkowati.
1: Udah.
2: Oh, udah disapa ternyata ya. Udah semua deh berarti.
1: Ya habis sudah Besti, tapi ya kalau produknya emang nggak habis, masih ready stock banyak banget.
2: Yes, masih ready stock Besti, kamu jangan sampai kehabisan buat dapetin promo-promo spesial di bulan Juli ini.
1: Yow, kamu harus segera dapat sebelum kehabisan ya.
2: Betul banget, dan juga besok disenggolin lagi, digoyangin lagi barengan sama Duo Miau.
1: Ih, panteng terus dong.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari.

0: Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar us drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung, Trilama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan agar us drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
8: Pasar goyang.
9: Pasar goyang.
8: Goyang terus.

0: Masih bareng sama Duo Mio ya bestiku. Waktunya udah di jam 9:30.
1: Aku baik-baik saja mendekati dirimu yang tiada
0: Salah sih. Salah banget.
1: Salah semua.
0: Nol nilainya.
1: Gimana mau masuk di A8?
0: Iya. Orang lirik aja enggak apal-apal.
1: Kalau masa losong aja paling aku udah terdepak.
0: Nah, iya, mau ikut di A8. Di A8 juga udah enggak ada pendaftarannya.
1: D9,
0: D10 aja.
1: D10 udah enggak cukup umur.
0: Iya sih. Orang DA sekarang aja udah enggak cukup umurnya.
1: Iya kan? Sekarang itu pokoknya yang dicari itu yang bintang-bintang muda.
0: Iya, kayak kita
1: kalau
0: gini udah gak masuk ya.
1: Bintang-bintang matang seperti kita ini udah gak bisa.
0: Oh iya, kita ikutnya pantura aja.
1: Oh iya, itu bisa siapa aja ya?
0: Iya, bisa. Biasanya tapi, sampai batasnya umur 35 tahun.
1: Tapi kalau mereka itu biasanya yang udah punya pengalaman panggung jam terbang tinggi, Bu.
0: Nah, kita udah punya pengalaman panggung ya. Bersih-bersih panggung ya. Mainan di atas panggung.
1: Bikin TikTok di panggung.
0: Iya, udah punya pengalaman kita di panggung, weh.
1: Oke.
0: Jangan salah.
1: Oke. Aduh, Duo Miao. Salam sehat ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terima kasih Nur Hadi.
0: Thank you Nur Hadi.
1: Ada ibunya Teto menyatu aja lagi bungkus-bungkus nih. Salam buat semua pendengar Radio Tri Rama Jaringan. Duo Miao, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih ibunya Teto.
0: Oke, terima kasih.
1: Wah. Mbak Mary Anti,
0: yeah.
1: Ikutan gabung dari pesawaran ya. Pagi ini aku dengerin kalian sambil ngunduh-ngunduh apa aja yang ada di kebon.
0: Semuanya pokoknya diunduh.
1: Golek duit.
0: Ya,
1: yeah. Gawe apa? Jajan si kriwul.
0: Yo, keriting bawul.
1: Ini apa sih?
0: Apa sih?
1: Iki apa? Iki apa?
0: Ngose. Tak terawang kok ini apa wi?
1: Entar, ini buah mahkota ya?
0: Model 5.
1: Bukan.
0: Enggak tahu.
1: Ini kalau yang ini aku tahu ini coklat kakao.
0: Kakao.
1: Kalau ini cipir. Nah, yang pertama ini aku enggak tahu ini.
0: Ya.
1: Ini buah mahkota ya?
0: Iya.
1: Nah, menurut kamu apa buah salam?
0: Ya, menurut aku enggak tahu gambarnya. Chandra Dewi Kusumaningrum.
1: Daunnya kayak daun sirsak.
0: Mbok kira itu HP-nya transparan dari dari sini belakang.
1: Gak tahu itu Mbak Mary itu apa? Apa pala ya?
0: Pala, gak tahu juga.
1: Atau kemiri mungkin.
0: Mungkin.
1: Yes, ya okelah.
0: Okelah. Entah apa itu aku juga tidak tahu.
1: Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Ikutan gabung bareng sama Duo Miao. Apa kabar? Baik banget, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat selalu. Kopi pahit dong, spesial buat suami yang salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Kopi pahit, enggak pakai gula.
0: Asai.
1: Pahit.
0: Iyalah orang kopi pahit,
1: ya kan. Bunda guys kan nyimak dari SB1 pulang kampung.
0: Oke.
1: Ada juga Sopian Pratama.
0: Wes mulai kumat nyanyi terus.
1: Dari Tegal Ombo juga sudah ikut bergoyang.
0: Asik, thank you.
1: Pak Barsono, gabung di Pasar Goyang ya Mbak. Pagi yang cukup pabas.
0: Hah? Panas.
1: Pabas,
0: iya, panas.
1: Kan? Lagunya ikutan aja. Oh, benar itu buah pala atau buah polo.
0: Oh iya, buah pala.
1: Iya, yes, betul tebakan aku di antara itu tadi.
0: Di antara
1: tebakan-tebakan tadi salah satunya betul.
0: Betul, yaitu buah pala.
1: Betul. Ma minta lagunya dong. Rindunya Azik, hati ke Azik.
0: Hey,
1: rindu
0: hey.
1: Terus Mas Wigi mah hey. Sama Mbak Neri mah.
0: Iya mah.
1: Ada juga selamat pagi Trichan menyatu ya guys.
0: Iya guys.
1: Selamat pagi, cuaca cerah untuk Pulau Bangka. Selamat beraktivitas ya buat semuanya. Salam Jumat berkah barokah.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan macam-macam pose anak cewek-cewek 20 ribuan. 2 ribuan.
0: Bukan
1: 2010-an.
0: Oh 2010-an.
1: Ya gaya kaki meliuk-liuk.
0: Gaya kaki meliuk-liuk.
1: Ya. pose kayak gini?
0: Pernah, nggak mungkin nggak.
1: Pernah, kamu pernah kasih tahu aku pas kamu pakai celana warna biru itu, ada itu. Pose yeah. Kaki meliuk-liuk.
0: Oh iya iya, benar-benar. Warna itu pakai celana warna pink. Ya kan?
1: Iya. Yeah. Hmm.
0: Meliuk-liuk ya kan?
1: Meliuk-liuk iya.
0: Iya iya iya.
1: Juragan Laundry Raman Utara Persim 14 hadir.
0: Mbak Gupri.
1: Iya. Mbak Chandra nyanyi lagu Wasiat Cintaku.
0: Nah, cepat, kayaknya ngerti sawarnya toh.
1: Wasiatnya kamu mau merah atau kuning?
0: Mbak Chandra enggak bisa nyanyi Wasiat Cintaku, dia bisanya Wasiat Bapak.
1: Wasiat Bapak, ada lagu Wasiat Bapak
0: film.
1: Kan
0: nggak bisa Mbak Chandra, nggak bisa Pak Barsono. Tadi kan Pak Barsono toh,
1: bukan. Oh, Heru bukan.
0: Oh Heru, oh kalau Heru nggak pernah nyawer jadi nggak usah nyanyi.
1: Ya kan. Ya kan, kalau Pak Barsono belum minta lagi Pak Barsono. Iya.
0: Nanti duitnya buat besok lagi.
1: Kopi manis kepandang wajahmu aw.
0: Masa?
1: Mbak Supana bisa aja.
0: Masa sih Mbak Supana?
1: Semanis apa sih?
0: Semanis gula aren enggak?
1: Hitam dong.
0: Ih, kok hitam?
1: Gelap dong kita.
0: Ya enggak apa-apa, yang penting manis dong.
1: Ya enggak apa-apa sih. Hitam manis, hitam manis,
0: hitam manis,
1: hitam manis,
0: hitam manis.
1: Iya kan? Dua miau. Ah. Itu gabung dong minta lagunya. Kata Abosan Abosan.
0: Yo.
1: Ya. Yang tak bosan-bosan ya, tak tunggu ya cantik.
0: Ya.
1: Ya terima kasih Mama Fahril sudah ikut gabung juga ya. Bisa aja Mbak Tria. Katanya Heru.
0: Oh iya memang.
1: Coba kamu dulu ya nyanyi. Jangan sabait. Sak lirik aja, coba kamu voice note nyanyi.
0: Ya.
1: Yang liriknya atau nadanya yang paling viral yang mana coba? Soalnya aku enggak tahu.
0: Iya, aku juga enggak tahu.
1: Cepet Heru.
0: Her, cepet Her. Kita tungguin Her sambil jangan, kita goyang.
1: Jangan cuma minta aja kamu Heru. Kamu ya, juga harus bisa.
0: Ya Her.
1: Ya kan? Pak Evara, selamat pagi Pak Sutino. Selamat pagi. Ada lagi 0102. 0102 ujungnya. Enggak tahu namanya enggak ada.
0: Namanya enggak ada ya.
1: Iya. Yeah. Tanpa nama.
0: Oke. Okay.
1: No name. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Udah habis.
0: Habis.
1: Ya udah. Habis.
0: Nanti sudah. Lagi aja lah.
1: Yang kita tungguin kamu Heru menyanyi ya.
0: Ya Her, kita tungguin kamu nyanyinya kayak mana lah coba.
1: Di sini aja Besti bareng sama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak. Coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1-2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2-5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: yang kamu lakukan Mas Im? Apakah lagi di mobil menuju ke tempat jobmu hari ini? Apakah lagi berdagang kira-kira Mas Im? Ayo sebutkan satu persatu kegiatanmu dari pagi tadi sampai saat ini.
1: Harus banget gitu disebutin satu persatu. Kalau tadi pagi sih ya, Mas Im lagi buka lapak pas aku lewat.
0: Oh, kalau sekarang lagi OTW.
1: Iya, hati-hati Mas Im.
0: Oke, ini udah ada yang nyanyi, coba kita dengarkan.
1: Kayak mana sih coba Heru?
0: Coba kita dengarkan bersama-sama Besti.
1: Suara Heru yang sangat menggelegar.
0: Halo.
2: Jika suatu hari nanti aku tak mendampingi, janganlah aku kau tangisi.
1: Oh ya ya ya ya ya.
0: Asik,
1: asik, asik,
0: asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
1: Wes lo, wes lo. Yang ini saya kan gue sebaik itu.
0: Ada lagi, ada lagi.
1: Kayaknya udah ya di WhatsApp ya.
0: Ada yang mau nyanyi lagi?
1: Oh, ada yang mau nyanyi lagi. Sok atuh nyanyi lagi.
0: Nyanyi lagi tapi enggak boleh panjang-panjang, cuma sebaik ini boleh nyanyinya.
1: Sebaik doang ya, enggak boleh banyak-banyak ya.
0: Iya.
1: Kalau banyak-banyak enggak cukup waktunya.
0: Betul. Iya, boleh. Besok hari Sabtu atau hari Minggu kalian boleh semua bernyanyi tapi tidak boleh panjang, hanya sebaik. Paling lama 15 detik ya. Kita lihat menitannya, kalau lebih dari itu enggak boleh kita putarkan.
1: Berarti hari Minggu besok boleh pada kirim nyanyian.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Tapi ingat cuma sebaik aja.
1: Sebaik aja.
0: Tidak boleh lebih dari 15 detik. Pesannya.
1: Ya.
0: Ya besti.
1: Nyanyi apa ya 15 detik ya?
0: Iya, cari yang liriknya agak panjang sampai 15 detik.
1: Iya. Apa ya? Ya terserah kamu besti, besok mau kirim apa hari Minggu, tapi ya hari Minggu ya.
0: Lirik sebaris.
1: Sebaris.
0: Yang itu banyak loh. Ada yang digoyang digoyang yang, ada yang dengarkan aku, atau
1: yang coba kau jujur padaku.
0: Asek asek cus.
1: Yang putus siapa di dompetmu.
0: Kan enggak nyampe 15 detik itu kan?
1: Iya. Ya wes, buruan besok hari Minggu ya, kamu siapin aja lagunya ya.
0: Mau nyanyi apa terserah kamu, yang penting lagunya itu bisa didengarkan dengan baik dan betul, itu lagunya. Tidak lagu yang tidak betul ya.
1: Iya, harus lagu yang betul-betul.
0: Ih, benar kok.
1: Ada berondong tua asik.
0: Berondong, berondong.
1: Tebar-tebar pesona.
0: Asik,
1: ya kan?
0: Asik.
1: Enggak ada 15 detik itu.
0: Ya, Chan. Ingat hari Minggu ya.
1: Ya.
0: Nanti kalau kita lupa kamu ingetin ya.
1: Ya, Bes. Ingetin ya.
0: Oke. Kita aja yang terus kalian teror suruh nyanyi. Kalian, kita yang akan teror nyanyi hari Minggu pada
1: gantian.
0: Hari Minggu masih ada persiapan lah satu hari besok.
1: Iya. Besok kan masih hari Sabtu ya.
0: Soalnya besok mau cek kesehatan dulu di Radio Bima.
1: Oh iya, boleh. Terus juga nanti kalau udah ikut nyanyi sama Dua Miau, hari Selasanya kamu datang ke Lampung Barat.
0: Benar,
1: di Radio Gistara.
0: Ada cek kesehatan juga di sana sama Nini Sari sama Den Bagus.
1: Betul, datang ya.
0: Iya, Besti. Udah, coba lagi. Ini kita lihat lagi ada siapa lagi.
1: Oke, coba dicek lagi ya. Dicek dulu.
0: Oh, Chandra nyanyi.
1: Nyanyi apa malah?
0: Sia-sia mengharap cintamu.
1: Oh iya. Sia-sia.
0: Emang gitu lagunya.
1: Nah, gimana?
0: Ayah Gopar nyanyi nih mungkin. Coba 6 detik. Coba 6, kita dengarkan.
1: 6 detik doang. Ayah Gopar menyanyi apa sih?
0: Coba.
2: Umpama aku rawat itu sok.
0: Oh, kan nyanyi toh?
1: Ya, iya, bener nyanyi. Umpama aku rawat itu sok. gitu. Terus ngapa? Mbah Gopar iki nek wis rawat ditusar ngapa?
0: Ya arep ngapa, Jal?
1: Jal. Iyalah.
0: Terus ada lagi? Sudah ya?
1: Sudah kayaknya sih tadi Mas Wigi apa udah ya? Mas Wigi udah kamu baca kan?
0: Sia-sia ku meng gimana sih lagunya tuh?
1: Sia-sia.
0: Nggak jelas ah kamu ah. Udah ah, ayo kita closing. Aku mau nonton Al Jazeera sama Swiss ini.
1: Oh udah mulai?
0: Udah.
1: Oh ya udah, kita dangdutan dulu, jangan closing dulu. Belum habis waktunya ini.
0: Ya udah kalau gitu kamu Mai nggak usah kemana-mana ya Besi.
1: Iyalah, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: Habis sudah Chandra waktu kita ya, udah di menit 55 aja.
1: Nggak apa-apa, nanti dilanjut sama yang seru-seru lagi.
0: Oke, boleh deh Besti ya. Pokoknya kamu jangan lupa besok bisa ke Radio Bima cek kesehatan gratis.
1: Betul, nah hari Selasa nanti bisa di Radio Gistara. Ikut cek kesehatan gratis juga di Radio Gistara di Lampung Barat.
0: Iya, betul banget ya. Nanti setiap hari Minggu jangan lupa juga di Trirama.
1: Oh iya, nanti jangan lupa nanti malam kamu bisa pantau Wayang Kulit live langsung dari Balai Desa Taman Negeri, tapi di Radio Trirama juga live.
0: Iya, Besti ya. Kamu pantengin dari rumah atau bisa datang langsung ke sini.
1: Betul. Tadi tadi udah tak kasih tahu tadi Wayang Jati Waseso lapornya.
0: Oh, iya.
1: Ya.
0: Iya, benar banget. Ya udah sekarang kita pamit ya, Chan.
1: Okay. Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Trirama dong.
0: Miau.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, besti-besti kesayangan aku.
0: Senang banget deh bisa jumpa lagi sama besti-besti kita,
1: ya. Iya dong, pastinya bakal temanin selama 2 jam ke depan ya. Di Bandar Dangdut BOC
0: barengan sama duo bandar.
1: Asik-asik.

0: perlu berteriak sedikit.
1: Ini harus nempel kali ya biar digokin di sini semua.
0: Jangan jangan nempel banget, kasihan nanti kalau yang setelah kamu.
1: Mau?
0: Langsung ya, langsung aromanya.
1: Oh, tidak. Ya ampun. Gimana Messi kabarnya, sehat kan?
0: Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Kan udah diminum kan biosis siaganya.
0: Iya dong, sudah kita ingetin setiap hari tuh besti-besti menjaga kesehatan tubuh supaya gak gampang sakit. Selalu konsumsi yang namanya biosis siaga
1: herbal tetes premium masa kini. Iya. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam.
0: Iya dong. Untuk besti-besti, ya seperti biasa kita bakalan temenin besti-besti sampai nanti ya 2 jam.
1: Betul.
0: Durasinya ya kan.
1: Iya.
0: Dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang asyik-asyik.
1: Iya.
0: Dan juga informasi-informasi seputar dunia kesehatan yang pasti bermanfaat untuk besti ya.
1: Betul banget. Yang mau gabung boleh banget ya. Bisa di WhatsApp-nya, bisa juga dengan voice note boleh, tapi
0: boleh.
1: Tidak telepon.
0: Jangan telepon aku tidak akan mengangkatnya ya.
1: Tega. Sungguh teganya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sebenarnya pengen sih, cuman kan SOP-nya begitu, tidak boleh kita langgar ya. Tapi enggak tahu sih, siapa tahu nanti ada perubahan ya.
1: Perubahan gitu. Boleh nanti.
0: Misalnya nanti, "Aloh, kenapa sih enggak bisa telepon? Kenapa ya?" Siapa tahu lah. Ya, kalau sekarang belum ya. Boleh ya.
1: Sabar ya, Bel.
0: Sabar ya.
1: Enggak boleh marah-marah.
0: Jangan.
1: Ya udah yuk, kita mau apa ini?
0: Yang mau ikutan kemana?
1: Iya,
0: kita mau
1: itu.
0: Apa?
1: Biasalah, Bel. Ini belum makan, belum diisi perutnya.
0: Hei,
1: ya.
0: Yakin? Perasaan habis mau sepiring tuh tadi.
1: Ya ampun. Ya udah, yang mau gabungan boleh banget langsung
0: boleh.
1: Aja di 0851 26 66 69 31.
0: Iya, dan tuh besti-besti yang mau order biosisi haga, ya, yang mau membeli mendapatkan biosisi haga bisa datang langsung ke studio radio kesayangan kamu ini ya.
1: Iya,
0: Tri Rama dan Jaringan tentunya menyediakan stoknya aman, bisa dipadupadankan dengan produk-produk Agarilus lainnya.
1: Iya.
0: Atau juga susu kambing Etawa ya.
1: Betul.
0: Untuk yang mau konsultasi seputar keluhan kesehatan Anda, mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi
1: boleh.
0: Biosisi haga dan produk lainnya, bisa langsung beri call center kami di mana, Neng?
1: 0831 760 600.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
6: Alhamdulillah ya, Pak. Akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya, Bune. Alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
6: Satu lagi, Pak. Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, dan cantik, Pak.
7: Sabar, Bune. Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi, Bu?
6: Ya, jadi toh, Pak. Tapi ya itu, ibu masih bingung. Peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir, Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke Toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum Pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: tapi yang sangat-sangat manis ya. Gary Mahesa featuring sahabat ya teh.
1: Enggak tahu.
0: Anissa Rahma Adela.
1: Adi.
0: Iya, spesial tuh pasti-pasti aku yang masih setia panteng di Bandar Dangdut Yosi ya.
1: Iya dong. Dan di hari ini kita mau, di segmen ini kita mau apa ya? Kita mau absenin dulu deh spesial yang udah pada masuk di WhatsApp-nya atau juga yang sudah bergabung di via SMS juga boleh banget ya. Yang penting no telepon-telepon. Jangan ganggu-ganggu aku. No,
0: jangan. Gak kebayang kalau misalnya ada yang telepon udah kita berdua segini.
1: Iya.
0: Kemeruyuk. Iya kan, ditambah yang telepon. Lagi.
1: Kan tambah-tambah.
0: Oh ya, tapi pasti juga sangat-sangat ramai ya.
2: Berasa di pasar.
1: Seramai apa?
0: Seramai isi pikiranku. Aku tuh pagi tuh udah ini sih udah sakit kepala kenapa ya?
1: Kenapa?
0: Dari pagi tadi tuh enggak tahu langsung nyut. Kenapa ya kira-kira ya?
1: Emang semalam habis makan tuh, apa?
0: Semalam makan apa ya aku? Semalam tuh aku
1: makan ikan asin.
0: Sebenarnya ya, kalau ikan asin mah bukan semalam dong, emang hampir hari-hari makan ikan asin.
1: Nah itu makanya jadi tanda-tanda bahwa
0: ada apa sih emang harus makan ikan asin nih?
1: Ngaruh banget.
0: Apa ke apa ngaruhnya?
1: Itu ngaruhnya di kedara tinggi atuh
0: nih. Masa sih?
1: Ya, iyalah. Kan asin ya, kita aja gak boleh makan yang tinggi garam. Terus abis itu kan ikan asin kan asin.
0: Iya, gak ada ikan asin manis.
1: Ikan asin pedas juga gak ada.
0: Wow, jangan-jangan ya aku teh emang suka banget loh. Apalagi untuk aku yang memang orang Sunda ya, kayaknya kalau gak makan ikan asin
1: kayaknya gimana gitu ya.
0: Hampa banget piring aku itu.
1: Sama banget dong, orang Jawa juga gitu.
0: Sama kan.
1: Bahkan jelantahnya juga di
0: endol ya, diaur-aurin ke nasi. Ya Allah,
1: kayak inget banget zaman dulu mah begitu ya kan.
0: Kalau anak zaman sekarang mana mau Neng.
1: Iya apa itu
0: apa sih? Katanya gitu kan.
1: Iya.
0: Makanan apa itu katanya, padahal menikmati ada tara
1: gitu.
0: Kan gurih ya.
1: Iya gurih banget karena ya dari asinnya itu kan.
0: Iya, ikan asin itu.
1: Jadi ternyata emang ikan asin itu bisa mengakibatkan darah tinggi Neng. Hati-hati.
0: Iya, kalau kebanyakan. Kalau ini kalau konsumsinya kebanyakan ya.
1: Lah iya makanya apalagi tiap hari.
0: Ya, soalnya tuh ya tadi malam tuh kan ikan asinnya dicampur ini Neng, enak banget.
1: Pete.
0: Nah, ya itu.
1: Udah darah tinggi tambah asam urat.
0: Kayak itu tuh makanan yang sangat menggugah selera, menggoda iman dan menghabiskan nasi.
1: Betul, emang.
0: Ya, siapa sih yang gak tergoda loh,
1: Tapi kan kita harus iling sama tubuh kita sendiri, apakah mampu untuk menompangnya gitu loh.
0: Pantesan aku tiba-tiba kita ya bangun tidur bukannya pres, bangun tidur nyeri sirahnya.
1: Liar.
0: Kata aku teh kenapa? Udah mah aku itu kali ya makan ikan asin ya, itu sama ikan asin. Udah gitu aku semalam tes itu tidurnya aku
1: ya tambah ya udah tidurnya malam makannya ikan asin ya udahlah.
0: Iya, itu adalah ini kayaknya double kill ya.
1: Mau berperang dia ya.
0: Makanya.
1: Iya, jadi emang benar ya Besti ya, kalau misalkan darah tinggi itu bisa diakibatkan dari kita makan makanan yang ya itu makan ikan asin itu juga bisa ternyata
0: salah
1: mengakibatkan
0: satunya, tinggi garam.
1: Iya, jadi kita harus benar-benar bisa memilah. Kalau misalkan penderita hipertensi emang gitu susah banget mau makan apa aja.
0: Berarti banyak makan-makanan
1: pantangannya.
0: Yang dipantang.
1: Iya. Ya. Mendingan pada darah rendah tapi ya jangan
0: juga. Enak juga gua pada darah rendah juga itu. Kayak gini, abis duduk apa abis ini ya tidur terus mau berdiri. Bangun. Aduh Gusti, aku kayak mau
1: kelingan.
0: Ini ya, dijongklok cek Sunda emang gitu.
1: Betul. Emang semuanya enggak enak. Makanya kenapa kita tuh harus makannya yang sehat-sehat gitu loh.
0: Ya darah rendah kagak enak, darah tinggi juga sama. Oh my god, jadi memang harus normal.
1: Iya. Ya udah nanti kita bakalan kupas tuntas aja deh.
0: Kita akan membahas
1: mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi.
0: Wah,
1: ya.
0: Kita lagi ngomong tadi ya gara-gara ikan asin. Siapa tuh ada yang lagi pas makan ikan asin.
1: Jangan banyak-banyak.
0: Langsung gini, ih apa sih ini, aku lagi makan ikan asin. Kalau kalian membahas itu
1: do ikan asin
0: Gak apa-apa boleh. Tapi kan
1: jangan kebanyakan
0: ya. Makanya kata kita juga, kira-kira apa lagi ya bahan makanan yang sekiranya itu jangan terlalu banyak untuk penderita hipertensi. Nanti kita akan bahas juga ya, kira-kira pantangannya apa aja.
1: Baca
0: ya. Oke baiklah. Pokoknya sayang aku cinta aku ya. Ini mau ngapain?
1: Ya absen dulu apa?
2: Oh, absen ya.
1: Ya udah beberapa aku, aja dulu
2: kamu
1: ya.
2: Kamu aja lah ya.
1: Ya udah beberapa aja dulu. Yang di absen ada Pak Ade Toyo ini.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Ada okay. Bapak Rus dari Teratas Lampung Barat juga terima kasih okay. Ya, sehat selalu. Ada Pak Sis dari Uman Agung juga terima kasih. Di sana juga ada Boy Channel di Uman Agung. Boy Channel emang lagi sibuk apa sih?
0: Iya, emang gak sibuk, dia masuk sibuk.
1: Emang menyibukkan diri ya, iya. Sukanya ya. Oke lah, terus habis itu juga ini ada Mbak Rani ya. Terima kasih Mbak Rani.
0: Oke.
1: Okay. Basic-basic kita semuanya. Ada Mpok Ati, Mbak Holilnya juga dari Sutradana Belas Bimo Yogyakarta ya. Mas Muji Tahu, ada Pak Cimong dari 29 juga terima kasih.
0: Terima kasih Sai.
1: Di sana juga ada Pak Mardi ya, terima kasih. Pak Yudo dari Taman Bogo juga ada Bu Desiti dari Suloh.
0: Okay.
1: Suloh atau Suwo?
0: Jangan sampai salah nama daerah orang.
1: aduh ya. Pak Ponimin dari Trikora juga terima kasih ya. Buat yang tanya aku terima kasih, yang sudah gabung, yang belum gabung juga. Ini sebenarnya banyak banget tapi nanti dulu deh.
0: Nanti sabar.
1: Kita mau berdendang dulu.
0: Mau berdendang dulu tuh besti aku ya. Masih boleh ikutan gabung di 0851 2666 6931 gitu. Yes. Goyang dulu pecah 1000 spesial untuk besti.
1: Yeah.

Santi lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: masih barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi.
1: Masih barengan sama Neng Bandar Pina dan juga Neng Bandar Naya ya.
0: Ya, gimana Neng? Masih apa? Pusing.
1: Iya, masih, aduh ini handphonenya masih cenut-cenutnya
0: gimana?
1: Kalau yang cenut-cenut hati sih gak apa-apa, ini cenut-cenut kepala.
0: Ya ampun, ya udah deh kalau begitu ya. Kita tadi udah absen ya?
1: Udah tadi sih sebagian.
0: Ya udah kita bahas ya. Iya. Mengenai apa tadi?
1: Mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi.
0: Nah,
1: itu apa sebenarnya, Nek?
0: Apa ya?
1: Iya.
0: Jadi hipertensi itu ya basic-basic semuanya itu adalah kondisi medis yang sebenarnya sih kronis gitu ya, berupa tekanan darah tinggi di mana tekanan itu tuh lebih dari 140 kalau kita cek tekanan gitu ya, itu tuh lebih dari 140 dan sering banget disebut sebagai iya darah tinggi itu karena jarang bergejala juga biasanya tuh. Hati-hati ya kalau misalkan gak bergejala. Kalau ini kan bergejala jadi kita bisa tahu ternyata ini gejalanya gitu loh. Tapi kalau misalkan gak bergejala itu yang lebih bahaya, Neng.
1: Justru ya.
0: Iya.
1: Jangan malah kayak aku segini aja kok gak kerasa. Hey, justru itu malah menakutkan.
0: Bener banget.
1: Kalau misalnya kita kerasa kayak aku tadi, ya kenapa sih aku bangun tidur malah jadi sakit kepala gitu ya.
0: Bener. Dan kondisi ini juga
1: jadi waspada.
0: Iya.
1: Kalau udah ada gejalanya kita waspada. Ya kan?
0: Karena memang hipertensi itu kayak memaksakan jantung kita tuh bekerja lebih keras gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau misalkan gak cepat-cepat diobati itu dapat menyebabkan stroke.
1: Nah kebanyakan ya yang kena stroke itu karena tekanan darahnya tinggi banget.
0: Gagal jantung juga bisa atau bahkan gagal ginjal.
1: Wah,
0: jadi dari satu penyakit ya hipertensi itu bisa berakibat ke penyakit yang lain yang berbahaya.
1: Betul sekali. Nah, bisa juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah kalau misalnya udah benar-benar tinggi banget.
0: Iya
1: ya?
0: benar-benar. Jadi kalau misalkan Besti nih udah ada gejalanya ya lebih baik periksakan aja. Gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan di rumah punya
1: alatnya
0: sendiri tensi ya itu bisa
1: itu lebih bagus.
0: Kita tensi dulu. Kira-kira ini benar-benar darah tinggi atau mungkin darah rendah?
1: Iya, jadi kita bisa mengecek ya secara berkala tekanan darah kita, Besti aku.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi untuk besti-besti semuanya juga harus cari tahu juga ya.
1: Iya.
0: Kira-kira tuh apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Apakah benar hipertensi atau bukan?
1: Gitu iya, kan? Kalau misalnya udah ketahuan, oh iya benar ternyata tekanan darah aku itu iya setelah dicek ini misalnya 150/100.
0: Waduh.
1: Berarti udah tinggi kan?
0: Tinggi itu udah tinggi,
1: iya,
0: Besti.
1: Pokoknya kalau lebih dari 140/90 itu sudah harus waspada.
0: Iya, benar. Dan memang kalau misalkan kita ketahui ya darah tinggi itu sebenarnya ada yang gak pusing. Ada yang malah tuh kayak gejalanya tuh kayak kolesterol gitu, Neng. Ada yang seperti itu juga. Jadi emang kadang kita bingung, ini tuh sebenarnya kolesterol atau darah tinggi? Emang bikin kita itu frustasi.
1: Tapi memang gejalanya hampir mirip-mirip.
0: Bener banget. Dan kita juga harus tahu ya.
1: Tapi kadang juga memang ya berhubungan sih kolesterol darah tinggi itu kan.
0: Iya, memang
1: satu lingkaran lah.
0: Bener.
1: Dia gitu loh.
0: Dan
1: ya
0: itu
1: kan?
0: Juga menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan yang udah Vina sebutkan tadi ya, stroke.
1: Iya.
0: Terus kemudian juga masalah jantung itu sangat berpengaruh banget.
1: Iya, terus gimana tuh Neng Vina biar kita itu enggak terkena yang namanya tekanan darah tinggi atau kita gimana caranya biar tekanan darahnya tuh selalu terjaga selalu normal gitu ya.
0: Oh gitu. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih faktor resiko dari hipertensi itu sebenarnya apa
1: sih gitu ya.
0: Kan. Jadi emang beberapa faktor resiko yang bisa kita ketahui ya, terutama itu di usia. Tapi enggak menutup kemungkinan juga di usia 20 tahunan itu bisa kena hipertensi juga.
1: Oh, berarti kalau misalnya aku sekarang kena hipertensi berarti pantas ya karena usia aku sudah banyak ya.
0: Iya, tapi kalau misalkan dia secara medis nih ya, biasanya terjadi itu di usia 65 tahun.
1: Oh, masih jauh sih sebenarnya.
0: Karena memang mungkin dari makanannya
1: itu. Iya, itu tadi makanya kataku umur itu ya nggak selalu lah, sekarang masih muda-muda juga banyak yang kena hipertensi.
0: Iya benar banget. Dan biasanya sering mengonsumsi makanan yang memang tadi yang tinggi garam tadi.
1: Oh iya betul.
0: Seperti itu ikan asin, iya. Terus kemudian makanan-makanan yang diolahnya tuh benar-benar sukanya digoreng. Yang asin banget,
1: berlemak,
0: ya. Kayak ya, apa? Kayak upil. Hey, aku sebenarnya belum pernah ngerasain upil gimana ya, Bes.
1: Aku jangan membahas itu, aku tidak sanggup mendengarnya.
0: Tapi emang biasanya begitu ya, asin kayak upil gitu kalau orang-orang bilang.
1: Kayak udah pernah ngerasain upil aja kok bisa mendeskripsikan ini tuh asinnya kayak upil katanya. Emang pernah makan upil? Sekane-ane aja orang Indonesia ini ya.
0: Iya, terus biasanya nih ya yang mengalami hipertensi itu adalah yang ya satu ini yang biasanya jadi pengaruh banget, obesitas atau kelebihan berat badan.
1: Bukan selalu itu selalu masuk ya kan ke dalam
0: kelebihan berat badan.
1: Bukan selalu itu selalu masuk ya kan ke dalam

0: beresiko
1: banget.
0: Juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, beresiko banget. Oh. Kecuali kalau misalkan salah satunya ada darah rendah atau mungkin darah rendah semuanya, berarti itu dari pola makan atau pola hidupnya yang kurang sehat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Berarti tidak selalu juga menyalahkan gen ya.
1: Iya.
0: Bisa jadi memang kitanya yang pola makannya enggak bagus. Ya,
1: teledor
0: kan?
1: Gitu kan makannya sembarangan.
0: Iya.
1: Terus bisa juga apa namanya, nggak aktif secara fisik atau jarang berolahraga.
0: Nah itu dia ya, mageran ya.
1: Kayak kamu kan mageran.
0: Nggak, tapi sekarang aku sudah mulai ini membiasakan
1: mulai apa
0: hidup
1: mulai
0: sehat,
1: apa
0: loh, Nek.
1: Orang diajakin olahraga aja rebahan mulu.
0: Kayaknya itu dia deh.
1: Jangan buka ini dong kartu. Ih, dirimu
0: aku
1: mah
0: dijadikan kambing hitam. Padahal dia yang peralatan olahraganya itu lengkap sekali ya.
1: Ya ampun. Tapi emang butuh effort sih ya.
0: Ya iyalah, mau sehat itu memang begitu. Banyak-banyak malesnya jadinya sakit.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bentar dulu. Kan apa namanya, Neng Naya kan suka minum kopi kan?
0: Iya, suka banget.
1: Nah, itu jadi apa namanya faktornya loh.
0: Faktor penyebab hipertensi.
1: Kebanyakan kafein.
0: Oh my god, aku harus apa ini, semoga boleh ya.
1: Emang kalau misalkan hipertensi itu semuanya enggak boleh, semua jadi pantangan. Makanya kenapa kita itu harus benar-benar bisa menetralkan. Terus habis itu kita harus bisa menjaganya. Tapi kalau misalkan kita mau konsumsi enggak apa-apa, yang penting enggak berlebih gitu loh.
0: Iya, boleh kan. Bukan berarti aku tidak boleh sama sekali dong.
1: Iya, boleh, tapi enggak boleh keseringan.
0: Ya udah, kamu makanya kamu jangan suka menawarkan aku kopi terus. Aku kalau ditawarin
1: mau.
0: Kalau misalnya aku gini, ih ngopi, Teh Naya tadi udah satu gelas, kamu jangan nambah lagi. Gitu harusnya kamu dong mengingatkan aku.
1: Tapi kan kalau kopi bareng enak.
0: Emang dasarnya ini sama aja berdua.
1: Iya benar banget ya. Atau jangan-jangan Neng Naya tuh karena stres kali ya mikirin
0: ya, bisa
1: dia.
0: Jadi sih, karena memang ya namanya kehidupan ya, Shay.
1: Iya.
0: Sebenarnya nggak pengen dipikirin, tapi kepikiran.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Kirain mah stres mikirin dia atau stres karena belum dipinang-pinang. Berat banget kayaknya ini ya.
0: Bang, kapan abang meresmikan ini, bang? Adek stres, bang. Adek darah tinggi, hey, bang.
1: Hey, tadi kan udah di apa? Ini udah mau diambil sama orang parkir.
0: Ya Allah, Gusti. Pagi-pagi ya, mesti ke pasar ya. Pantesan aku tuh tambah nyut-nyut nih kayaknya, gara-gara abang parkir tadi.
1: Tambah stres.
0: Kalau tiba-tiba aku mau dipinang abang parkir cina. Neng, teteh katanya, padahal kita gak janjian. Katanya, kok warna bajunya sama? Ih, Gusti, lagung, kata aku teh gitu.
1: Malah ngegombal mamang parkirnya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa sih, kan lumayan nih.
0: Hey.
1: Tiap hari lo dapet terus.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, Gusti.
1: Iya kan? Kalau misalkan ini kita gak perlu pasar, udah dia aja yang belanja.
0: Hey, siapa tahu ini ya, siapa tahu dikasih ini ya.
1: Apa?
0: Diskon besar-besaran.
1: Iya, makanya.
0: Gak mau aku sempat diculik.
1: Ya udah lah, Besti, nanti kita bakal balik lagi ya.
0: Iya.
1: Masih dengan pembahasan kita mengenai hipertensi. Tadi
0: betul.
1: baru dari faktornya tuh apa.
0: Iya.
1: Kita kan udah ketahui tuh. Terus abis itu juga penyebabnya kita juga sebenarnya udah tahu sih. Kalau misalkan hipertensi itu dari makanan itu kan.
0: Iya, kebanyakan sih gitu.
1: Iya.
0: Pokoknya pola makan, pola hidup lah ya.
1: Bener,
0: gaya hidup
1: banget.
0: Lah ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Sayang aku, cinta aku, jangan kemana-mana. Pastikan terus bersama kita berdua di Bandar Dangdut BOC
1: barengan
0: Duo Bandar.

0: Eh Pak Udin.
1: Eh Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan Pak. Kemana aja Pak Udin?
1: Iya nih Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik Pak. Hampir kena stroke saya Pak, kata dokter.
0: Serius Pak? Nah, terus sekarang gimana Pak?
1: Alhamdulillah Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin Pak minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu apaan
1: itu,
0: Pak?
1: Itu Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
1: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh Bude, monggo silakan masuk Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya. Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Kita masih akan membahas juga seputar ini ya, Bes. Seputar naon?
1: Naon?
0: Hipertensi.
1: Ya.
0: Kamu dari mana sih?
1: Kamu dari mana?
2: Aku bersih-bersih.
1: Oh,
2: aku rajin sambil bersih-bersih. Ya, gak kayak dia.
0: Aku terima beres.
2: Bentar ya, ini napas dulu.
0: Oh, iya,
2: tolong.
0: Besti aku yang mau ikutan gabung boleh ya. Masih kita tunggu di 0851 2666 9. Terus

0: FM dan juga jaringan. Terus yang mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, bisa langsung hubungi call center KPD 0831 760 600. Oh, sudah terdengar dengan jelas ya. Padahal tadi teka mana suara letiknya.
1: Tuh kan?
0: Itu ya Bes ya. Bes ya, aku tadi kan sudah di ini ya, dibahas bagian ya seputar hipertensi kan.
1: Tapi kita absen dulu gak sih?
0: Oh boleh, nanti kita akan lanjut lagi ini kan seputar hipertensi karena belum kelar kita membahasnya.
1: Akhirnya ya, kalau begitu kita mau absenin dulu buat besi-besi yang sudah pada gabungan ya. Ada Pak Suyoto dari Adi Louis. Terima kasih sudah ngeborong banget ini Maya kan.
0: Iya, suka banget lo kayak gini.
1: Iya, ini borongnya di Radio Asrian FM Prisma.
0: Iya, terima kasih ya Pak Suyoto. Lanjut lagi ada Mbah Ngadinem dari Blitar ya.
1: Blitar Jawa Timur.
0: Bukan dong.
1: Blitar mana itu?
0: Di sini. Di sini.
1: Kirain dari Jawa
0: kan
1: Timur.
0: Kan emang kalau di Lampung tuh banyak nama daerah yang memang kayak di Jawa karena banyak transmigran.
1: Bener banget.
0: Oke, lanjut lagi ada Pak Dito yo.
1: Udah.
0: Lo, wis sama yo. Ya enggak apa-apa lah ya biar terkenal Pak De ya. Kemana Pak lagi nih ya?
1: Asik, kemana lagi ya? Kesini aja. Ya. Emang kemana? Pak Markam juga dari Sugadana, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Dening juga terima kasih. Ada Ibu Saria dari Sido Basuki.
0: Okay.
1: Ada Pak Rahudi dari 29 juga terima kasih.
0: Enggak
1: ketinggalan ada Pak Suyono dari Islamic Center. Ini mah di absenin terus Pak Suyono.
0: Perasaan dia ini kesannya emang panteng terus, emang setia banget sama kita loh Neng Vina. Ya gak apa-apa tuh.
1: Iya sih ya.
0: Pak Jenggot Putih selamat beraktivitas aja.
1: Iya, di sana juga ada Pak Yanggi. Tadi sama Yanggi juga ya. Mae, bae, kapan aku dikirimin jengkol ya, kita
0: kan
1: berdua kan mau
0: lagi.
1: Mau kalau udah tua kita mau direndang.
0: Iya,
1: tapi tua
0: muda,
1: banget ya.
0: Kalau muda dilalap.
1: Kalau muda dilalap.
0: Iya.
1: Kalau misalkan sedang-sedang
0: enak diapain aja.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Oh, dibikin sambal ikan asin
0: gitu
1: ya.
0: Dia.
1: Oh, kalau kalau begitu
0: itu lagi ikan asin katanya tadi enggak boleh.
1: Iya.
0: Sekarang kamu bahas ikan asin.
1: Oh,
0: hey, kan. Sebenarnya tuh gimana ya? Memang menggoda sekali, say.
1: Iya. Ya udahlah nanti aja ya. Bu Nur Hasanah dari Sukarame juga terima kasih ya. Enggak ketinggalan juga ini ada besti kita dari seputaran Jogja, tapi bukan Yogyakarta.
0: Iya, tadi dari Blitar, sekarang dari Jogja.
1: Jogja. Ya. Ini Jogja nya di Lampung Tengah yang udah dapetinnya di Inovasi Radio Lampung Tengah.
0: Oke deh.
1: Pak Tukira. Ada Ibu Yuna dari Sidokerto juga terima kasih.
0: Ada Mas Andi juga terima kasih untuk kamu sudah membeli biasi.
1: Ada ada Bapak Haji Sugianto dari Taman Asri Linggo. Kemudian ada Pak Misra dari Metro Barat. Ada Ibu Partinem dari Tanjung Kesumang. Dan buat besi-besi semuanya deh yang belum gabung, ditungguin
0: masih
1: dong.
0: Masih ditunggu di 0851266663. Sayang aku cinta aku ya.
1: Ya. Waktunya apa lagi nih?
0: Ya itu, dilanjut lagi dong, say. Yang tadi itu ya.
1: Oke lah kalau
0: tadi
1: begitu.
0: Sampai mana itu ya? Sampai ini ya. Ge apa ya? Ge.
1: Nah, punya gua mah ngilang.
0: Ya udah tadi kan udah dibahas faktor risiko hipertensi ya. Jadi ada beberapa faktornya untuk besti-besti. Yang pertama kan usia ya. Kebanyakan memang yang sudah lanjut usia yang terkena hipertensi. Tapi kalau sekarang mah ya nggak ngaruh sebenarnya. Yang masih muda-muda juga banyak yang terkena hipertensi ya, say.
1: Kecil sekali.
0: Iya, terus juga bisa jadi kamu sering mengonsumsi makanan tinggi garam ya. Seperti ikan asin tadi boleh dikonsumsi tapi jangan berlebihan ya, sayku ya. Terus obesitas juga mungkin bisa menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi di tubuh kamu ya. Terus juga faktor genetik, besti-besti aku bisa, tapi walaupun itu mungkin tidak terlalu ini ya, terlalu besar gitu ya ininya. Apa namanya tuh?
1: Apa?
0: Pengaruhnya. Iya, gitu kan. Tapi ada beberapa yang memang terkena hipertensi karena faktor genetik ya. Terus mungkin bisa jadi kamu nih terkena tekanan darah tinggi karena kamu kurang konsumsi buah dan sayur.
1: Itu juga bisa jadi ya.
0: Terus juga bisa jadi karena kamu itu jarang olahraga. Dan bisa jadi kamu banyak minum kopi.
1: Nah,
0: mengandung kafein sebenarnya bukan kopi aja ya, karena teh juga mengandung kafein.
1: Saya lebih tinggi teh loh daripada kopi.
0: Tapi kadang yang selalu disorot itu kopi mulu.
1: Iya,
0: iya kan. Padahal teh juga itu mengandung kafein dan juga lebih tinggi ya.
1: Iya.
0: Untuk kamu yang merokok juga ini bisa jadi nih, kalau kamu merokok terus nanti kamu kena hipertensi loh ya. Makanya kata aku juga dikurangin lah ya, kalau misalnya berhenti total belum bisa, dikurangi sedikit demi sedikit ya sayang aku.
1: Iya.
0: Ya. Terus jangan sampai kamu selalu mengonsumsi minuman beralkohol.
1: Gak boleh ya.
0: Gak boleh, itu gak cuman ke hipertensi, bisa nanti paru-paru kamu kena juga ya, ginjal kamu kena juga, semua organ-organ di dalam tubuh bisa rusak ya. Jangan stres-stres ya Neng Vina, nanti kamu darah tinggi tuh.
1: Ya kan, ya kan dirimu yang stres tadi mikirin apa tadi mamang parkir.
0: Aku terngiang-ngiang akan ini ucapan dia tadi ya.
1: Iya, baju kita samaan ya, padahal kita gak jadian. Ya ampun. Ya udah, gejalanya kira-kira apa ini Neng?
0: Gejalanya untuk besti-besti yang apa namanya, gejala hipertensi ya. Menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes nih besti, hipertensi merupakan silent killer. Tahu enggak silent? Jadi dia tuh membunuh secara diam-diam.
1: Benar.
0: Iya. Jadi bisa menyerang setiap orang tanpa adanya tanda yang muncul pada tubuh.
1: Betul.
0: Karena banyak juga yang memang tidak merasakan apapun.
1: Iya, enggak ada gejalanya.
0: Tiba-tiba iya, tekanan darahnya tinggi banget
1: tanpa merasakan hal apapun itu ya.
0: Meski tidak menunjukkan gejala atau keluhan tertentu ya, jadi ada beberapa keluhan ini yang bisa dirasakan oleh pengidap hipertensi.
1: Becil.
0: Mungkin yang umum ya dirasakan. Seperti sakit kepala nih, nah, kayak Naya tadi.
1: Yeah.
0: Ternyata benar pas dicek tadi, aduh tekanan darah aku tinggi ternyata. Benar berarti ya gara-gara ini ya. Terus juga mungkin bisa jadi kamu mimisan. Pernah merasakan mimisan. Tuh kenapa ini aku mimisan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ditanya
1: tanda-tanda.
0: Yang mimisan tuh kan pernah gitu aku tanya, sakit enggak sih gitu kok? Pas kan darahnya darah segitu ternyata enggak sakit.
1: Udah
0: loh.
1: Udah sakit.
0: Tapi kan perlu berhati-hati kenapa bisa keluar itu darah segar.
1: Kalau Vina pernah?
0: Pernah ya?
1: Pernah mimisan, tapi bukan karena darah tinggi.
0: Kenapa?
1: Ditonjok.
0: Hei. Tanya siapa? Serem amat.
1: Jadi itu ceritanya.
0: Serem amat.
1: Kan lagi ngegambar nih waktu TK itu, bener-bener TK lagi ngegambar. Terus kan Vina kan ingusan ya. Nah, terus abis itu gara-gara itu teman Vina tuh cowok, kayak enggak tahu kenapa ilfil gitu ya,
0: ngeliat kamu meler.
1: Iya. Terus akhirnya dia tuh tiba-tiba nonjok.
0: Itu bukan mimisan, emang itu terluka karena ditonjok.
1: Nah makanya itu kan mimisan.
0: Ini mah beda lagi, emangnya gak kenapa tiba-tiba keluar.
1: Iya.
0: Ini mah kamu mah ditonjok, beda lagi, ini mah kekerasan.
1: Itu first time sih.
0: Oh.
1: Itu mimisan first time dan gak pernah lagi mimisan dalam
0: jalannya. Jangan,
1: ya.
0: Iya, jangan ya. Semoga tidak terjadi lagi.
1: Untuk temanku yang namanya Zahid dia. Namanya Zahid, jahat sekali emang dia tuh. Emang benar-benar.
0: Apa kamu sekarang pernah bertemu kembali setelah kejadian itu?
1: Dia di pondok.
0: Oh, iya. Jangan menyimpan dendam ya.
1: Makanya gak boleh nakal.
0: Gak boleh
1: makanya
0: nakal.
1: Dia di pondokan. Gara-gara dia tuh nakal, suka jahil. Aku suka dipukulin. Pokoknya tapi, udah kayak KDRT gitu.
0: Tapi biasanya anak-anak yang nakal tuh pinter loh.
1: Enggak, dia mah pinteran juga
0: berarti,
1: aku.
0: Berarti gak selalu ya.
1: Enggak.
0: Katanya yang anak-anak aktif pinter tuh apa nakal tuh pinter cenah gitu.
1: Iya. Pokoknya yang lagi dengerin nih, ini rumahnya di Sukanegara, aku tahu rumahnya ya.
0: Aduh, apa perlu kita ini kita datengin, aku bantuin nanti. Kamu, aku yang megangin, kamu yang balas.
1: Tapi aku gak berani.
0: Enggak boleh loh.
1: Soalnya bapaknya tuh mengerikan.
0: Kenapa bapaknya serem mukanya?
1: Kayak mantannya Teh Naya.
0: Kok ini? Oh ya ampun, maksud lo kan jadi mantan gue.
1: Brewokan.
0: Brewok ya, kayak Ridho Roma. Ya, baiklah. Oke, balik lagi ke hipertensi tadi ya. Jadi gejala-gejalanya tadi kan ada apa namanya, sakit kepala, mimisan. Terus juga masalah penglihatan ya, tidak terlalu jelas, kabur dan lain sebagainya. Terus juga bisa jadi kamu sering merasakan nyeri di dada kamu. Nah itu bisa jadi juga gejala dari hipertensi. Kamu harus berhati-hati ya. Bukan berdebar-debar itu kan. Terus telinga sering berdengung.
1: Kirain mah ada yang ngerasa ngefanin gitu ya, ada beda, yang beda. Ngegibahin kita, taunya mah itu juga jadi tanda-tanda.
0: Iya, kemarin-kemarin kamu bilang, ih kuping berdengung, padahal mah bukan ada yang gibahin, emang hipertensi gua. Terus juga aduh, mungkin kamu sering ngerasain sesak napas, ini bisa jadi adalah gejala-gejala dari hipertensi. Jadi memang perlu diperhatikan ya besi-besi. Kalau misalnya kamu merasakan gejala-gejala tersebut, coba cek tekanan darah kamu ya.
1: Betul, jadi harap hati-hati untuk besi-besi yang gak ada gejalanya sama sekali, tapi ternyata ketika dicek hipertensi itu adalah salah satu salah satu hipertensi yang menurut Vina sangat sangat berbahaya. Karena gak ada gejalanya gitu ya, tiba-tiba nanti kita ambruk dan tiba-tiba kita ngedrop. Itu juga jadi salah satu hal yang mengerikan ya bagi kita kalau misalkan penderita hipertensi. Tapi gak perlu khawatir, jadi resiko semuanya
0: ada solusinya apa
1: itu
0: nih?
1: Semuanya ada solusinya. Tapi kalau misalkan mau yang sehat, makanannya juga harus yang sehat-sehat.
0: Oh iya dong,
1: yang gak bikin darah tinggi ya kan. Singkong itu bikin darah tinggi.
0: Ya, apalagi semua-mua.
1: Singkiling, darah tinggi dari singkong itu enggak boleh.
0: Daun singkong.
1: Iya, daun singkong. Terus daun apalagi ya?
0: Banyak
1: sih sebenarnya.
0: Ya, tapi intinya nanti bisa lah ya di googling karena banyak banget.
1: Bener banget.
0: Atau juga bisa konsultasikan kepada ahlinya, kepada dokter.
1: Ya.
0: Kira-kira makanan apa yang harus sedikit dihindari, ya? Atau mungkin juga benar-benar harus dihindari, ya?
1: Ya. Nanti bakalan kita kasih tahu informasi lagi apa? Solusinya kira-kira apa. Tapi kita mau lanjut dulu buat berdendang, biar makin semangat lagi buat besi-besi aku di hari ini yang lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi.
0: Oke, kalau gitu kita langsung aja kita goyang lagi. Tetap di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Asik.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapat

0: Menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Santi lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Aku masih di Bandar Dangdut Biosi ya, masih barengan sama duo bandar. Sekarang udah jam berapa ini teh ya? Ternyata udah mau habis sayang waktunya. Oke besi-besi, aku terima kasih yang sudah pantengin kita ya dari tadi, udah mau 2 jam ini teh.
1: Benar banget, pokoknya buat besi semuanya jangan lupa selalu konsumsi rutin biosinya ya
0: dong.
1: Untuk menderita hipertensi atau juga permasalahan kesehatan yang lain, tenang aja.
0: Iya.
1: Herbal Tetes Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini ini menjadi solusi paling tepat banget untuk keluarga sehat Indonesia.
0: Betul sekali, untuk besi-besi konsumsinya harus rutin ya, 3 kali sehari, 5-7 tetes.
1: Betul.
0: Anda bisa dapatkan Biosi di radio kesayangan Anda ini. Dan juga untuk yang mau konsultasi COD ya,
1: boleh?
0: Atau dikirim lewat ekspedisi, boleh banget, bisa langsung hubungi ke call center kami.
1: Langsung aja di 0831 760 600.
0: Iya, udah habis nih waktunya ternyata.
1: Udah.
0: Masa sih?
1: Gimana?
0: Kita mau gimana ini?
1: Ya mau gimana lagi kok sih tuh?
0: Kita lanjut lagi yang ini ya, aktivitas apa? Yang lain berarti.
1: Ya iya dong, tenang aja. Tapi habis ini ada program selanjutnya.
0: Iya,
1: iya
0: betul banget. Besi-besi jangan kemana-mana ya. Nanti dilanjut sama penyiar-penyiar yang keren-keren
1: kece-kece
0: lagi ya.
1: Kece-kece pokoknya.
0: Oke deh, kita pamit yuk Neng. Ya sudah, ketemu lagi besok sayang aku cinta aku. Masih di Bandar Dangdut Biosi barengan duo bandar ya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Seorang pria di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan harus menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Akibat serangan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut, korban bernama Yudi Kurniawan mengalami sekitar 20 luka bacok yang tersebar di hampir seluruh tubuhnya. Peristiwa terjadi pada Jumat 26 Juni kemarin sekira pukul 4:30 sore di perumahan Sidosari 3, Blok M nomor 46, Dusun Cisarua, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar. Merasa tidak terima atas kejadian tersebut, keluarga korban segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natar. Polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan akibat luka-luka yang diterimanya, sementara polisi terus memburu keberadaan pelaku. Aparat juga masih mendalami motif di balik aksi pembacokan tersebut guna mengungkap secara utuh penyebab terjadinya tindak kekerasan yang menggemparkan warga Natar. Pensiunan anggota Polri berpangkat AKBP berinisial OSG, 63 tahun, warga Kota Bandar Lampung, ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung usai terlibat dalam sindikat mata elang atau debt collector dan melakukan perampasan paksa sebuah mobil disertai ancaman. Polisi telah menetapkan OSG sebagai tersangka dari 5 tersangka lainnya dalam kasus perampasan disertai dengan ancaman terhadap pemilik mobil. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, meski latar belakang tersangka OSG sebagai mantan perwira anggota Polri, tapi tidak mempengaruhi proses hukum yang berlangsung. Dalam penyidikan, petugas menemukan indikasi kelompok mata elang atau debt collector tersebut diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa terhadap korban-korban lainnya di sejumlah lokasi. Kepercayaan yang diberikan seorang teman seharusnya dijaga, bukan disalahgunakan. Namun itulah yang diduga dilakukan AIS 25 tahun, warga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bermodal alasan meminjam sepeda motor, ia justru diduga menggadaikan kendaraan milik temannya, hingga akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 13 juta rupiah dan melaporkannya ke Polsek Gunung Agung. Berbekal laporan tersebut, unit reskrim Polsek Gunung Agung bersama TKP 308 Presisi Polres Tulang Bawang Barat melakukan penyelidikan. Keberadaan AIS akhirnya diketahui pada Jumat kemarin. Polisi kemudian menangkapnya di rumah yang berada di kawasan Mes PTBS SW tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan, AIS mengakui telah menggadaikan sepeda motor milik korban kepada seseorang di wilayah Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Kini AIS harus menjalani proses hukum di Mapolsek Gunung Agung atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukannya. Ia dijerat pasal 486 dan atau pasal 492 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Once again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur, pada sehat, Jumat berkah, Jumat barokah dulur-dulur. Ketemu nang dina jumlah lagi dulur-dulur, alhamdulillah. Bagi kalujengan, kanggo dulur-dulur kabeh moga-moga pada diparingi sehat aja pada kelalen sumangga. Jambi herbal agar luse sami dikonsumsi kanggo jaga kesehatane. Panjenengan sami. Ketemu nang dina jumlah lagi sedulur-dulur. Tanggal 3 sasi Juni kalewu selangkung aja beda kelalen dulur-dulur. Tanggal 7 Juli dinten Selasa enten cek kesehatan gratis teng Radio Kistara Liwa Lampung Barat tuki jam 3 ini sari dikramang rencangi panjenengan sami dulur-dulur aja beda kelalen sumangga sami pesen produk Agarilus teng call center Agarilus. Mungkin sakit dituking na tuking gria, napa sakit dipendet yamba, na tuking gria niku dibayar di tempat sing jenengane sistem COT dulur-dulur. Semoga saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur, ayo pada ngiping maning karo lanangan Agarilus pancen jo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Monggo dilajeng kenale dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agar ilus tengah dicorok kelenengan agar ilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio ramalan jaringan enje. Ampun supe dulur-dulur tanggal 7 Juli enten cek kesehatan gratis teng radio Gistara. Teng radio Gistara kowe mau dinane dina Selasa. Aja brak kelalen. Setuju. Setuju apa ya singkatannya kelalen serbu untung Juli. Tumain yang konek kerutin bagus ke. Semangat dulur. Promone kada sangat. Tumbas 3 box kotak. Setuju Semarang untung Juli. Semarang untung Juli dulur-dulur. Tumbas 3 kotak susu Jigo 26. Pokoknya rasa ana rasa coklat ana rasa strawberry mengkale atus sewu aja berak lalen benjangan teng cek kesehatan teng radio Bima je. Semoga dulur-dulur ampun supe je. Sami tuki promone kata sangat matur suwun sangat je. Kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio ramalan jaringan je. Ampun supe semoga jambi herbal agar ilusek sami dikonsumsi je. Monggo-monggo sing karep telpon 08 rolas sangat telu siji jendol. Nah, semoga sing karep pesen produk agar ilus dulur-dulur teng 08 telu siji 700 swidak 600. Yo, semoga sing karep telpon. Assalamualaikum, sugeng siang. Bu Suparmi, sugeng siang. Assalamualaikum. Sugeng siang oke, Bu Suparmi kepripun wartose Bu?
1: Alhamdulillah welutin selamat.
0: Alhamdulillah. Nggih, sehat alhamdulillah pandongane dulur-dulur. Nggih, Bu Suparmi wonten sumber nggih.
1: Nggih, sumber kan.
0: Nggih. Menjing insyaallah Bu, dugi nggih Bu.
1: Kalih jam
0: saking sumber teng Gistara nggih.
1: Saking sumber.
0: Lebete tebih berarti. Sumangga Bu Suparmi badhe kintun salam kagem sinten?
1: Ya salame kagem Bu Asih Pak Batol.
0: Nggih. Nggih, sugeng siang.
1: Pak Naryo sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Bu Esen sugeng siang. Mas Tiono, Mas Paljong
0: sugeng siang ugi.
1: Nggih.
0: Napa?
1: Sare kula nyuwun.
0: Napa Bu?
1: Iki campur sari nggih.
0: Nggih, klenengan. Nyuwun napa Bu Suparmi?
1: Oh nderek ki ngawon lanjut klene.
0: Sekare napa?
1: Ibu Pertiwi ninge. Ibu Pertiwi.
0: Cobi kalih dipadosi nggih. Mampun ngoten mawon. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sami-sami Bu Suparmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Suparmi sing saking Sumber Jaya matur suwun sami nyawiji. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur aja pada kelalen tanggal 7 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Gistara Lampung Barat. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio ramalan jaringane. Semoga ampun supe nggih. Benjing sing teng biman teng cek kesehatan gratis ampun supe nggih. Ampun supe ugi dinten minggune teng Radio Tri Rama nggih. Monggo dulur-dulur promone kada sangat saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane sing garap telepon maning sumangga tasik ditenggo WhatsApp telepon sumangga 08 11 11 9 3 1 jenggol nggih sumangga enten sinten dereng purun nggih menawi tasik enten napa dulur-dulur tasik enten sing tasik dereng ngetaken nggih nggih promo kandha sangat dulur-dulur sing badhe galuk drop maring radio aja pada kelalen pada gawa KTP nggo ngisi kupon tanggal gangsal 12 Juli benceng enten grand prize nggih pokoke hadiah pirang-pirang kaya gue mau makake mesin ngisi kaya gue mau ya ana nomor HP KTP nama alamat kudu lengkap pepegreneg kaya gue monggo assalamualaikum sugeng siang
2: sugeng siang assalamualaikum Nini
0: sugeng siang ugi waalaikumsalam Bunda Kristin kepripun wartose Bunda
2: alhamdulillah sehat
0: semoga alhamdulillah pandongannya dulur-dulur nggih paringi sehat nggih semoga Bunda badhe kintun salam kagem sinten
2: perahu layar
0: salame kagem sinten Bunda
2: Sugeng siang
0: Ugi Mak sugeng siang sugeng siang Ugi nggih sugeng siang
2: Sugeng siang. Pak Tutu Jokawi.
0: Yes.
2: Pak Jera.
0: Yes, sugeng siang.
2: Bapak Riri, Mama Riri.
0: Yes, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Ramane kami lagi.
0: Yes, sugeng siang.
2: Wakudin ulu
0: Allah
2: Hahaha
0: Sugeng siang Wakudin orang kangen karena ini sari tau wak Sugeng siang Sinten malik Sugeng siang Sugeng siang Sugeng siang Matur suwun Bunda Kristin. Sekare ditenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prau layare ditenggo Bunda Kristin. Nggih, matur suwun. Sugeng siang kanggo dulur-dulur Panteng Radio Panteng Trirama. Nggih, matur suwun. Sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih enten Bunda Ulpan. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Nih nyong garep OTW pengajian sumangga. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang ya Allah
0: niku Mbah Warni. Mbah War kepripun wartose, Mbah?
2: Alhamdulillah sehat
0: nih, Mbah.
2: Kuwe mboten tau ngobrol kan sampeyan nene.
0: Garep lebu ra isa ya, Mbah. Alhamdulillah. Sementing pada paringi sehat ya, Mbah ya.
2: Di nomor 1.
0: Semangga Mbah War pada kinten salam kagem sinten.
2: Pokoke kagem tebul ya mawon luwih iki jane nggih kangen tapi HP-ne rusak niku nembe gadah malih.
0: Alhamdulillah. Nggih, sekare napa, Mbah?
2: Pun.
0: Sekare napa?
2: Kula manut niku wau sinten nggih?
0: Prau layar Bunda Kristin nggih.
2: Ngeten niku kula teng anu prau layar niku kula nggih. Pokoke kula mboten ngobrol dengan mireng
0: saben dinten. Alhamdulillah matur suwun Mbak War.
2: Nggih. Pokoke kula pengen salam kagem sedulur penonton.
0: Nggih.
2: Nggih. Sedoyo mawon. Heeh. Kula lajeng nggih matur niku anu lho, bare ati sampurne wis suwe cepet omahe cedhak rata ngampir.
0: Oh. Salam.
2: Kaple prinsilan wis suwe iki anu.
0: Ora pecah kilan.
2: Aku mangga nyah mawon.
0: Nggih. Matur suwun Mbah War.
2: Nggih.
0: Panteng radio, Mbah.
2: Panteng Trirama tiap dinten kan kula ngoten mawon matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbah War sing wonten Purbalingga Tanjung enten nggih matur suwun sampun nyawiji. Mugi-mugi pada kak sehat kabeh dulur-dulur sing ana nang kana ya. Ana Mbah Paikem ya. Sugeng siang kemawon. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Nine. Pripun kabare?
0: Hidup.
2: Halo.
0: Hidup hidup.
2: Dada Timur.
0: IPJS, Bu.
2: Lah ya sama sing kuwi aku Dada Timur to niku.
0: Kepriwe kabare Buku? Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah suwe sehat luar biasa.
0: Sehat nih. Alhamdulillah. Sumangga, Bu. Badhe kinten salam kagem sinten, Bu Rumasid?
2: Kinten salam niku wau Mbah War
0: nggih. Enten Mbah War, Bu.
2: Lah nggih tengareng dipun dianu mboten saged mlebet niku.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Mangga.
2: Sehat Mbah War.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Nggih. Tetep tuh ayo kemawon nggih
0: mboten diwicinani nggih.
2: Sing sepan tengareng Trirama
0: niki.
2: Siap. Nurun medali.
0: Sekare apa, Bu? Sekare apa, Bu?
2: Latumet opat prau layar.
0: Oh, prau layar. Nggih siap. Matur suwun Ibu Kurumiyase.
2: Sami-sami pateng radio nih.
0: Ya Trirama ra susah liyan kene bae, Bu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kurumiyase. Ada kelalen Bu ngisuk dina minggu nek cek kesehatan gratis teng radio Trirama. Sabtu teng radio Bima, Minggu teng radio Trirama, nggih dulur-dulur tanggal 7 dinten Selasane teng radio Gistara. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang Mbak Neri.
2: Sipun atase Nini.
0: Alhamdulillah sehat. Kepripun sawang sule panjenengan Mbak Neri? Sehat. Kota Gajah kepriwe Kota Gajah cuaca?
2: Kacang panas kacang redup nih.
0: Kayak tinerika.
2: Mana? Ya apa nih? Penting sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Je, semangga, semangga. Mbak Neri, pada kinten salam.
2: Semangga kenapa kula?
0: Semangga pada kinten salam kagem sinten?
2: Oh, tak kirain kan hidup manis ngoten.
0: Semangga pada lenggah, semangga.
2: Nggih, matur nuwun nggih.
0: Semangga. Salame. Monggo Mbak Neri.
2: Sekare kon nyuwun.
0: Napa?
2: Napa nika nggih?
0: Napa?
2: Napa nggih luwen elupi.
0: Ayo, napa?
2: Salam-salam rumiyin iki.
0: Salame kagem sinten?
2: Niku aku Purwiyase nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Bu.
0: Nggih.
2: Purwiyati nggih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Dan Bu Isena nggih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Maklum nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Dira nggih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
2: Enten Bu Seribu Praktika nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Enten Mas Sisi nggih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Enten Mas Edi PW sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi. Heeh.
2: Terus enten Pak Iruri Mas Yono.
0: Sugeng siang. Heeh.
2: Putra LA sugeng siang.
0: Putra LA nggih sugeng siang.
2: Kula sekare nganu nih.
0: Napa sekare Mbak Neri? La. Ayo. Apa?
2: Ayo bolani penting ninine gendaplok
0: lagi. Siap, Mbak Neri matur suwun, tayupe ditenggon. Nggih.
2: Sing walu-walu ya, Ni.
0: Heeh, siji wolu. Walu-walu je kali dipadosi. Matur suwun Mbak Neri.
2: Iya, matur ono gini nene, pantang radio nene.
0: Ya Tri Rama susah lia-lian kene bae Mbak Neri.
2: Heeh, nggih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbak Neri matur suwun nggih sing teng Kota Gojah. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen jabi herbal agar isa sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Maklum kok maning ya. Mangga, sakira susah pada maring ngendi-ngendi lur, ayo padha ngiping maning karo lenengan agar ilus pancen. Jo.

0: olahraga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Ibu Wati, alamatnya di Sukarame, Liwa, Lampung Barat. Saya itu divonis kanker payudara ganas. Aku ini sudah sekitar 9 tahun ya, tapi nggak terasa baru setahun ini saya ngerasain itu.
2: Sebenarnya udah ada kankernya, tapi tahunnya baru-baru 1 tahun ini.
1: Iya.
2: Terus yang dirasakan di tubuh gimana, Mbak?
1: Kalau di tubuh nggak ada keluhan apa-apa, cuman kalau habis makan itu lemes, ngantuk gitu.
2: Tahu Agarilis dari mana?
1: Dari radio. Kebetulan saya punya radio, nah begitu nyetel radio kok ada suaranya Mbak Trican, terus ngomong-ngomong ada Agarilus, saya langsung coba Agarilus.
2: Terus kalau boleh tahu Mbak, minum Agarilusnya Agarilus apa aja?
1: Yang saya minum itu drop, drink, terus madu pahit sama Prokanda. Kalau 10 paket udah lebih sampai
2: Terus sekarang perubahannya gimana Mbak?
1: Kalau di badan alhamdulillah sudah enak. Di badan tuh enak kayak orang waras biasa gitu. Enggak ada keluhan apa-apa. Cuman ya saya masih saya lanjutkan.
2: Masih dilanjutin ya.
1: Iya.
2: Mbak kalau boleh tahu Mbak, ngerasa enak minum Agarilusnya itu waktu itu habis berapa paket?
1: Satu paket saya udah bisa merasakan.
2: Udah bisa merasakan.
1: Iya, di badan tuh enak betul.
2: Berarti sudah membuktikan sendiri khasiat dari produk herbal Agarilus ya Mbak.
1: Iya, iya.
2: Terus pesan-pesan buat masyarakat.
1: Pesan-pesan buat masyarakat yang kebetulan mempunyai penyakit seperti saya, silahkan konsumsi produk Agarilus series. Itu khasiatnya luar biasa.
0: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
3: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: jaga sehat agar lu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia,

0: Ardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam.
3: Asmone sinten, Mbak?
4: Mbah Rumini.
3: Nggih, Mbah Rumini saking pundi, Mbak?
4: Kurnia.
3: Kurnia Mataram, nggih.
4: Nggih.
3: Niki njenengan angsal hadiah Gelegar Hajatan Untung saking Trirama Group, Mbak.
4: Matur nuwun, hadiah.
3: Nggih. Pripun njenengan? Waonet ngonsumsi produk napa mawon, Mbak?
4: Agarilus Drop.
3: Agarilus Drop nggih, pun telas pinten, Mbak?
4: Telas 7.
3: Telas 2 kata. Nggih, Mbak. Terus kali napa meneh, Mbak? Selain Agarilus Drop,
4: kali Semalen.
3: Nggih.
4: Kali Ardina Mata.
3: Nah, pripun setelah konsumsi obat ini ku napa sing jenengan raosake saniki, Mbak?
4: Saniki kantun mata.
3: Oh, saniki tinggal mripate mawon, nggih. Waone sakite napa mawon, Mbak?
4: Anu, apa biasa murat, kejulino, ya dodo angger mlaku niku anu deg-degan. Saniki pun mantun sejantan.
3: Alhamdulillah.
4: Nggih,
3: pesen-pesen kangge rencang-rencang sederek sing sakit sami kali jenengan apa niki, Mbak?
4: Nggih, sing sakit kali kula nggih padoso jampi Agarilus Drop.
3: Nggih.
4: Swalen.
3: Amin, nggih, mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbak. Matur terus nggih, Mbak.
4: Alhamdulillah, matur nuwun. Kula saestu matur nuwun.
3: Nggih.
2: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
5: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
6: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.

0: nuli siji berarti dadi telu. Ayo kowe ya. Sugeng siang kanggo Pak Gito. Pak Sugito. Gito apa Sugito ya? Lah Pak Gito bae lah sing wonten Ramanaji. Matur suwun sampun nyawiji nggih. Matur suwun sangat. Ampun sume Mbah Gito nggih. Utup Pak nih Mbah, Mbah Gito. Sugeng siang. Mugi-mugi panjenengan nyawiji teng Radio Tri Rama kali ini Sari sing ngayu dewek sauma. Grandpa Maruti sugeng siang. Sehat nggih, mugi-mugi. Sing karep telepon maning sumangga 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, assalamualaikum. Halo. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Mancane ngopo to kok mau kok ora semaur-semaur nesu opo piye to, Mas?
1: Wis ya, apa urung dibuka radione?
0: Anu ora sekrungu apa piye to, Mas, aku ki?
1: Oh, iya bener. Berarti kurang. Kabehne kurang siji.
0: Nek kuping nang pinggir kaya gue.
1: Heeh. Kurang 2000 lek 4000 pas jane. Sik mek 2000 to disi enggak tak krungu. Aku lu wis ngomong-ngomong. Oh, nanti arek
0: lah nang burit to mong panturane moni ture kowe kerane moni lho mak agi saisa
1: tapi grebeken ya
0: ora grebeken mak.
1: Sehat,
0: Nini, sayangku. Sehat, alhamdulillah mamaku, sayangku, sehat selalu pandungane dulur-dulur. Paringi sehat, panjang umur ku sehat sing dijaluk ya, Mak, ya.
1: Amin. Sehat nomor siji.
0: Nomor siji. Nomor loro apa, Mak?
1: Uang bukan segalanya.
0: Iya, tapi nek ora nduwe duit ya, Momet.
1: Segalanya
0: pakai uang. Asip. Cocok mari cok. Karo regane ndek.
1: Kerja tuh uang. Tapi uang bukan segalanya.
0: Iya.
1: Segalanya membutuhkan uang.
0: Kalau tampan segalanya enggak, Mak?
1: Apa itu? Tampan.
0: Bukan uang.
1: Oh iya. Tampan enggak menjamin, tampan enggak menjamin.
0: Kan aneh ya malah gue kayak gue ya, Mak.
1: Enak-enak.
0: Bukan uang.
1: Yang ku cari tapi
0: bukan tampan. Iya. Mau burung ya sih ki nganu loh mak. Keselak kesusu deh ki kesalam yang gue kuapu.
1: Aku yang rungok no. Belum menek telung celeret. Aku tak pilih sing anu, tak pilih ya. Sing kira-kira enak dipangan tak pilih.
0: Apa gue?
1: Ya biasa. Aku request-e selendang sutra kuning.
0: Selendang sutra kuning. Salame, Mak.
1: Salame kangge Mbak Super Miwau nggih. Barat mau bahasa apa ta?
0: Suparmi.
1: Oh, aku Suparmi ngono. Mbak. Baik, Mbak. Lepernya Mbak Sam, Mbak Baik.
0: Mbak Sam.
1: Bu Rumiase.
0: Bu Rumiase.
1: Yang melebu cewek-cewek semua. Iki ternyata ya bekasnya cewek juga.
0: Mantan. Ini bekas an kembang siring.
1: Kembang paretan. Mbak Tepok piring kena sekolah golek Mbak Tepok piring.
0: Jaman biyen ya, Mak. Wangine ora eram.
1: Main nek cek nek siji nek iki sing gak sebut cewek dari Kota Gajah.
0: Mau.
1: Bu Esena.
0: Mau, Mak.
1: Bu Esena. Terus kali nganu Bu Muslimah Nelin sama Yoga, Om Tandes, Pak Cikatot, Pak Supino, Bu Suprapi, Nelin, Mbak Jari, Mbak Ribut, Mbak Sangkrai, Bu Muslimah gak ada melebu ya Pak Lani. Semua pengajian wong.
0: Iya, tapi kuping sapa ngerti kupingnya disumpeli handset.
1: Iya, ini ngomong lek sik momontak mantuk. Dikira ya ini ki ngrungokno dikira. Lek mantuk nek nikmati musik nggih handset e.
0: Kepriwe kaya gue kanane ra fokus saya gue. Lanjut.
1: Kampur kenteng, penjaga cinta.
0: Sugeng siang.
1: Mister EQ. Bapak Epara. Mama Epara. Kamar Broto.

0: Mak,
1: tolong. Masae Pak Maksum ki anu to Mak ngirim iki ngirimi apa jajal Mak?
0: Apa?
1: Anu iki calon GP Mak.
0: GP.
1: Gulung papir.
0: Wah, yo aja ngono lho. Anu Kang Mas Maksum ngirimi iki yo. Tangkai mawar merah ngono.
1: Bunga mawar merah.
0: Dua lembar mawar merah. Tak terusnya lah Kang Firman.
1: Lanjut.
0: Pak Iruri.
1: Sugeng siang.
0: Pak Maksum.
1: Nggih.
0: Terus kali Pak Martini.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Kali Mbak Slamet, Mama Nje. Lela.
1: Sugeng siang.
0: Mama Ruti.
1: Heeh, sugeng siang.
0: Terus Bu Sri, Bu Supriyati. Ini Mama E Arif, terus wonten siapa yang teng GM niku, wonten Pak Mardi, kalian jam Dasrino, Pak Dasrino,
1: Barini, Barino,
0: Turina itu,
1: Barino,
0: Kang Mas Barina teng mereka selamat
1: sugeng
0: Pak
1: siang,
0: nyopir traktor, Kang Tepa, LA, Kang Irin, Pak Oka, Pak Eri Pasing,
1: sugeng siang.
0: Mama Mama Moklas, Bapak Eni, terus Bunda Ulfa,
1: sugeng siang.
0: Lili, Bunda Lili, Ramani Samiyadi, Mbak Dia Jaladara, Kang Agus. Agus, Agus.
1: Gus, Agus.
0: Nangis kalau Gus anakmu, Gus.
1: Gus, Agus, Agus.
0: Anakmu, Gus. Di sekolah, jalan apa ya, Pak? Terus Kang Juri, Ditemat, Indah Dewo, Pak Anwar, Pak Di Sungai Lili.
1: Sugeng siang.
0: Pak Udin.
1: Allah, Allah.
0: Allah, Allah.
1: Wah,
0: ibu melok wong kono ae,
1: sehat ya, Wak ya, sehat, Wak.
0: Terus kanggo
1: sinten malih?
0: Kanggo kabeh lah.
1: Heeh, matur suwun mamaku sayang.
0: Kanggo dari Pak BE jane.
1: Heeh, BE 70.
0: BE 70 Bapak Sulina.
1: Heeh. Sugeng siang.
0: Heeh. Sak Idi, Kang Irung, Kang Sawo, Kang Bejo.
1: Kabeh.
0: Terus enten karo Sak Sukadi.
1: Heeh, sugeng siang.
0: Pak Gaule.
1: Sugeng siang. Sugeng siang.
0: Galendang Sutra Kuning. Bapak Yanggi, Pak Sutri. Pak Lalah wis. Bapak Aska, Bapak Rati.
1: Sugeng siang.
0: Ariono Angelmen.
1: Sugeng siang.
0: Kagun ini nih kawat.
1: Matur suwun. Matur suwun mamaku.
0: Kami.
1: Panteng radio mamaku. Kene baik. Ora susah lia-lia. Siap. Matur suwun mamaku lumintu wonten Paria Agung ya teng riko enten Bu Yuni. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio inovasi nggih. Mugi-mugi paringi sehat nggih. Sumangga wingking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang. Piye kabar aja?
1: Alhamdulillah sehat kakangku. Sawang sule kepriwe kakangku kabare sehat?
2: Alhamdulillah sehat
1: wae. Nyong nek di telepon Rika lah terus mandan kepengin mandan lenje ya gue lah jan.
2: Apa iya?
1: Terus pengin lenggak lengguk kayak.
2: Tapi ora fit nek lenje lenje.
1: Lah nek ora lenje masa kon gemagus.
2: Oh iya, wong
1: kebagus,
2: wong lanang ya.
1: Iya, mbok lumrah lah, wong wedon lanjut kang.
2: Oh iya.
1: Iya, bener. Rika kepriwe kabare jane lah.
2: Lah ya alhamdulillah iki kudune golek sing nganggo streaming dewet.
1: Iya, wis ora apa-apa ya sing sabar nek ora sabar bubar. Sehat.
2: Nggih.
1: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Heeh. Ya ayang betu anu sami aji wis mlebu
1: urung. Oh, durung.
2: Durung.
1: Kepancal kayane. Salam e Kang.
2: Salam e Kang. Mbak
1: Nusrina, Mbak sugeng siang.
2: Mbak Lili.
1: Njih.
2: Mama Lili apa sih?
1: Bunda Lili, Mama Lili, anak dewek-dewek pokoke.
2: Mbak Riku.
1: Sugeng siang.
2: Mbak Supri.
1: Ada
2: di banyak.
1: Sinten male?
2: Jenis apa sih?
1: Apa nek?
2: Jenis apa jenis?
1: Kepriwe Kang?
2: Jengking apa jengking?
1: Jengking.
2: Yang langsung
1: sugeng siang. Sugeng siang.
2: Tapi kan aku nggak lagi dari arah-arah sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: nggih kagem gak penuh
1: nggih
2: gak penuh nggih.
1: Oke, jarene Kang Maksum kaya lain kelenjer kayane kegemian Rika ya.
2: Ya ora lenjer ya, ora ngulian ya.
1: Nek ora lenjer ra duwe receh.
2: Lah iya, pokoke ora lenjer ora ora.
1: Iya, nek ora melu edan ora ketuman.
2: Lah iya.
1: Tomong kok.
2: Edan iki kudune ketuman Kang
1: Maksum. Iya. Oh, Rika sih kepriwe wong Rika ben kadang-kadang mandane edan.
2: Iya, mandane.
1: Anana. Lora edane dan maning anak nganggo sarung klambine di arah klamben terus nganggo helm, klambine disampirna maring pundak.
2: Ya kuwi kelakuane Kang Mak.
1: Lah ya tomong terus mong kacamata ireng.
2: Klambine disangkle anu disandel nang pundak.
1: Ala kena tomong iya po.
2: Heeh. Helm ora nganggo sepatu mana ora nganggo sendal. Lah ya namanya ker.
1: Nganggo sendal.
2: Sali kok sawah maning butuh.
1: Iya wes ora apa-apa, malah net banyaknya ora pada wau. Matur suwun. Matur suwun ya Kang. Sekarang apa mau Kang?
2: Tresno Cidra.
1: Tresno Cidra. Mugi-mugi saged keputer kali dipadosi. Kang Semar matur suwun panteng radio Kang.
2: Nggih, matur. Panteng terima dong.
1: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam marang Kakangku Semar, matur suwun sampun nyawiji. Nggih, mugi-mugi paringi sehat. Ibu Damiasi sugeng siang anak Pak Nangwoto ke sugeng siang ye enten budaku rosana nih. Assalamualaikum Niniku Sari. Apa kabarnya hari ini, sehat mama anu bundaku, pastinya selalu menyala happy terus tambah banyak rezekinya, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahu hadir nih. Mantengin radio Tirama dan jaringannya dong, mau lagunya dong Bojoloro. Oke siap. Abang biru lampu disco, awakku rumas mikir Bojoloro ngono ku to. Bunda Rosana sing wonten Bahu matur suwun ampun supaya tanggal 7 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Kistara Bundar nggih. Pokoke Bunda pada teka. Pokoke setuju banget Semarak untung Juli promone kata sangat. Tumbas 3 box 3 kotak susu Jigo 26. Regine meng 200.000 rupiah. Nggih, sumangga kada sangat lintune. Nggih, monggo. Dulur-dulur sugeng siang sing wonten sami di lumantar Radio Bima ampun supaya benjing enten cek kesehatan gratis nggih teng Radio Bima. Matur suwun sangat nggih, moga-moga paringi sehat. Monggo maklum maklum diceluki ra krungu, amit ya Pak nembe buka. Ya Pak nek arep mlebu Pak. Sugeng siang kemawon, sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Batara nggih, moga-moga paringi sehat nggih, paringi waras sing nyawiji lumantar Radio Batara nggih, ampun supe jambi herbal agar luse sami dikonsumsi ngojaga kesehatane panjenengan sami. Yo sumangga sing karep telepon maning sumangga. Assalamualaikum sugeng siang Bu. Budha Miyasi. Alah, malah prutul Budha Miyasi. Pak Epara badhe mlebet monggo. Budha Miyasi ngapa wis mlebu dianu ora kena? Hah? Bu. Halah, dicopi malih mengken. Saniki mboten usah teng pundi-pundi lur. Ayo padha ngibing maning karo klenengan agarilus pancen.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
5: Waduh, Mbak, kau panik banget?
4: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
5: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
4: Baking? Aman kan?
5: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
4: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
5: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
6: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Jeruk Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Drama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

0: kepenak tenan pokoke nek kon layah-layah. Nggih, matur suwun sing sampun nyuwun lagu layah-layah sekare wau. Nggih, matur suwun sangat niki. Nggih. Saking sinten niki wau nggih nik? Saking anak singkong ing Desa Triharjo Kecamatan Merbabu Mataram, Merbau Mataram, Lampung Selatan. Nyuwun lagune nik, layah-layah enak tenan. Ninine senajan suarane elek ora apa-apa, malah manuk pada wedi kok. Salame kanggo pen radio drama teng pundi kemawoni. Salam buat Abah, pulat Mbah penyiarnya, matugas dan tetap jaya di udara. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. J enten Mas Sunarno. Mas Sunarno matur suwun, dulur-dulur sing wonten Lampung Selatan matur suwun. J mugi-mugi sami paringi sehat. Nggih. Enten Pak Turino alias Pak Yusuf, salame kanggo maklumin tuh Pak Warno Om Tandus. Enten Umi, enten Ini Sari, enten Bu Muslimah, enten Bu Suprapti, enten Bu Sena, enten Bu Ribut, enten Mbak Neli. Kok kabeh bani? Aku njaluk lagune ya ni. Mendem. Mendem apa gue? Pokoknya mendem. Mak, njaluk lagu mendem. Matur suwun kanggo Pak Turino alias Pak Yusuf. Nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji Pak Barsono nggih, matur suwun sampun nyawiji ugi nggih sugeng siang kemawon nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk Agarilus teng Radio Triamalan jaringane niki wau enten Ibu Dewi saking Uman Agung nggih, baru pertama kali konsumsi sakitnya lino nggih, tumbase teng Radio Inovasi nggih. Matur suwun Bu Dewi nggih, mugi-mugi paringi sehat. Enten malen iki wau sing sampun tumbas produk teng Radio Gistara. Aduh ta Paramita, enten Pak Wasimin natar keluhannya lemas rematik baru pertama konsumsi. Nggih niki tumbase wau. Enten Biosi drop nggih kalih kace. Matur suwun nggih Pak Wasimin, mugi-mugi paringi sehat nggih. Enten malen niki wau. Saking pundi mau nggih. Sampun tumbas produk Agarilus ugi. Saking Bapak Sartam dari Lombok. Matur suwun Seminung Lampung Barat untuk keluhan urin pertama kali konsumsi. Matur suwun Bapak Sartam nggih, tumbas Biosi kale kapsul Proren. Nggih, matur suwun sangat kanggo dulur-dulur. Ampun supe dulur-dulur nggih, dinten Sabtu benjing enten cek kesehatan gratis teng Radio Bima. Nggih, enten malih dinten Minggu dilanjut-lanjut nggih teng Radio Trirama tanggal 7 Juli teng Radio Gistara Lampung Barat. Mas Sandon matur suwun. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Semangat ya Ninine, gaspol pokoke. Matur suwun Mas Sandon. Nggih, mugi-mugi paringi sehat. Sing garep telepon malih sumangga 08121131 jendol. Yo, enten sinten? Monggo. Monggo. Alah prutul. Pae para prutul. Monggo, enten male niki saking kawasan Tegal Yoso. Nggih, matur suwun. Wilujeng siang ugi kanggo dulur-dulur anu aya di Tegal Yoso, Tanjung Kusuma, Umbul Cau, Umbul Jengkol sadaya nanya. Wilujeng adangukeun adicara Klenengan Agarilus kalih Nini Sari Tikrama anu pang gelis nasa bumi. Singgara telpon semangga. Monggo-monggo ditenggo teng Nini Sari Tikrama. Nggih, semangga. Setuju sedulur Semarang Untung Juli beli 3 kotak produk susu Jigo 26 nggih. Enten ming regine 200.000. Nggih, dulur-dulur semangga. Ampun supe. Setuju Semarang Untung Juli. Pokoke lah jan. Nih saking Mama Eka nyong ya panteng nih. Ayo pada rebutan ge sapa sing mlebu. Ana Bu Suprapti, ana Mama Eka, ne Pak Epara, ana Panang Woto. Yo, ndi ge sing garep mlebu ge? Yo. Angele jebong bayi ya Allah. Ya Allah ya Allah. Semangga. Rebutan angel temen ge ya lah. Joget bae kayak ngene. Matur suwun sangat nggih kangge dulur-dulur luar biasa. Tak terjawab kabeh ya kowe ya. Dulur-dulur semoga ampun supe jampi herbal agar lu saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Sundul-sundulan yen dising mlebu disit semoga. Monggo-monggo-monggo dulur-dulur nggih. Jampi herbal agar lu saged ditumbas teng radio. Benjengen dulur-dulur enten cek kesehatan gratis teng Radio Bima. Nggih, dilajengaken male dinten Minggu teng Radio Tri Rama. Enten male teng Radio Gistara tanggal 7 Juli. Nggih, enten sinten niki? Sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo? Halo, assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Wangil.
1: Ini lho.
0: Dalam.
1: Pintune didamel ageng mawon lho.
0: Aja kaya kowe. Pai para
1: sepuh. Lah mlebu angle ram.
0: Lah wong lawang kursi siji gek anu apa kajengane lawang wis gribikri karo ngerti apa nek dibuka monine wis beda saiki.
1: Oh,
0: nggih.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi.
1: Parwatose.
0: Alhamdulillah sehat sawang sule, Pak. Pripun wartose sehat?
1: Alhamdulillah pangestune pun saged wirawiri nih.
0: Alhamdulillah, berarti wis sehat wis wirawiri.
1: Nggih, kamar mandi kasur, kamar mandi kasur.
0: Nini nek gak batin malah nang rika dilairna lah. Bu, yo Indri, krungu ora yo. Kali wirawiri nang kono ya. Sumangga, Pak. Salame kagem sinten, Pak? Sumangga.
1: Kagem Bu Indri.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Maklum.
0: Sugeng siang.
1: Mangoti.
0: Sugeng siang.
1: Pak Ditasli.
0: Sugeng siang. Temenan ki nang dhuwur kasur to ketara. Ya Allah. Njeh sugeng siang.
1: Tapi Bu Mufri mah Bu Ribu.
0: Heeh. Mau sugeng siang.
1: Ya Neri.
0: Sugeng siang.
1: Kesehatan anak apa?
0: IPJS.
1: Oh, IPJS.
0: Siang. Ikatan Persatuan Janda Siwur.
1: Pak Anggi.
0: Sugeng siang.
1: Pak Michael. Pak ITW.
0: Dinten malih.
1: Suprati.
0: Sugeng siang.
1: Mangudin.
0: Sugeng siang.
1: Pak Gato.
0: Sugeng siang.
1: Latandus.
0: Nggih.
1: Mama Citra gantuk.
0: Sugeng siang Pak Gatot nyundul-nyundul. Sugeng siang.
1: Oh, Pak Gatot sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Artini.
0: Nggih.
1: Rohil.
0: Sugeng siang mugi-mugi sami nyawiji, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Papan Maulana Adi Bengkel.
0: Sugeng siang. Sinten malih?
1: Mas Pur Kentung. Kadose kula tepang lho kali Mas Pur Kentung niku.
0: Napa nggih?
1: Nggih kadose nate
0: Pak Suprapti nyundul, Pak. Pak Suprapti. Pak Gato.
1: Kayake pun dados dereng.
0: Napa ndamel paya, Pak?
1: Nggih.
0: Oh. Ki ngisuk pada kumpul ya. Gue mau nang radio. Tengene Mbok Sangkra. Pak Gatot nggih nyundul. Sugeng siang Pak Gatot.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Sekare napa, Pak?
1: Dewi Sangkra.
0: Mbok Dewi Sangkra, Mbok.
1: Sekarane Imbang Ana Tresnaku yung.
0: Imbang Nono Katresnanku.
1: Oh, nggih.
0: Siap. Mugi-mugi saged keputer. Matur suwun, Pak Epara. Mugi-mugi ndang sehat. Sami-sami. Monggo-monggo-monggo-monggo. Panteng radio, Pak.
1: Panteng dirama dong.
0: Ora susah. Lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Epara sing wonten SB Gangsal. Matur suwun sampun nyawiji sehat selalu nggih, Pak. Mugi-mugi ndang sehat wis wirawiri. Kasur kamar mandi. Semangga wingkinge Pak Epara. Assalamualaikum. Sugeng siang. Keneng prudul kepriwek pemikilah. Monggo, sakira susah pada maring ngiting dilur ngibing maning karo klenengan agarilus pancen jos.
2: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngibing

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia Lampung.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

0: ngombe pisang jadi oke.
1: Bang, lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, Mbak. Nih, ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin
1: nah,
0: blendernya.
1: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
3: Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
4: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
3: Rina kenapa Bu?
4: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.

0: badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain kebetulan saya bawa. Ya,
2: BioCC Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. BioCC Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat BioCC Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. BioCC Haga tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM Net. BioCC Haga, sehatkan
3: negeri. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

0: Dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agar ilus tengah dicara klenengan agar ilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Enten Mas Wayu Hendra matur suwun sampun nyawijini. Sugeng siang. Yuk hadir nyuwun sekareni sekare napa prau layar. Prau layar wau sampun nggih Mas Wayu Hendra saking Seputi Raman nyawijuki nggih. Mama Eka nih nyong tengah labah lah kerep telepon ora isa. Putus asa banget Mama Eka, ya Allah. Matur suwun ayo Mama Eka sing arep telepon Mak. Monggo sing arep telepon malih 08121031 jendol. Ampun supaya setuju banget kaya ya. Semarak untung Juli nggih. Semoga tumbas 3 box susu Jigo 26 enten varian enten susu Jigo Ratik enten stroberi nggih. Semoga regine meng 200.000 rupiah nggih dulur-dulur. Sugeng siang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saking Bapak Arul nggih. Pamenang pagelaran matur suwun sampun nyawiji. Bapak Arul matur suwun nggih. Tanggane Kang Ipul Jengtini nggih. Matur suwun sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Asrianda. Semoga promone kata sangat saged ditumbas teng radio sing caket ngene. Panjenengan sami Jengtini Kang Ipul sugeng siang. Ibu Damiasi sugeng siang. Bu, matur suwun sampun nyawiji. Sugeng tetepangan nggih, Pak Epara. Pak Eparang salam saking Bunda Lili, nggih. Sampun kula sampe ning nggih, Bun. Nih, Bunda Lili saking Pugung nyawiji, garep mlebu ra isa nih. Ya Allah melase bundaku, matur suwun. Sing wau nyuwun sekar imbang ana katresnanku sampun diputer aja nagih maning. Ya, Kang Ipul nembe duwe putu Nina, alhamdulillah hirabil alamin. Tambah putu maning Kang Ipul tambah rezeki nggih. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun ugi kanggo Pak Nangwoto nggih. Matur suwun sampun nyawiji nggih. Ibu Damiase sumangga kula tenggon nggih nek badhe telepon nggih. Niki saking kula matur suwun sangat Pak Barsono nyawiji. Matur suwun Pak Barsono sing wonten Rumbia wonten masalan mebel. Matur suwun sampun nyawiji. Mugi-mugi paringi sehat masalah mebel nggih. Sugeng siang kemawon sing nyawiji lumantar Radio Inovasi matur suwun sanget nggih. Pak Yanggit semangga sing karep telepon. Pak Yanggit lagi pasang tarup apa ya nang gone ngarepe Nduk Ira ya. Semoga sing garap telepon maning 08121031 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sugeng siang. Monggo kali sinten iki.
1: Sugeng siang niki kali Pakde Tomblok niki.
0: Pakde Tomblok sing wonten pundi nggih Pakde Siliragung nggih.
1: Boten saking Bangka Belitung niki.
0: Alah Gusti, ya Allah, sugeng siang Pakde, kepripun wartose?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Pakde? Alhamdulillah. Sawang sule alhamdulillah kula paringi sehat, waras tapi urung wareg Pakde. Nek
1: pripun dereng wareg, di wareg riyen.
0: Pakde, nek garep siaran Madang mengko bola-bali antop. Ayo gue. Wedine mengko mbok gumo.
1: Gumo nek gumoe dhuwit utawa napa?
0: Lah ya malah berbahaya.
1: Kok berbahaya pripun to?
0: Nggih. Sumangga Pakde, Pakde kinten salam kagem sinten sumangga?
1: Salame kagem Pakde kula Paino ingkang wonten Pak S.
0: Nggih, Pakde Paino, Pakde Paiman, nggih Pak Ijo. Ayo Pakde Paino, Pakde Paiman, Pakde Paijo, Pakde Paikam, Painem sing wedon dhewek kowe mau.
1: Budi Sumi ingkang wonten Bangka Belitung sing parat lalang.
0: Sugeng siang.
1: Kagem sedaya kemawon nih, sugeng siang nih.
0: Nggih, sekarang apa, Pak?
1: Sekarang tumut mawon.
0: Tumut mawon. Pakde Tomblok matur suwun. Sampun nyawiji. Nggih, monggo panteng radio, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakde Tomblok saking Bangka Belitung. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Rama masih wonten Bangka nggih sugeng siang kemawon. Nggih, semangga. Wingkinge Pakde Tomblok. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi, Bu, Mbah. Mbah.
1: Dalem wartose pripun?
0: Sehat alhamdulillah. Sawang Sule kepripun wartose sehat, Mbah?

0: pergawe kena kaya gue.
1: Dene kula pas ajeng mlebu mboten dibuka anget.
0: Lah domong ayame pirang-pirang kok nek dibuka yang kaya pada mlebu.
1: Martase pripun iki?
2: Sehat alhamdulillah. Sehat Mbak Rio. Mbak Rio sehat
1: nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Mbak Rio. Nggih. Heeh, sumangga Mbak Rio. Badhe kinten salam kagem sinten monggo?
1: Kinten salam kagem Mbak Rumiase.
2: Sugeng siang.
1: Kagem Pak Slamet sugeng
2: sugeng siang nggih.
1: Putra LA Putra Kidang sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi.
1: Mbak Darmine sugeng siang.
2: Nggih, sugeng siang.
1: Muslimae sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi.
1: Nih.
2: Dalam.
1: Maaf pintunya pun lepet-lepet
2: dari empun, sampun
1: mawon nyetel radio ini.
2: Oh ala, sampun, sampun Mbah War nge sampun lepet jari Mbah War nge ki. Gaplek peringkilan wis tua. Wis duan wis suara pencicilan.
1: Lihat tuh saya pantun petakilan nge mbok nge keresan nge Tony. Kalo ini kena nganu namung gemudeng lo nih.
2: Jesu kengsia.
1: Kalo namung janda siwur, janda siwur.
2: IPJS lho, Mbak.
1: Dalam?
2: IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur.
1: Persatuan Janda Siwur.
2: Jeneng niku saestu. Saestu niku, Mbak, enten Bu Muslimah, enten Nelin, enten Bu Suprati, enten Bu Damiasi, enten Bu Rumiasi.
1: Kula nek ngebel mboten saged mlebet nek midhangetaken niku namung kekel-kekel ni.
2: Jenengan nggih guyu-guyu ki ya, Mbak-mbak?
1: Nggih to, ge malah Mbak Rumiyase nggih mboten dangu mboten mlebet kok. Ndelingen ane kenging midhangetaken sik ure.
0: Tasih HP-ne niku anu kecemplung endut, Mbak.
1: Nggih. Kula ajeng kula puruki lho ni.
2: Oh, alah puruki sareng-sareng ya, Mbak. Sekare napa mau, Mbak?
1: Sekarang apa nih, lingsir tresno lo nih.
2: Lingsir tresno, matur suwan Mbak Rio.
1: Ngoten kemawon nih, ampun
2: sakit
1: matur nuwun.
2: Sami-sami Mbak Rio, nggih, matur suwan sangat, nggih. Monggo panteng radio Mbak.
1: Pantang Tri Rama nih, mboten ten pundi-pundi.
2: Ora susah lia-lian kene bae. Matur suwun Mbak Ria sing wonten Kali Pasir nggih sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo Pak Slamet kali Bu Sri nggih, matur suwun sampun nyawiji sehat nggih Bu. Pak matur suwun. Ampun supaya dulur-dulur benjeng enten cek kesehatan gratis teng Radio Bima. Nggih berasa aji tulang bawang dilanjutaken dinten Minggu teng Radio Tri Rama. Nggih, lanjut dinten Selasa tanggal 7 Juli teng Radio Kistara. Dulur-dulur sing wonten Lampung Barat ampun supe nggih monggo. Setuju pokoke dulur-dulur ya. Semarak Untung Juli. Promone kata sangat tumbas 3 kotak Jigo 26 nggih. Varian niku enten strawberry, enten coklat, pokoke wis pokoke pirang-pirang sing rika demen pokoke ndi gurung 100.000. Monggo saged ditumbas, saged pesen teng call center Agarilus 08311 720. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngiping maning karo lenengan Agarilus pancen. Oh.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
4: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
5: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
8: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

Pun setia kali ya bicara kelenengan Agarilo sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilo sampun supaya benjengan ten cek kesehatan gratis teng Radio Bima je ampun supaya semoga setuju semarak untung Juli kuat sangat promone tila cengakan tinten minggu tulur-tulur teng Radio Trirama je tinten Selasa tanggal 7 Juli tulur-tulur teng Radio Kistara Lampung Barat je tulur-tulur semoga sami duging je semarak untung Juli kuat sangat promone. Matur suwun kanggo Pak Egosi. Nih, assalamualaikum. Aku seko Sungai Langka, Pasawaran. Matur suwun sampun nyawiji nggih. Pak Supri sing wonten Pondok Tahu nggih nyawiji nggih saking kawasan nyawon sekare Banyu Langit nih. Siap, mugi-mugi saged keputer Pak Supri nggih. Ibu Supriyatini matur suwun sampun nyawiji ugi enten Pak Anggit nggih matur suwun. Bu Ribut ngapunten ajeng pamit nggih. Nje, enten Ibu Damiasi cepet bu, lingetik bu. Karep pamit genyong. Rika karep ngetik apa jane? Ibu Damiasi nggih matur suwun sampun nyawiji enten Pak Yanggit nggih, enten Bu Suprati nggih matur suwun nggih, Pak Supriyadi tangke wak sampun nggih. Matur suwun ugi. Salam kanggo IPJS bae lah. Ikatan Persatuan Janda Siwur, HP-ne mantan lemot. Oke lah kalau begitu Bu Damiasi nggih. Monggo tulur-tulur rampun supeng jaga kesehatane panjenengan sami setuju semarak untung Juli nggih saged ditumbas produke teng Radio Trema lan jaringane ampun supe mengken dalu wayangan nggih teng ngajeng balai desa Taman Negeri dalam rangka hari ulang tahun desa bersih desa nek carane nine suran yang ke-75 tahun nggih semoga sami nyawiji nek sing badhe garep ndeleng sinden tapi sindene udu nini sari ya nine pada pamit dulur-dulur kupat dudu santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada mari ngibing dulur. Ayo pada ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jo.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Kupas Tuntas, ekor tapir atau Tapirus indicus yang merupakan satwa langka dan dilindungi undang-undang ditemukan tewas setelah diduga disembelih oleh warga di kawasan Jalan Lintas Timur, Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji. Peristiwa yang terekam dalam video dan viral di media sosial itu kini tengah ditangani Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA bersama Polres Mesuji. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung M. Husen mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan di lokasi setelah menerima laporan dari mitra BKSDA dan personel pemadam kebakaran atau damkar setempat. Namun, sebelum proses evakuasi dapat dilakukan, satwa dilindungi tersebut diduga telah dibunuh oleh massa. Berdasarkan video yang beredar, tapir tersebut terlihat berjalan di badan jalan Lintas Timur sebelum akhirnya dikejar oleh sejumlah warga. Tak lama kemudian, satwa itu diduga dibunuh di lokasi kejadian. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, BKSDA Bengkulu Lampung menegaskan akan membawa kasus itu ke ranah hukum. Koordinasi juga telah dilakukan dengan aparat kepolisian untuk mengungkap para pelaku. Menurut tersebut akan diproses sebagai dugaan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi. Sementara itu, Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Saat ini, tim TKAP 308 Polres Mesuji tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Tapir atau Tapirus indicus merupakan salah satu mamalia langka yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Satwa ini dilarang untuk diburu, dipelihara secara ilegal maupun dibunuh. Pelaku yang terbukti membunuh satwa dilindungi dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan didenda hingga 100 juta. BKSDA mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang keluar dari habitatnya. Warga diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada BKSDA atau aparat berwenang agar satwa dapat dievakuasi dengan aman tanpa membahayakan manusia ataupun satwa itu sendiri. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Pastikan.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bestiaku. Jumpa lagi nih sore hari ini ya, sampai nanti jam 5:30 bestiaku temenin sama dendang-dendang dangdut yang asik-asik banget. Gabungan yuk bareng sama aku boleh di 082 masa kini.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Besti, ya ampun, besti aku sering-sering lagi pada ngapain nih kira-kira? Lagi santai aja kah? Atau lagi sibuk-sibuk aja? Ya udah deh, kalau kamu lagi santai, ikut gabung sama aku sini di 0812 12 12 93 10. Kalau kamunya lagi sibuk, ya udah kamu pantengin aku aja Besti sampai jam 5:30 sore nanti ya. Tapi jangan lupa juga, kalau udah pantengin Dangdut Sore Biosi, berarti jangan lupa untuk selalu konsumsi jamu tetes Biosi. Cukup kamu konsumsi 5-7 tetes aja Besti, untuk jaga kesehatan tubuh kamu ya, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Jadi gak usah khawatir, karena jamu tetes Biosi ini terbuat dari 100% bahan herbal alami. Banyak banget manfaatnya Besti, banyak banget herbal-herbal di dalamnya juga. Jadi gak usah perlu khawatir. Produk Biosi ini juga udah aman banget, sudah terdaftar di Badan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI. Dijamin pokoknya Besti ya, kamu kalau konsumsi ini bakal bisa banget mengatasi keluhan kesehatan kamu. Udah banyak banget buktinya loh Besti ya. Walaupun ya produk Biosi ini termasuk produk baru, tapi udah banyak sekali pelanggan setianya loh Besti. Jadi gak usah ragu-ragu kalau kamu mau konsumsi jamu tetes Biosi. Gosken aja kamu kesini Besti, ke Radio Trirema FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lambung Timur. Ini mumpung masih ada promo loh Besti ya, promo setuju. Nah kan, ini untuk kamu dapetin promo setuju Semarak Untung Juli, kamu bisa dapetin di Radio Trirema dan juga jaringan. Setiap pembelian 1 Biosi ini masih ada bonusnya susu kambing Etawa. Buruan, mumpung masih ada bonusnya nih Besti ya, karena stoknya terbatas tas selama persediaan masih ada. Kalau kamu nanti takutnya gak kebagian loh Besti. Wah sayang banget kalau sampai gak kebagian kan Besti. Makanya buruan, kamu bisa pesan sekarang aja Besti di 0831 760 600, atau kamu datang aja langsung ke sini Besti ya, ke sini ke Radio Trirema dan juga jaringan. Nah Besti aku ya, karena masih panjang juga waktu kita sampai nanti jam 5:30, nanti aku tungguin kamu untuk ikut partisipasi sama aku ya Besti ya. Sekali lagi kamu gabung di 0812 12 12 9310.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum biosisihaga.
3: Oh, biosisihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
3: Hah?
4: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Biosisihaga, sehatkan negeri.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
8: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
9: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
8: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
9: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
10: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812 0813-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku biose, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biose ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Dikasih Arjunanya Buaya spesial buat bestie aku dong, yang sore hari ini selalu pantengin di Dangdut Serebiosi Herbal Tetes Premium masa kini. Asik-asik. Bestie aku yang mau gabung silakan deh, gabung bareng sama aku, telepon boleh sayangku. Kamu gabung aja di 08 12 12 12 93 10. Mbak Tria, selamat sore. Ada Tanto, pendekar Seba 8 Ulu-ulu. Mau minta dinangnya secawan madu ya. Salamnya buat Pak Anggit, ada Bu Esena, dan semua fans Sri Ramaja. Thank you bestie. Dan juga selamat sore aku ucapin buat bestie-bestie aku yang udah dapetin jamu tetes biosi ya, di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selamat sore, ada Mbak Dewi dari Tugu Payung Rumbia. Ditunggu untuk kedatangannya ya, kedatangan produknya ke rumah kamu Mbak Dewi. Akan siap meluncur jamu tetes biosinya. Terus juga selamat sore kembali. Ini ada siapa lagi ya? Sebentar aku cek dulu bestie. Oh, ada yang masuk nih, kita sapa dulu. Halo, Dangdut Serebiosi
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Tayangku, tayangku lagi apa tayangku?
1: Barusan masuk Tria.
0: Barusan ngapa?
1: Masuk rumah.
0: Oh, habis dari mana sih?
1: Dari halan-halan.
0: Ya Allah, halan-halan. Nih senangnya ngabisin duit nih ya, ibu satu ini ya.
1: Iya, ada yang nyari, ada yang ngabisin.
0: Oh iya, benar. Jadi biar seimbang dong.
1: Semuanya harus seimbang.
0: Betul. Oke, Mbak Siena mau dengerin denang siapa nih, sayangku?
1: Ini guys, apa ya? Sama suka, apa suka sama kamu ya? Aduh,
0: yang mana dulu?
1: Suka sama kamu kayaknya.
0: Suka sama kamu apa sama-sama suka?
1: Nggak tahu kayaknya. Sering di play itu loh, sama suka kayaknya.
0: Hey,
1: nggak tahu juga nih.
0: Ah, bingung. Sama-sama suka apa suka sama kamu?
1: Sama-sama suka.
0: Oh, sama-sama suka. Oke, digoyang.
1: Yang ceritanya dia suami orang, aku istri orang, ngono kan? Terus sama-sama suka gitu kan?
0: Oh iya, benar.
1: Sama-sama suka ya?
0: Iya, sama-sama suka.
1: Jangan lo ya, nggak boleh
0: lo
1: ya?
0: Nggak boleh dong, kita harus suka sama suami kita sendiri ya. Nggak boleh sama suami orang atau istri orang ya?
1: Suka aja lo ini.
0: Walau kini ya, kau dan aku sudah sama-sama ada yang memiliki itu kan?
1: Iya.
0: Ya Allah. Itu namanya CLBK, cinta lama belum kelar.
1: Oh, bisa jadi.
0: Oke, ya digoyangin.
1: Buat malam selamat sore. Terus ada Pak Warno juga selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Suprapti, Ibu Yuni selamat sore juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Om Sandusnya, ada Ibu Mutimah selamat sore. Terus ada Kang Purkendong Putra LA dari Malang, udah upaya selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada lagi Mr. Egg-nya penjaga cinta, Pak Ibu Watini, Ayu Bunda Kristi. Terus Mbak Rio juga, Bunda Miyasi, Burung Miyasi ya berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat sore. Ada Pak Anggit, ada Pak Edi CW, terus ada Mbak Wandira juga selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Pak Evara selamat sore.
0: Sore.
1: Ada Pak Marsono, terus ada Pak Eruri, Pak Yaska, ada Pak Tuban juga selamat sore. Ibu Astini, Pak Haryono.
0: Iya.
1: Ada Bunda Daryati sama Pak Suprinya, Mama Eka, Bunda Jindal, Mama Desa, Mayata juga ya selamat sore.
0: Sore.
1: Siapa lagi ya, oke? Semuanya saja.
0: Semuanya aja. Oke, spesial
1: buat Ria. Yang lagi pamer-pamer itu.
0: Ya iyalah, yang biru-biru. Iya kan?
1: Aku tahu maksudmu, aku tahu banget pokoknya.
0: Enggak sih, itu hanya sebuah alat peraga. Itu hanya alat pembantu ya. Untuk bikin konten semakin bagus.
1: Oh gitu.
0: Oke, thank you ya Mbak Siena ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Rilampa.
0: Oke, okay, thank you ya Bu Siena ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Rilampa tayangku, thank you.

pasti banyak banget yang gong ya. Salah satunya ada produk susu Zigo 26 Besti. Buruan kamu cari ya, 3 cuma Rp200.000 aja. 3 kotak cuma Rp200.000 aja Besti ya, cuman bulan ini aja. Jadi kalau kamu enggak gercep, enggak cepat, ini bakal kehabisan promo spesialnya. Jadi buruan ya Besti, kamu dapetin promo-promo spesialnya di Radio Tri Ramadan juga jaringan.

0: Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
0: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
0: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
0: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
0: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
3: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
2: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
3: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
2: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
3: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Emang boleh senyeri ini?
2: Hah? Emang boleh sesakit ini?
1: Hah? Emang boleh seengap ini?
3: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

pengen nyanyi tapi gak bisa nyanyi nih Bestia. Ani nih suaranya lagi gak bersahabat banget ya, pengennya nyanyi mulu dari tadi Bestia. Tapi ya udahlah, aku mah dengerin aja Bestia, biar sama-sama kayak Besti gitu ya. Udah dikasih yang asik-asik sore hari ini Besti, sambil santai-santai aja, sambil menikmati suasana sore hari ini yang lumayan redup Besti. Yuk nanti malam nongbar Bestia, nonton bareng yuk nanti malam wayang kulit Bestia di Balai Desa Taman Negeri. Nanti aku juga mau nonton. Nanti kita ketemuan ya di Balai Desa Taman Negeri ya Bestia. Nanti kan ada acara wayang kulit di HUT ya, HUT Desa Taman Negeri ke-75 tahun ya Besti. Kita ketemuan pokoknya nanti, dan langsung juga nanti malam disiarkan langsung di Radio Trirama FM dan juga jaringan. Jangan lupa kamu pantengin ya Besti ya. Selamat sore, ada Wahyu Endra dari Seputi Raman juga menyatu aja buat Mbak Trianya, selamat bertugas aja. Ada Mas Budi Motor dari Toto Harjo hadir, alhamdulillah sore ini cuaca redup tapi tetap ikutan nyimak dangdut Seribiosi dong. Thank you. Ada Pak Barsono juga gabung aja loh, barengan sama Tria di dangdut Seribiosi, lagunya Payung Hitam, terus juga lagunya untuk semua fans Tri Rama aja. Thank you. Ada Ayu Laila Sari juga gabung, spesial buat keluarga aku yang ada di rumah, Era Adi Wardana di Taman Bogor, juga buat Pak Adi Abdul Aziz sekeluarga di Boga Tama F2. Terima kasih, sehat selalu ya buat kamu Ayu Laila Sari. Ada juga ini siapa? Oh, ada Mbak Yem jamu dari Pekalongan hadir loh, pengen disenggol lagi. Terima kasih Mbak Yemku, sayangku, cintaku, sudah bergabung barengan sama Tria sore hari ini ya Bestia. Yuk jangan lupa Besti, aku sore hari ini yang belum konsumsi jamu tetes Biosi, buruan dikonsumsi dulu ya, untuk jaga kesehatan tubuh kamu loh Bes, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Gak usah khawatir, jamu tetes Biosi ini terbuat dari banyak sekali bahan-bahan herbalnya Besti, yang mana manfaatnya tuh bisa menjaga daya tahan tubuh harian, membantu melawan infeksi bakteri, virus dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan juga BAB, membantu detoks alami tubuh, mengurangi rasa lelah, pegal dan inflamasi ringan, serta bisa mendukung kesehatan hati, ginjal dan metabolisme tubuh, membantu pemulihan pasca sakit atau juga konsumsi obat, dan bisa menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh. Yang pastinya jamu tetes Biosi ini juga bagus banget loh untuk dikonsumsi bagi kamu-kamu nih Besti yang punya keluhan hipertensi, darah tinggi ya, terus juga asam urat, terus juga kolesterol, diabetes, ini juga bisa banget konsumsi ini Besti. Karena memang jamu tetes Biosi ini terbuat dari ekstrak buah mengkudu, biji jinten hitam atau habatusauda, kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, bit kedelai hitam, dan juga air mineral laut dalam. Tuh Besti ya, bagus banget pokoknya Besti untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Jadi gak usah khawatir ya, buruken ya, kamu bisa konsumsi setiap hari. Kamu konsumsi sehari 3 kali Besti, pagi, siang dan juga malam ya, dikonsumsi 5-7 tetes aja udah cukup jaga kesehatan tubuh kamu. Untuk informasi lebih lanjut kamu Besti bisa hubungin aja call center kita di 0831 760 600.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Bersama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Lanjut lagi sayangku, masih ada sedikit waktu lagi sampai jam 5:30 sore nanti. Bestie yang mau gabung lagi bareng sama aku boleh no? Boleh dong, boleh guys. Yuk di 08 12 12 12 9 3 1 6. Mantu yang kalem dong. Aku udah kalem banget loh Om Sobirin loh. Masa cemungut sekali. Aku mah cemungut teyus pokoknya ya. Tiap hari cemungut, tiap pagi cemungut, tiap siang cemungut, cole-cole juga cemungut. Pokoknya aku cemungut terus, apalagi buat temenin Besti dong. Pastinya aku selalu cemungut. Tapi Besti cemungut gak sore hari ini ya? Cemungut dong ya, yang lagi pada pulang kerja nih jam 5 ya. Biasanya jam 5 udah pada pulang ya, OTW rumah ya Besti ya. Hati-hati di jalan Besti ya, pokoknya pelan-pelan asal selamat gitu ya. Terus juga Besti aku yang sore hari ini lagi bersantai aja sambil menikmati dendang-dendang dangdut yang asik-asik, boleh lah ya. Gabung request bareng sama aku Besti, boleh banget di 08 12 12 12 9 3 1 0. Yang mau tanya-tanya seputar produk herbal nih Besti ya, produk herbal BOC ya, boleh banget ya Best. Kamu bisa tanya langsung ke sini, datang ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Atau kamu bisa telepon, SMS dan juga WhatsApp ke call center kita di 0831 760 600. Tuh ya Besti ya, pokoknya kamu tanya-tanya boleh, konsultasi seputar keluhan kesehatan kamu boleh, apapun pokoknya boleh, boleh, boleh dan boleh ya Besti ya, apa yang gak buat kamu. Nah untuk promo Juli ini Besti buruan ya, kamu dapetin promo setuju semarak untung Juli ya, untuk bisa dapetin promo spesialnya setiap pembelian 1 BOC gratis susu Etawa Premium. Terus juga setiap pembelian Agar Ilus Drink masih ada bonusnya drink yang kemasan hemat. Terus juga Agar Ilus Healthy beli 1 gratis susu Zigo 26. Untuk pembelian Morinda masih ada gratis 1 Morinda. Terus juga untuk pembelian baking masih ada bonus beli 2 gratis 1. Dan juga untuk setiap pembelian susu Zigo 26 varian rasa-rasa kamu bisa dapetin dengan harga yang sangat murah sekali. Ya 200.000 kamu udah dapetin 3 kotak loh Besti ya, dengan ukuran yang sama. 200.000 aja Besti kamu udah dapetin 3 kotak loh sayangku cintaku. Jangan sampai kehabisan karena promo ini hanya berlaku di bulan Juli aja. Di bulan Juli aja sayangku. Di bulan Juli aja. Ya berarti cuma 1 bulan ini ya. Dan kamu gak boleh nyalain aku loh ya, kalau nanti kamu sampai kehabisan sayangku. Karena ini promonya selama persediaan masih ada. Dan stok promonya itu gak banyak loh Besti sayangku cintaku, beneran deh gak banyak ya. Cuma tinggal sedikit lagi. Jadi kamu buruan gecepin, udah dapet belum Besti? Ih aku sih tadi lihat-lihat ya Besti ya, kayaknya masih banyak yang belum dapetin promo susu Zigonya deh. Kayaknya baru beberapa tadi dari tulang bawang. Terus juga dari mana lagi tadi yang udah pada dapat ya? Tapi yang di sini-sini yang ada di Purbalingga, Waibungur, Raman Utara belum pada dapat loh. Ini mumpung masih ada di sini loh, Besti, stoknya terbatas banget. Cuman ada beberapa paket aja. Mungkin 10, 20, 30, 50-an paket mungkin ya, Besti ya. Bayangin kalau cuma 50 paket Besti dibagi-bagi sama radio jaringan loh, Besti ya. Jadi kan cuman kebagian sedikit banget gitu kan. Makanya, kamu gaskin ke sini buat dapetinnya ya, Besti ya. Jangan sampai kehabisan untuk dapetin promonya. Yuk Besti aku ya, masih disarankan buat kamu pokoknya konsumsi produk herbal setiap hari yang pastinya aman banget dikonsumsi segala usia, baik para balita, remaja, dewasa, lansia, ibu mengandung, ibu menyusui, pokoknya semuanya bisa konsumsi produk herbal BOC, Herbal Tetes Premium masa kini yang bagus banget untuk kesehatan tubuh kamu Besti ya. Kamu punya keluhan apa, linu-linu, bisa banget kamu padu badankan dengan madu-madu Agar Ilus juga Besti ya. Jadi BOC dipadukan dengan madu Nomorfit juga bisa. Kalau kamu punya keluhan asam lambung, kamu juga bisa padukan BOC dan juga madu lambungku. Atau juga keluhan-keluhan yang lain nih Besti, ya udah deh kamu konsultasi aja biar tahu kira-kira kamu bakal disaranin untuk konsumsi produk BOC dengan produk apa lagi yang bagus untuk keluhan kesehatan kamu gitu sayangku ya. Ya udah masih ada sedikit waktu lagi, enggak usah kemana-mana, tetap di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Pemirsa dong, waktunya udah di menit 15 ya. Wah, cepet banget mau closingnya Besti ya. Gimana, waktunya udah habis, gak cukup dong. Kita mau lanjut lagi. Yaudah Besti, jangan lupa nanti malam kita ketemuan di Balai Desa Taman Negeri ya. Kita nobar wayang bareng-bareng. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sih?
1: Eh, Pak Udin.
2: Eh, Pak Udin.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Nafsu dan Hati. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. As-sami'i li aswatil gulubi sama'al wuduhi fataqbal minna ad-du'a'a wa su'al birahmatika ya arhamarrahimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina la yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro sederek-sederek sedaya ingkang kawula hormati, para alim, para kiai, para masyayikh, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang minulya, mboten kesupen hadratal mukarramin, para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah kula kali panjenengan saged pinanggihan wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muka pengaosan menika dadoso pengaosan ingkang bermanfaat kangge kita sedaya. Saderenge kita ngaji, monggo kula kali panjenengan donga nang Allah Subhanahu wa taala. Mandar muka kanca-kanca sing duwe hajat dipun paringi hasil nang Gusti Allah. Kanca-kanca sing lara mandar muka dikei waras nang Gusti Allah. Kanca-kanca sing duwe dagangan mandar muka dipun paringi lancar lan hasil nang Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kanca sing duwe utang mandar muka dipun paringi kelar nyaur utange. Kanca-kanca sing gadah keinginan apa mawon sing sae-sae mandar muka dipun paringi hasil dening Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ing mriki kula kali panjenengan tutuk dhateng kitab hikam nomor 52 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Fa idza arata mungqari kalane ngarepaken Allah subhanahu Allah ayan sura ing yen to nulungi sapa Allah abdahu ing kaulane Allah ayu ainahu tegese yen to nulungi sapa Allah ing abet ala nafsihi ngalahaken ing atase nafsune abet wa qam isyahawati halan ngejur ing pira-pira kesenengane nafsu amada mongko nulungi sapa Allah hu ing kolep ai amada tegese nulungi sapa Allah kolbahu ing atini abad bijunudil anwari kelawan biro-biro bolo nyatane biro-biro nur ay bijunudin tegese kelawan biro-biro bolo iya kang utawi junud al anwaru iku biro-biro nur au bil anwari utawa kelawan biro-biro nur asyabihati kang den serupakan bil junudi kelawan biro-biro bolo jadi fa inna mongko sak temeni anwar iku idha hasolat arikalane wus hasil opo anwar lau katwi abad adro kamongko nemu sopo abad biya kelawan anwar kubhas syahwati ing nyacataken syahwat ing ngeleaken biro-biro syahwat al-akikoti kang ngalang-ngalangi opo syahwat anil wusuli maring saking tumeko ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, dawane ki musannif makatan fa idza arada Allahu ayyan sura abdahu le Gusti Allah niku kepingin nulungi kaulane le Gusti Allah niku ingin membantu hambanya membantu nopo membantu untuk mengalahkan nafsunya menghancurkan setiap syahwatnya nafsu ngejur kesenangan-kesenangane nafsu amadahu bijunudil anwar mongko Allah niku bantu kelawan bolo tentara sing rupa piro-piro nur niku lek Gusti Allah ngersakaken nulungi kaulane nulungi hambanya untuk mengalahkan nafsunya dadi lek Gusti Allah niku kepingin nulungi maka Allah menurunkan nur menurunkan cahaya yang mana cahaya tadi itu bisa didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disekek nang atine lek wis nur niki ana ndek ati apa tandane jadi apa tandanya kalau nur yang diletakkan oleh Allah itu sudah sampai di dalam hati tandane nggih menika kita maka kita bisa faham bisa mengerti bahwa syahwat yang kita inginkan
kesenangan-kesenangan yang ada di dalam hati kita ini harus kita hancurkan. Gampangane ngeten, lek ono wong bisa ngejur kesenangan nih, berarti uang niku wis oleh nur saking ngarsane Gusti Allah. Jam 3 bengi, jam 3:30 bengi, wonten mata-mata tangi.

0: ketika kita mendengar mata-mata jam-jam sak menten, maka hati kita ini kadang-kadang berbisik, tangi apa ndak, sembahyang subuh saiki apa engko, telok jam si jam setengah papat engko ae dhisik, wis jam papat kurang seperempat katine tangi abot endase turu maning engko ae. Tondo-tondo ni enur ni kule wis ono ndek ati, maka orang ini punya keinginan untuk menghancurkan keinginan nafsunya yang ingin melanjutkan tidur sampai jam 6 pagi. Dek langsung tangi, cekekal, ngape wudu nang jeding untuk melakukan sholat malam. Dia meninggalkan rasa kantuknya, pergi ke jeding untuk mengambil air wudu. Kemudian kita melaksanakan sholat. Niku tanda ni ati ni wis oleh bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah. Le ati kulo sampean dak oleh bantuan nur saking Gusti Allah, otomatis kulo ambek sampean niki ndak karep katene tangi. Berangkat nang koncone dijak pesta mabuk-mabukan. Ono ndek sijine hotel. Berangkat bareng-bareng numpak motor. Tutuk ndek dalan dibisiki atine. Terus opo ndak? Lek sampean iku ndek atine ono rasa ingin meneruskan dan melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke hotel melaksanakan mabuk-mabukan. Niki tandane nuri Allah Subhanahu wa taala tidak ada bantuan kepada sampean. Tapi lek ndek sijine waktu ndek dalan sampean ono keinginan untuk kembali dan menggagalkan perbuatannya mabuk-mabukan ono di hotel dan berniatan untuk kembali ke rumah, wurung wis. Aku ndak katene melanjutkan perjalanan maksiat ini. Saya akan pulang ke rumah. Lek wis ono keinginan ono ngonten niku berarti ono nur bantuan sing dugini saking ngarsane Gusti Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Kula ali panjenengan ndak iso menghindari dari perbuatan maksiat kecoba dengan bantuane Gusti Allah. Kaya nek kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknane lek cara arek santri ngeten. La haula ora ono reko kangge sumingkrih saking maksiate Allah iku maujud. Wala quwata lan ora ono kekuatan untuk beribadah kepada Allah iku maujud illa billah angeng dengan pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Dadi nuwun sewu, manusia tidak akan ada yang mampu dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dak ono wong sing mampu menghindari perbuatan maksiat kepada Allah kalau orang itu tidak mendapatkan bantuan nur saking Gusti Allah. Gini ku wau pengertian la haula wala quwata illa billah. Ono arek nakal, kesenengane mabuk-mabukan, kesenengane ngumbi-ngumbian, dia tidak akan bisa berhenti kalau tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lek dihubung no kali sing kula waca, dia tidak akan berhenti kalau tidak mendapatkan bantuan nur saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Anak buah nek setunggale kantor, kelakuan iku kudu nyolong ae. Baik nyolong duit utawa nyolong waktu. Wayahe ono nek kantor niku digawe nyambut gawe, malah pean dulinan sekat, tulinan komputer, tulinan krambol ono nek jerone komputer. Kadang-kadang tulinan bola sodok nek jerone komputer. Padahal panjenengan niku mlebu nang kantor niku dibayar nang jeragane. Panjenengan mlebu nang kantor tuh per jamnya dibayar. Satu harinya berapa? Terus lek sampean mlebu nang mriku, lunggu-lunggu tok, turu-turu tok, berarti jeragan niki mbayar wong turu. Berarti jeragan niku mbayar wong ndak nyambut gawe. Nah, keinginane ati lek mboten gelem leren-leren ono di kantor turu, ono di kantor dolen tok, tidak ingin membuat satu kegiatan apa-apa yang bermanfaat untuk kantornya dan kegiatan yang ada di dalamnya kantor itu. Lek sik terus mawon kepingin nyambut gawe ngono, berarti dia masih belum mendapatkan nur bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi lek tiang niku pun gak ada perasaan. Lek tiang niku wis duwe perasaan. Perasaan ini ngeten, iyo aku nyambut gaya no kene iki kan mesti ini dibayar nang jeragan, aku kok lunggu-lunggu tok, aku kok dulinan sing dak no gawe ne tok, dulinan komputer sekak, dulinan komputer gawe bola sodok wis tak leren ya, soalnya aku lek nyambut gawe ngene terus berarti aku iki gosap aku nang jeraganku. Keinginan untuk berhenti melakukan nganggur-ngangguran ono ndek jerone kantor itu adalah merupakan sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi bantuan kepada kita. Kadang-kadang Kula mbek sampean wong sing wis duwe kepandaian untuk mengoperasikan komputer, buka situs. Sampean ono ndek kantor iku dibayar, Pak. Apa maning kantor pemerintahan? Niku mesti niku sampean nyambut gawe, ndak nyambut gawe ben bulanane pancet. Ndelok golongan, nilai golongan ni A1, A2, B1, B2 sampai seterusnya, itu bulanane sampean akeh. Terus sampean ono ndek kantor salah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kantor, justru merugikan. Buka situs, ndelok tulinane wong-wong sing muda-muda niku. Lho ngono iku lho sampean ndak izin tanang Gusti Allah. Sampean ono kantor, komputer iku ndak melok bayar, sing bayar komputer iku kantore. Lek instansi pemerintahan sing bayar komputer iku nang internet niku pemerintahan. Terus pengen buka situs koyo iku mang, ndak melok bayar. Malah justru sampean niku merugikan dan hanya untuk kepentingannya sendiri. Lek perbuatan ini tidak dihentikan, tidak ada keinginan untuk menghentikan perbuatan yang merugikan kantor, merugikan pemerintahan, merugikan jerakan, berarti sampean niku durung oleh bantuan saking ngarsane Gusti Allah sing rupa nur, sing rupa rahmat saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat ini adalah merupakan satu-satunya tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ngutus kau niki Muhammad tujuane mek supaya dadi rahmatan lil alamin. Nulungi kawula ngekei ilmu-ilmu sing apik, lek wis ngekei ilmu sing apik dudu berarti sampean menanggung jawab atas kebaikan manusia, tidak. Tapi sampean dituduno, lek wis dituduno kok aku sing ngekei rahmat, ngoten jare Gusti. Rahmat itulah adalah bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'an umadada zulmi, lan medhotaken sapa Allah nu saking abad madada zulmi ing biro-biro bantuan kezoliman, wal aghyar lan biro-biro barang kang maujud. Aima dadan tegesi ing bantuan huwa kang utai madad iku azulmu kezoliman, wal aghyar lan biro-biro bekasi anwar, bekasi barang kang maujud. Wa huma utai azulmu wal aghyar iku bimaknan kelawan ngangge makna wahidin kang siji. Wa idha aratalan arikalan yang ngersaakan sob Allah khidlanahu ing nginuakan ing abad, fa'alal aksi moko ing atasi sa'wali e amadahu bi junudil anwar wa qata'an huma dadad zulmi wal aghyar min dhalika saki mungkunu-mungkunu al-madhkur amadahu waw fa'alal aksi moko ing atasi sa'wali e min dhalika saki mungkunu-mungkunu amadahu bi junudil anwar wa qata'an huma dadad zulmi wal aghyar fa'idha mala mungku adikalani condong alkol buwati.
1: Saya kenal sinten Pak?
2: Pak Jumani.
1: Saking
2: Tuku Jaya Lempuing Ogan Kemering Ilir.
1: Pak Jumani sing jenengan raos ndek wingi niku turine kanker kulit.
2: Nggih.
1: Kanker kulit niku dos pundi Pak?
2: Nyeri-nyeri nggih kados ditarik-tarik ngoten niku.
1: Pak Jumani, kanker kulit niku napa bendel-bendel ngoten Pak, tuh benjol-benjol ngoten teng anu kulit?
2: Nggih, saestu.
1: Agenge sepinten Pak?
2: Agenge sak endok urung puyuh.
1: Niku katanya pinten biji Pak?
2: Enten swidak.
1: Swidakan?
2: Nggih.
1: Tengah Pak?
2: Nggih.
1: Oh, lah niku terus sing diraos niku kan ngilu ngoten lho Pak.
2: Nggih.
1: Niku lek pas kesenggol ngoten sakit lho.
2: Nek disenggol mboten.
1: Sakite Pak napa?
2: Niku nempun telah bangun tidur niku.
1: Oh, sakit
2: ya. Sakit nggih. Nyeri.
1: Pak Jumani, penyakit kanker kulit niki kalek cara jawane niku wane enten sing nyanjangke penyakit napa Pak?
2: Kados uci-uci.
1: Uci-uci.
2: Nggih.
1: Nggih. Niku jan cacahe swidak
2: nggih. Nggih. Niku langkung tesian.
1: Swidak niku langkung.
2: Langkung.
1: Inu magarilus telas pinten jenengan ngrasake saged enten perubahan?
2: Telas kalih botol.
1: Niku nggih.
2: Nggih.
1: Sing diunjuk napa mawon, Pak?
2: Agarilus ijo, agarilus drop, kalih prokanda.
1: Niku janjenengan saged ngrasake nggih,
2: Pak? Nggih, saestu.
1: Ngrasake perubahan?
2: Perubahane pun patah.
1: Sakniki benjol-benjolane niku sing uci-uci sing jumlahe swidak biji niku pun
2: radis udo.
1: Pun
2: alit-alit.
1: Pun antar sinical, Pak.
2: Pun.
1: Oh, sakniki kantun gedhe.
2: Kantun gedhe nggih. Kanca-kanca sedaya nek sakete nemen nggih ngombe obat agarilus drop, agarilus pancen oke. Okay.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: pertama, kalau Allah ingin membantu seorang hamba menghancurkan nafsunya, maka Allah akan menurunkan anwar. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan memotong bantuan kedzaliman. Allah akan memotong bantuan-bantuan yang berupa kepetengan. Contoh nih ngeten, konco-konco niatan katene budal delok barang maksiat atau budal nang lokalisasi, numpak sepeda motor, tutup di dalan, sepeda motor kok rusak. Lah ini Anda perlu sadar bahwa rusak sepeda motor niku saja ini merupakan nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Dengan adanya rusaknya sepeda motor sampean iku mang, sampean gagal ngelakoni maksiat. Kok andai kata sepeda motor sampean ndak rusak, terus sampean berangkat ngelakoni maksiat nang ngene lokalisasi. Kathah nggih lek jenenge contoh maksiat niku kathah nggih nuwun sewu kanca-kanca. Wong jenenge wong niku lek nglakoni maksiat niku kadang-kadang lek diilingno niku pegel nggih kadang-kadang, tapi mandar muka panjenengan mboten pegel. Ini termasuk adu ayam. Termasuk nuwun sewu andok andoro. Apa terlarang andok andoro? Kula mboten katene ngarani nglarang mboten. Anda mau melakukan adu ayam silahkan. Panjenengan mau melakukan adu doro, ando andoro monggo. Tapi yang jelas begini, ketika kita berpikir, andai kata sampean niku dadi petik, andai kata sampean dadi petik, umpama ditunang wong dikongkon gelut, kira-kira loro napa mboten ati kula sampean? Wis aja nang petik wis, sampean ngadu petik. Terus sampean nang uang ditu dikongkon caruk, padha nyekel adinge utawa padha nyekel arite. Sing liyane nonton keplokan. Asik. Sing kene caruk geceran gete. Kira-kira trimo sampean ditu kaya ngoten. Ojo takon sampean yo napa hukume ngegu petik, ndak usah takon wis. Sakarepe sampean hukume. Sampean mau menghukumi halal, monggo. Sampean mau menghukumi haram, monggo. Tapi yang jelas andai kata sampean ditunang wong ditu caruk. Disekek ndek nyeruni ruangan dikunci supaya ndak melayu sampai mate. Seneng ta sampean umpama ditunang wong kaya ngoten. Lek sampean ditu caruk nang wong pegel, ojo ngetu petik. Petik itu adalah hambanya Allah yang mana kita wajib menghormati. Kula ndak katene bahas hukum, kula mboten bahas fikih. Lek bahas fikih niki pun jelas, kita akan berbicara nasib, akan berbicara hati, berbicara kita sendiri. Lek sampean ditunang wong, sampean diilokno nang wong, anak sampean ditukung kon caruk nang wong, apa sampean ndak pegel? Niki lek urusan adu petik. Lek urusan ando andoro, kula mboten kajenge menghukumi haram, mboten. Tapi yang jelas ando andoro niku coro alami nih. Tiang ando andoro niku doro lanang gregeti doro wedok. Gampangane kepingin majangi. Digowo mlayu nang adoh terus dikeber. Wong jenenge wong lanang dikeki wong wedok. Dikepingin-kepingini barang pun tutuk ndak dikekno. Sakniki sampean, bojone tak sekek wonten ndek Pasuruan. Pen tak telepon, pen ono Malang. Mas, lek pen kangen nang bojone, pen kangen kepingin jimak karo bojone. Kepingin ngene karo bojone, pen teko nang Pasuruan ono ndek hotel iki. Ono di perumahan iki, ono di penginapan iki. Barang tutup di penginapan, bojone sampean dikunci ono di rumah, sampean kumpul ndak oleh. Bagaimana perasaan sampean? Dicegah nang wong ndak oleh jimak karo bojone. Podho mawon karo doro koyo ngoten, Mas. Ojo takon hukum wis, ndak katene bahas hukum kulo, sampean omong dhewe. Kira-kira sampean ndak loro ati lek dikonono. Lah niki, lek ndelok teko keterangan sing koyo niki wau rasane lebih baik kita menghindari. Baik menghindari adu ayam, menghindari ando andoro. Kate melakukan ando andoro, kate melakukan adu ayam, nang Allah sepeda montori kok dikai rusak. Mesine ajur, ndak iso melanjutkan ando andoro, ndak iso melanjutkan adu ayam. Rusak sepeda motor sampean niku hakikatnya adalah merupakan nikmat dan rahmat, bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah. Dengan ono ni sepeda motor sampean rusak, sampean gagal kate nglakoni maksiat, hakikatnya sampean kudu syukur dateng ngarsane Gusti Allah. Wong Maduroan niki biasa lek kongkon caruk niku bantu membantu, dulur katene bantu sing caruk ana ning Pasuruan. Toko Maduro mudun nang Pasuruan, katene bantu dulure mbaca wong. Tutun ndek dalan montore niku sak pikep utawa sak kol sak kijang. Nggawa ade sak kebo sing katene caruk niku. Tutun ndek Kamal tabrakan ajur entek sak montor. Itu aslinya adalah nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Apa kok diarani nikmat? Nggih, krono perbuatan caruk niku dilarang oleh agama. Dadi ketimbang mati caruk aduk mati ditabrak bis. Sampean sing duwe kejadian koyok ngiten, wahai orang-orang yang punya keinginan seperti ini, bersyukurlah yang besar kepada Allah. Sampean sujud syukur krono bolo-bolo sampean wurung lakon itu so gede. Niku jenenge wa qata'an huma dadzulmi wal aghyar. Fa idza malam ku arikalane condong alqalbu apa ati ila amalin maring kelakuan solihin kang bagus kasaumi ghadin kaya poso dina meni wa malat lan condong annafsu apa nafsu ila syahwatin maring syahwat kal fitri kaya dene mokel. Lek maknane kal fitri niki sakjane ila syahwatin maring syahwat kal fitri utawi syahwat iku kaya mokel ngoten asline. Jadi kap niki ada taluknya ana hubungane, ndak moro-moro beruntung kaya kal fitri sebab kap niki huruf jar asli. Lek tumiba sakwise lewat syahwatin, syahwatin niki termasuk jamit, ndak duwe taluk apa-apa, bukan termasuk kata kerja tapi kata benda. Maka untuk menentukan posisi i'rabnya lafat kal fitri kudu ana huwae utawa hiya. Ila syahwatin maring syahwat kal fitri utawi syahwat iku kaya dene fitri kaya dene mokel ngoten cara nahwune. Wa tanaza'a lan pertentangan terus apa alqalbu wan nafsu wa taqata lan paten binatenan apa alqalbu wan nafsu. Dadi terusan ati niki perang. Til ati kula ambek sampean condong kangge nglakoni kebagusan pamane poso, sedangkan hatinya bukan condong untuk melakukan poso tetapi condong kate nglakoni mokel. Terus tukaran wonten di jerone ati niki. Sing jarene nafsu kongkon ndak poso, sing jarene ati dikongkon poso. Sara'an nuru mongko nur akan cepat-cepat turun alladzi kang huwa utawi nur iku minallahi taala. Tekane saking Allah taala wa rahmatihi lan rahmati Allah ila nusratil qalbi maring nulungi ati. Lek pun ketok perang koyo ngeten jarene nafsu ngejak mokel, jarene ati ngejak poso, jarene nafsu ngejak ndak sembayang, ngejak turu terus, jarene sing ati tangio ayo sembayang. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, sar'an nuru alladzi huwa minallah wa rahmatihi ila nusratil qalb, maka nur saking Gusti Allah cepat-cepat turun untuk membantu seorang hamba ini. Lek wis cepet mudune nur niki ndang tutuk nang ati, moko wong iku langsung iso nglakoni poso, moko wong iku langsung iso nglakoni sembahyang, langsung iso tobat nang Allah Subhanahu wa taala. Lek tiang niku kedisian tekone nur, sing bahaya wadzulmatu, lan cepet-cepet opo kedzaliman, opo kepetengan ila nusratin nafsi maring nulungi nafsu. Jadi duduk nuri tok sing mudun cepet, duduk padangit tok sing cepet mudune, nafsu ni yo cepet. Allah cepat menurunkan nur, setan cepat menurunkan nafsu. Lek engkau mudune ni kudisian nafsu tekanin nang hati, maka nurnya kalah. Kalau nuri teko disik, moko nafsu ni sing kalah. Lo urusan disik-disikan ni duduk urusan kalah menang kaya wong lari maraton ngoten. Lek wong lari maraton kan melayu ni sing banter cepet tutuk, melayu ni sing alon suwe tutuke, tutuk ngoten. Lek kulo ambek sampean cakang zikir nang Allah Subhanahu wa taala, maka yang cepat sampai adalah nur. Tapi lek kulo ambek sampean ndak tahu zikir nang Gusti Allah, cangkem niki digawe ngomong barang sing elek tok, muka sing cepat tutuk nggih menika kedzaliman. Lek cangkem niki digawe ngomong barang sing ndak anuk gaene, sing cepat tutuk nang ati kulo sampean niku zulmu, kepetengan. Lek ati niki cangkem niki digawe zikir terus, sing cepat tutuk niku nur. Lek wis sing cepat tutuk nang nur, maka yang menang adalah yang baik. Lek sing cepat tutuk niku adalah zulmu, maka kejelekan yang menang. Dadi setiap hari ndek jero ni dodo kula mbek sampean iki tarung antara ni ati karo nafsu. elek opo api, api opo elek, elek opo api opo elek, terus ngeten tok. Ndak pernah berhenti nih pertarungan antaranya nafsu dengan hati. Dalam hati kita niki ndak tahu leren, terus akan berperang. Lek sing tutuk mancep disik nur, maka kita akan mengerjakan kebaikan. Lek sing tutuk disik adalah adzulmu, maka kita akan melakukan kejelekan. Kula baleni maning, lek sing tutuk disik nur, maka kita akan melakukan kebaikan. Allahumma amin. Mandan muko niki sing menang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Walidhdhalin. Tapi sakwali eleng sing tutuk disik niku zulmu, maka kebaikannya akan kalah. Yang menang adalah kejelekannya. Sito sampean ngedu ayam, sito sampean ngandok doro, sito sampean ngakali wong, sito sampean ngentek nedunya ni kantor. Krono apa? Nafsu ni sing menang. Kok menang nafsu ni? Krono sampean ngomong cangkemin ndak tahu digawe zikir nang Gusti Allah. Ati ni ndak tahu iling nang Gusti Allah. Yang selalu kita ingat yang jelek-jelek, yang selalu kita kemukakan barakan, yang selalu kita kemukakan barang sing elek-elek, duduk barang sing api-api. Dadi monggo bapak-bapak, lek saged ati kula ambek sampean iki lek ngomong sing api-api mawon. Nganggur-nganggur nanok gawe ini munyo kalimat Allah timbang pian nganggur. Jarine cangkem niku lek nganggur gak ana basin ambune. Aja nganggur munyo Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apa keseli wong barang sampean ndak bondo? Wong-wong tukaran kadang-kadang di tengah embong. Jarine wong ngduro patang peso sisi tunggu cak patek, sisi tunggu cak ketang. Apa parlona jeria? Tade parlona tretan. Lah tak usah kartokar tembong colok maneka kebaya tokar, angok kebaya tikir dek ngarsana Gusti Allah. Sopaje hanur kade setoron kate kaule sampian. Bene azulmu. Bene kepetengan setojuk berdening ate kaulu sampean sengke kaulu sampean teti orang bagus. Allahumma amin. Niku sing penting wa indal tiko isofaini lan eng dalam nalikane tetemuni barisan luru. Apa barisan luru? Ya barisan antarane nafsu ambik barisan antarane ati niku. Wal tihamil kitalilan rugeti peperangan bainal jundaini ing dalam antarane bolo tentara luru. La sabila orano dolan orano dalan iku mawjud lil abdi kadwi au kaulo illa faz'uhu angin cepet cepete angin nyopote abet melikini abet murni akani abet ilallah maring Allah wa tawakkuluhu lan pasrai abad alaihi ing atase Allah. Lewis ati kula sampean iki perang antarane maksiat karo barang api. Pasrah nang Gusti Allah, melayu nang Gusti Allah. Ojo melayu nang barang sing elek. Kadang-kadang wong-wong meduroan niki, kanca-kanca sing ndek meduro. Niki koncone niki kadang-kadang lek bolone dipateni wong niku ndak lega lek sampe oleh balas. Tak pateni nang aku sapa sing mateni bapakku. Ndak katene leren-leren aku goleki sampai ketemu. Lek ati sampean wis ana kaya ngene ndang melayu nang Gusti Allah, sing dadekno mati ku duduk wong sing bacok iku asline cak. Sing dadekno mati ku asline Gusti Allah. Cuma moto kula sampean ketoke koyok-koyok sing mateni wong sing bacok niku padahal duduk cak. Sing asli mateni niku Gusti Allah. Lho lek wis sampean sadar bahwa sing mateni Gusti Allah, otomatis nur akan turun kepada hati kita. Gagal kula mbek sampean katene bales. Ambek masih sampean bales nang wong sing mateni, bapak sampean sing dipateni niku ndak kira urip maning. Satu yang kedua, andai kata bapak sampean niku ndak dipateni nang wong, mesti mati. Sopo sing mateni ya Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami yang namanya mati. Kula ambek sampean ndak usah pegel ana dulure dipateni wong pegel. Kula takon nang sampean, lek sampean dulure iku dipateni nang wong sampean pegel. Kula takon, apakah saudara sampean itu andai kata tidak dibunuh oleh orang, dia tidak akan mati? Kula yakin masih ndak dipateni wong pasti mati. Sebab mati itu adalah barang yang sudah harga paten. Enggak boleh ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lek pun wayahe teko ajale kula sampean ndak iso maju, ndak iso mundur, ojo sampe sedina rong dino. Sak menit mau ndak sampe bakal maju tau mundur. Niku pasten saking ngarsane Gusti Allah. Dadi perlu apa sampean katene pegel? Lek wis mlayune koyo ngeten, nur akan turun kepada kita. Wa hakadha, begitu juga fi kulli amalin ing dalam saben-saben amal solihin kang bagus ila ayyasila henggo yen to tumeka sapa abet ilallahi taala maring Allah taala fayang koti mungko dadi pekot hina idzin ing dalam nalikane iki fas'uhu ilallah apa hukmun nafsi keputusane nafsu wa tasiru lan dadi apa nafsu makhuratan iku kang den sereng maghlubatan tur kang den kalahaken. Dadi nafsu iku iso kalah lek sampeyan nyenden nang Gusti Allah. Lek sampeyan ndak nyenden nang Gusti Allah, nafsu iku ndak kira iso kalah. Ngoten mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kangge kanca-kanca ingkang nembe nderekaken ngaos kitab Hikam, monggo panjenengan nderek terus insyaallah kita ngantos tuntas. Kersane kula kali panjenengan saged paham. Sakniki sing kula jiniki niki wau pas tutuk nomor 45, bakal nggih kula ambek sampean nggih sik ngaji nomor 45. Mboten lho, monggo mandhar muka dados ilmu sing manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: Again.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya? Atau di sempat tadi dimana keluarga sehat ya? Apakah diisi di malam Sabtu? Atau di tanggal 3 Juli 2026? Seperti biasanya keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan aja seakan teman-teman keluarga sehat. Dan pastinya juga untuk di malam ini, sambil ya pastinya juga untuk menikmati santap malam, jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat ya, maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat. Satu dedang wali di percobaan kita keluarga sehat ya, tetap dedang dot sore ke malam.

urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Oke, masih di pesuruhan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Atau keluarga sehat ya, selamat malam. Terima kasih sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam atau ke edisi di malam Sabtu di tanggal 3 ya, Juli 2026. Malam ini nanti wayang kulitnya ini spesial base ya, karena langsung live nanti ya, karena nanti juga ada acara hari ulang tahun Desa Taman Negeri ya, yang ke-75 keluarga saya. Jadi nanti untuk pagelaran wayang kulitnya langsung live ya. Dan untuk dalangnya keluarga sehat, dalangnya siapa JS? Dalangnya itu, aduh JS lupa, bentar tak lihat dulu ya. Ada Ki Haji Sarmo Carito. Ya, jadi untuk keluarga sehat Indonesia, dalangnya itu Ki Haji Sarmo Carito. Jadi untuk keluarga sehat yang mau langsung lihat juga boleh ya, langsung datang di Balai Desa Desa Taman Negeri ya, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Nanti bisa live ya dan lihat langsung pagelaran wayang kulit bersama ya dalangnya Ki Haji Sarmo Carito. Dan untuk Dimun keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam keluarga sehat ya. Atau persembahan tadi ya, susu kambing etawa sayangku cintaku. Atau ke diri si malam Sabtu ya. Dan terima kasih untuk Dimun keluarga sehat yang sudah mendapatkan, baik untuk susu kambing etawa atau juga untuk produk-produk agarilusnya lainnya keluarga sehat ya. Jadi untuk susu kambing atau keluarga sehat juga banyak ya variannya keluarga sehat ya, seperti untuk Etamet, Etabes, Etakol, Etabos ya, dan juga Zigo 26 keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk promo yaitu untuk di bulan Juli keluarga sehat ya, setuju semarak untung Juli. Ini promonya untuk pembelian ya untuk Zigo yang rasa-rasa nih keluarga sehat ya. Beli 3 itu cuma Rp200.000 keluarga sehat. Langsung aja buruan ya. Ada promo ya untung Juli ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa ya dapatkan promonya untuk di Radio Trirama atau juga jaringan yang jauh, nanti kita bisa kirim ya lewat jasa spedisi keluarga sehat ya, atau pemberi bisa transfer, jodoh juga bisa tentunya. Mudah kan? Mudah dong. Oke, dan untuk di sempatan di rumah keluarga sehat ya, terima kasih ya untuk sayangku cintaku semuanya sudah mendapatkan untuk susu kambing etawa, baik untuk di Radio Trirama dan juga jaringannya keluarga sehat Indonesia ya. Selamat malam yang pastinya juga untuk Dimun keluarga sehat yang sudah sayang akan kesehatan, sudah mendapatkan susu kambing etawanya keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Mama Tata dari Panjirejo ya, Kelurahan Begelino, sudah mendapatkan untuk susu Zigo 26. Terima kasih Mama Tata, saya selalu ya. Selamat malam juga ada Pak Suyadi dari Pesawaran, atau menjaga kondisi kesehatannya ini sudah mendapatkan Etamet ya. Terima kasih udah mendapatkan Etamet sama apa ini ya? Oh, Agarilus Drop. Akhirnya juga ada Pak Supana KNPI untuk menjaga kesehatan ya. Ini sudah mendapatkan promo ya untuk promo Zigo 26 keluarga sehat ya. Ini ada rasa coklat ya, dan juga untuk Zigo Cool untuk yang kolesterol keluarga sehat ya. Jadi untuk yang mau beli promo untuk Zigo yang rasa-rasa best, beli 2 ya, beli 3 cuma ya Rp200.000 saja. Buruan. Selamat malam juga ada Pak Wahyudi Bandar Ragung ya, sudah borong Etamet ya 3 di Radio Kansa ya. Terima kasih. Dan juga selamat malam juga untuk dimana keluarga saya, untuk semua, pokoknya untuk keluarga saya, sayangku cintaku semuanya yang sudah setia menemani ya untuk di Dangdut Sore ke Malam, sudah mendapatkan untuk promo ya untuk
promo setuju Semarang untung Juli di Radio Terirama atau juga jaringannya keluarga sehat. Yang mau jadi boleh, sayangku cintaku, besok silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Lagi selamat malam untuk yang keluarga sehat di gini siapa ini? Badi Parimin Raman Utara ini bukan Mbak Chandra Dewi, ini AJS ya. Ini nih udah enggak dengerin ini pasti. Basi I sedang diusir ke malam yang ada di 28 menyatu lagunya dong dari Budi Elvi Sugaisi yang perih ya untuk AJS-nya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih buat Basi I yang ada di 28 sudah menyatu. Mas Wigi, selamat malam AJS ya. Atau kedendangnya dong ungkapan hati loh. Ungkapan hati enggak bisa ungkapan hatinya. Ini original soalnya. Ku coba untuk melupakan enggak bisa. Bisa ungkapan hatinya mah. Ini yang original dendangnya ya. Oh, itu kan yang koplo-koplo. Jadi gak bisa otak dendangnya ya. Terima kasih ya untuk dimalunya. Terima kasih buat Mas Sigi. Mungkin otak dendangnya bisa diganti ya. Otak ungkapan hatinya tadi keluarga sehat ya. Basi is otak dendangnya beri. Langsung aja kita gas ya. Jangan kemana-mana sayang kecinta ketatap di dendang. Udah sore kemalam persembahan susu kambing etawa.

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Oh, pun telas minten botol
1: Setunggal. Setunggal.
2: Oh, Setunggal kok.
1: Nggih. Heeh.
2: Saniki sing dirawuhi jenengan.
1: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit. Ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh nggih. Saniki pun mboten raos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Yeah. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran, kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung. Batasan rombong pitu. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo ya, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Inten, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Satu dari keluarga sehat dia, ungkapan hati. Tadi Mas Wigih keprank tadi ya. Udah diputar dari Mas Wigih ya, dari Marakarma. Ungkapan hati ya. Terima kasih untuk kalian juga sudah menyatu di dangdut sore ke malam. Ada persembahan ya, susu kambing kita keluarga sehat ya. Pak Aska sini, Pak Aska lihat wayang. Ntar aku beliin cocis ya, siap nanti tak mintain bosnya. Gampang mah, yang penting kesini. Salam buat semuanya aja ya, terima kasih penyiarga, thank you, terima kasih kembali. Buat Pak Aska yang ada di Toto Harjo Purbalingga, Budak Giska mau ikut juga, nanti tak beliin cocis juga. Nyawa dari Saudi banyak aja ya, siap-siap. Terima kasih buat Bunda Geisha, Mama Cinta. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja, semalam juga. Dari Tambah Dadi, Tugu Guda hadir ya. Salamnya buat semua pendengar Trirama. Dimanapun berada jawabannya, selamat malam, selamat beristirahat ya. Atau kedenangnya payung hitam. Spesial buat Adi Yusuf ya, sama Mbak Cinta, salam sayang selalu. Atau kajasnya salam sehat ya, dan terima kasih. Terima kasih kembali buat Mama Cinta yang ada di Tambah Dadi Tugu Kuda ya. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Mas Wahindra juga, selamat malam aja sih dari kawasan Sebutih Raman. Juga sedang menyatu keluarga saya di dangdut sore ke malam. Beli bis putih. Hadir bang, iya bang. Abang-abang siapa nih? Abang tukang bakso mungkin ya. Mari dong kemari. Kamu mau beli apa mau ngutang? Dan kita terima kasih buat beli bis putih yang ada di Punggur Lampung ya. Sudah menyatu juga untuk kedendang dan sore ke malam. Untuk kedendangnya ngikutan aja deh. Thank you, terima kasih, selamat malam juga. Ada Neng Gelis Dara Malang, keluarga sehat ya. Sudah menyatu juga keluarga sehat untuk kedendang dan sore ke malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guys lagunya dong, Supir Taksi dari Yus Yunus. Salamnya buat ya maklum Buda Suprabdi, Akang Ahyar, Jenita, Pera, Putra Setia, ada Wanda Putra LA, Mr. X. Untuk AJS-nya hadir nuhun ya, semoga saya selalu amin. Amin jarbalam, terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Neng Gelis Dara Malang, keluarga sehat ya. Oke, ditunggu Pak Aska OTW. Ini juga ya, busnya juga udah siap-siap mau OTW ini. Malam kau malam juga buat Bang Yadi yang ada di RP 3 Raman Utara, Reseller Agarilus ya, dan juga Madu Tri Ramakaji. Denengnya dong bulan di Ranting Cemara dari Buda Elvi Sugaisi. Ada Bang Yadi yang ada di RP 3 Raman Utara ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Ini apa ini yang digoreng-goreng? Jatah gitu kayak ini lah kan, tenan dong. Mau dong, tapi gak ada temennya Bang Yadi. Coba dah kasih temennya nih, aku ada temennya nih Bang Yadi ya. Nanti kamu pengen pasti. Ini masih anget-anget, masih panas malahan ya. Wena itu man ya. Ada Kang Ahyar juga, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dasar ke malam aja sih ya. Ada Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah. Ada kesel denangnya dong, Nyanyian Rindu dari Budak Vita Malang, kirim salamnya buat Neng Gelis Dara Malang, Jenita Putra Setia, ada Mas Alfian, Busri Superabdi, ada Maklum Budak Muslimah. Untuk ajasnya terima kasih, hatur nuhun sami-sami. Terima kasih kembali buat Akang Ahyar. Untuk yang ada di Kota Gajah, keluarga sehat ya, sudah menyatu di dangdut sore ke malam. Untuk persembahan ya, susu kambing kita keluarga sehat di Indonesia. Ada Etamet, Etabes, Etakol, Etabasu, dan juga Zigo26. Jadi untuk ya promonya keluarga sehat ya. Atau di malam ini pokoknya silakan keluarga sehat yang ingin dapatkan. Ada backsound ya Besi. Promo 7 Semar untung Juli. silakan untuk promo susu Jigo Danam ya, yang rasa-rasa. Hari yang penting jangan rasa sayang. Rasa sayangnya. Oleh PSI ya, beli 3 cuma 200.000 rupiah keluarga sehat. Kita goyang lagi satu dendeng, ada payung hitam spesial untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah aku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir?
2: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
3: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, sebanyak 19 personil Polres Lampung Tengah menerima penghargaan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 atas keberhasilan mereka mengungkap jaringan narkotika lintas provinsi yang beroperasi di wilayah Lampung. Penghargaan tersebut diserahkan oleh PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri bersama Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon serta disaksikan unsur Forkopimda di lapangan apel Mapolres Lampung Tengah pada Kamis 2 Juli 2021. 2026. Para personil dinilai berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika yang menyasar wilayah Lampung. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 2.848 butir pil ekstasi dan 5,1 gram sabu-sabu. Ia menegaskan penghargaan tersebut menjadi bentuk motivasi bagi seluruh personil agar terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Sementara itu, PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi institusi Polri, tetapi juga masyarakat Lampung Tengah. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di perseruan sekian dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Keluarga sehat deh ya. Asik atau kedidang dasar ke malam kesayang ke cintaku. Atau ke dimana juga sudah di menit 8 dari jam 7 waktu Radio Terma dan sekitarnya ya. Dan untuk dimana keluarga sehat di Indonesia. Dan pokoknya terima kasih nih sudah mendapatkan ya untuk susu kambing atau keluarga sehat Indonesia ya. Bang Yadi, kamu lagi minum apa ini? Tempatku putih kok tempatmu hitam? Berarti kopi itu mah jasmi. Bang Yadi sini OTW nanti tak beliin cocis ya kayak Pak Yaska. Beneran enggak nih Pak Yaska OTW dari tadi mah. Besok berapa juga selamat malam. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam hadir. Dak dasar ke malam berkesnya dong sekuntum mawar merah. Asik. Salamnya buat semua Ventri Rama dan juga jaringan ya untuk ajaknya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Panjang umur. Barat rezekinya tentunya. Ya amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih lo ya. Buat besok Rabdi sudah menyatu keluarga sehat. Didang dut sarga malam persembahan susu kambing atau keluarga sehat Indonesia. Nah untuk susu kambing atau keluarga sehat ya yang ingin dapatkan silakan sayangku ya. Nah, masih banyak juga untuk promo Juli keluarga sehat Indonesia ya, atau pembelian untuk Zigo yang rasa-rasa besi ya, beli 3 cuma Rp200.000. Promonya aja bisa dapatkan untuk di Radio Trigrama dan juga jaringan saja ya. Nah, untuk di keluarga sehat ya, kita goyang lagi ya, satu dendang besi ya. Dapatkan lagi juga kita akan mendengarkan untuk azan ya isya untuk waktu Radio Trigrama dan sekitarnya. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Diran.

93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Edisi di malam Sabtu tanggal 3 Juli 2026 ya. Ya kerasa sudah di menit terakhir ya. Nanti dilanjut keluarga saya di goyang malam asik sekali, bes. Aja sahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Bisikan.
1: Bisikan.
0: 93,1 Triram FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semua. Ya, malam hari ini ketemu lagi barengan Fandi di edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026. Bakal menghibur besti sampai jam 9 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Oke, selamat malam besti-besti semuanya. Ada di mana-mana ya, kayak Radio Tri Rama, ada di mana-mana suaranya. Di dalam mobil, di dalam rumah, di luar rumah ya, di kebun pun, bahkan di mana-mana pun ada di mana-mana suara Radio Tri Rama. Dan suara yang lagi siaran malam hari ini, Fani bakal temani besti sampai jam 9. Waktunya pantengin goyang malam, asik sekali besti. Silakan yuk telepon SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310 ya. Hari ini Jumat besti, di depan itu udah rame-rame karena bakal ada pagelaran wayang ya. Dimulai dari jam 9 sampai dengan selesai. Kok ada wayang? Iya, ini wayangnya spesial hari ulang tahun Desa Taman Negeri yang ke-75 tahun. Wah, lumayan ya, banyak hiburan untuk warga Taman Negeri, terus yang di seputaran Purbalinggo dan sekitarnya. Barangkali mau nonton wayang malam hari ini, langsung aja datang ke Balai Desa Taman Negeri ya. Tuh udah rame di pinggir jalan, banyak yang jualan besti. Barangkali mau jajan ya. Soalnya gak mudeng nonton wayang, cuma pengen ngelihat keramaian dan jajan-jajanan. Silakan ya bes ya, kalau mau mampir ke Radio Tri Rama juga boleh temenin Fandi siaran ya. Oke besti, tetap setia barengan Fandi di Goyang Malam, karena Fandi bakal kasih informasi kesehatan dan informasi seputar produk-produk herbal dari Radio Tri Rama. Ada produk herbal Biosi, susu Etawa, dan produk herbal Agarilo series lainnya. Lagi ada promo Setuju Semarak Untung Juli, setiap pembelian 1 botol Agarilo drink gratis 1, Agarilo CLT beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus ada lagi untuk pembelian Biosi beli 1 gratis 1 susu Etawa. Masih ada promo untuk pembelian Morinda beli 1 gratis 1. Terus apalagi yang terbaru, ada susu Zigo 26 ya, yang varian rasa-rasa, beli 3 kotak cuma Rp200.000. Wah lumayan ya, ini promonya gila-gilaan. Beli 3 cuma Rp200.000, hanya ada di bulan Juli ini. Yuk monggo borong ya promo-promonya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau besti pengen dianterin produk-produk herbal Agarilo series yang ada promo atau yang gak ada promo, tenang saja, kami punya kurir yang siap mengantarkan produknya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Hubungi nomor call center di 0831-760-600. Ya silakan yang mau gabung bisa telepon SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Dan khusus malam ini dendeng-dendengnya sudah Fandi siapkan. Besti tinggal pilih-pilih aja ya. Ya mau salam-salam atau mau kasih pantun atau mau kasih kata-kata mutiara boleh banget. Sekali lagi di 0812-1212-9310. Kita sapa dulu penelpon perdana malam hari ini. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali besti.
0: Halo. Ini orang lama ya?
1: Bukan, orang baru.
0: Orang baru, oh iya. Ini siapa namanya?
1: Sugeng.
0: Siapa?
1: Sugeng, salam kenal.
0: Oh iya, salam kenal ya Mbak Tukijem ya.
1: Ya.
0: Rumahnya di mana Mbak?
1: Di mana-mana
0: di alam kubur?
1: Enggak, jangan dulu.
0: Di mana rumahnya?
1: Kalau di alam kubur nanti itu coba Mas Pandi tak geret.
0: Jangan ya, kita enggak ketemu, kita alam kuburnya beda. Aduh, ada ya Allah, sehat Bu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, dirimu kok lama sih ngilangnya, habis bertapa ya?
1: Iya, cari keris kan bulan suro itu.
0: Oh gitu, udah dapat kesaktian kamu belum?
1: Apa?
0: Udah dapat kesaktian belum?
1: Lah udah kesaktian banget.
0: Apa kesaktiannya? Ilmu menghilang atau ilmu ya, kecantikan?
1: Mandraguna
0: ya. Aduh ya Allah, alhamdulillah sehat kabarnya ya. Iya, syukur deh kalau gitu. Mudah-mudahan diparing kesehatan terus, rezekinya bertambah ya.
1: Ya.
0: Oke, dan makin dekat dengan
1: Allah.
0: Amin, amin. Oke. Dendangnya ada udang di balik batu, ada kamu istimewa, ada di balik kacamata hitam, ada bunga-bunga rindu. Mau yang mana?
1: udang dibalik batu itu apa udangnya enggak gepeng ya?
0: Ya enggak toh ya, kan ini udangnya udang beda ya.
1: Udang beda dong.
0: Iya.
1: Udangnya udang gaib ya.
0: Iya kok tahu.
1: Ya banget tahu.
0: Iya.
1: Kata Mas Pandi itu kan itu udangnya bukan udang biasa.
0: Udang biasa. Ini batunya batu apa coba?
1: Batu cinta apa batu mertu?
0: Batu ginjal.
1: Apa?
0: Aduh. Oke, silakan kirim goyangnya buat siapa?
1: Kirim goyangnya buat siapa ya? Buat
0: Bu
1: Yase.
0: Ya.
1: Selamat malam. Ada Bunda Mardiana.
0: Ya.
1: Ada Bu Si Tanggamusnya.
0: Ya.
1: Terus ada Bu Si Suprati ya. Selamat malam.
0: Malam.
1: Maklum.
0: Malam. Ya.
1: Sama Bu Warnonya ya.
0: Ya.
1: Terus ada Bu Usena. Terus ada Mas Edisewe. Terus apa ya?
0: Siapa lagi?
1: Terus ada Suri Gurusnya ya. Terus Mas Yana Marta, Pak Putra L.A.
0: Ya.
1: Terus ada Mas Agus Sekuta, Mas Edisewe-nya.
0: Ya.
1: Pak Maksu, Mama Eka, Mama Ica, Mama Gata, ada Nelin. Ada Pak Iruri.
0: Ya.
1: Terus ada siapa ya? Bunda Samba, Mas Miki.
0: Oke, okay, malam.
1: Ya, Elizabeth. Berarti sama Pak Seno ya.
0: Ya.
1: Terus ada Bu Singgi. Terus ada Kang siapa tuh yang di bandar aja? Kang Birin.
0: Bang Birin, malam. Siapa lagi?
1: Ada Empre dan Imbrik ya.
0: Ya.
1: Lagi di Plonto ya.
0: Ya, malam.
1: Malam. Terus buat semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Sudah Kristin ya.
0: Ya, malam.
1: Sudah Kristin, selamat malam.
0: Oke, okay, malam juga.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke okay deh, makasih ya Mbakku, Panteng
1: iya,
0: Radio.
1: Diana,
0: oh
1: ya.
0: Iya.
1: Dah buat semuanya aja spesialnya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mas Wiji di Sebatu ya.
0: Oke, okay, kecupannya. Ya Allah muncrat di lap ya. Oke deh, makasih Panteng Radio. Panteng Trirama cepat. Oke deh, terima kasih ya, lama kali. Selamat malam Mas Pandi, ada Basi Is di 28 menyatu. Oke deh, makasih Basi Is ya. Salam untuk siapa namanya? Mas Benny Gul. Selamat malam Mas. Oke deh, makasih. Ada Ibu Ali. Halo, goyang malam. Halo, passwordnya asik sekali Besti, gitu passwordnya asik sekali Besti. Iya, malam ada Mas Perdi di Bumi Napung, apa kabarnya Mas?
2: Kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah. Di sana gimana cuacanya? Cerah juga ya?
2: Panasnya, awalnya panas.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu. Oke.
2: Di sana gimana cuacanya Mas?
0: Di sini panas pol. Kalau mau nonton wayang ke sini.
2: Ayo kejauhan.
0: Kejauhan, ya wes, kapan-kapan ya.
2: Kejauhan, kendaraan tadi juga.
0: Oh ya wes, tidak apa-apa. Oke, yuk mau kirim goyangnya buat siapa?
2: Salam yang barusan siapa Mas?
0: Tadi ada Mbak Neri.
2: Oh, banyak Mbak Neri, salamkannya di mana lokasinya?
0: Di mana-mana.
2: Ya di mana-mana. Lagunya apa nih?
0: Lagunya ikutan aja ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa
0: iya,
2: lah.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Terima kasih ya.
2: Iya, banyak wa udin ya. Salam kenal buatnya semua Mas Pandi ya.
0: Oke. Udah ya, gitu aja. Makasih ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Perdi yang ada di Bumi Nabung. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon yuk di 0812-1212-9310. Malam ini terang banget ya cuacanya. Kirain bakal hujan, ternyata enggak. Mudah-mudahan cuacanya cerah sampai pagi. Biar yang ada hajat ya, hajat wayang malam hari ini di Desa Taman Negeri ya, enggak terkendala dan acaranya berjalan dengan lancar. semua penduduk ya, semua masyarakat senang dengan adanya tontonan wayang gitu, Bes. Kalau di kampungnya Besti biasanya ada tanggapan apa ya? Atau bahkan mungkin ada acara wayang juga untuk bulan-bulan ini. Mudah-mudahan bisa nonton ya. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku. Apa kabarnya dirimu?
3: Diriku selalu sehat.
0: Iya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ini lagi pantengin via radio apa?
3: Apanya, lagi streaming aja.
0: Oh, streaming aja. Oh iya, soalnya udah lama nggak denger suaranya Wak Udin. Wak Udin kemana aja?
3: Ada, cuma nggak ada rally lagi ke Jambi.
0: Oh iya, biasanya streaming aja ya Wak ya.
3: Ya, dirimu sehat.
0: Alhamdulillah, Wak Udin sehat kabarnya?
3: Sehat jemput jeruk ya.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Silakan kirim-kirimnya buat siapa Wak?
3: Tadi ada Freddy ya. Iya, terima kasih senggolannya. Sama Neri, Kota Gajah.
0: Neri
3: juga ya. Terima, maklum. Super Abdi ya, buat semuanya aja Mas Fadi ya.
0: Oke. Okay.
3: Iya, salam buat Ria ya teman.
0: Kok tahu ya. Ini ada di sini makhluknya.
3: Salam ya, suaranya kedengaran di sini.
0: Iya, oke.
3: Udah.
0: Iya, Pak, makasih ya. Pateng ya. Radio, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Udin sudah bergabung malam hari ini. Besti tetap panteng goyang malam, asik sekali Besti.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Panteng Radio, panteng drama, digoyang-goyang asyik. Besti

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Imajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

0: Okay, balik lagi Bes, masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Kamu istimewa, kamu cantik, kamu imut sekali. Istimewa banget ya Besti. Ini hari Jumat, hari yang istimewa. Buat yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya Bes ya. Iya, yang hari ini lagi dapat banyak rezeki, alhamdulillah disyukuri Bes. Mudah-mudahan rezekinya makin bertambah ya. Yang hari ini banyak sedihnya, mudah-mudahan semua masalah dapat solusinya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam ada Maklum.
1: Malam juga Pandi.
0: Iya, ngomong-ngomong hari ini dapat rezeki apa dirimu?
1: Banyak sekali rezekiku hari ini.
0: Apaan tuh?
1: Dapat kehidupan, kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi ada yang ngasih sembako.
0: Sembako. Terus
1: ada yang nyuruh kerja.
0: Waduh. Terus apa lagi?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoknya hari ini rezekiku lumintu lah.
0: Alhamdulillah ya. Ada yang ngasih sayur mateng enggak hari ini?
1: Enggak ada.
0: Waduh, enggak.
1: Tadi yang ngasih ada. Iwak wader mentah.
0: Iwak wader mentah. Oh, tinggal masak ya, Mak ya. Walaupun agak sedikit repot goreng. Ya. Oh, udah digoreng malahan.
1: Heeh, wadernya belum ada kakinya.
0: Oh, ya udah enggak apa-apa ya. Enggak kenyang ya, tapi alhamdulillah dikasih ya Mak ya. Oke deh, yuk monggo-monggo Mak.
1: Aku lagunya ngikut lah, nanti dengerin wayang.
0: Oke.
1: Buat Kang Pirin ya, Pak Oka, Pak SPU, malam. Kang Purkentung, ada Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Anyar, Kang Mas Brotonya, malam. Dari Kota Gajah juga malam, Penjaga Cinta.
0: Iya.
1: Mr. EQ, Dwi Ranger, Amir Khan juga malam.
0: Malam.
1: Ada Pendi Kuceng, Kang Iwan, Kang nama Kang Firman juga, Pak Iru juga malam, Bapak Epara.

0: Pak Yanggit, Pak Aska, Pak Irate, Pak Haryono, oleh Ibu. Ini juga selamat malam. Terus ada siapa itu ya, Pak Julius, sama Lia, malam Lia, sama Penny, Liamu itu.
1: Kamelia, namanya aslinya Kamelia.
0: Oh, Kamelia.
1: Iya.
0: Cantik ya, muka cantik orangnya lah.
1: Amin.
0: Sama Bu Ediana, Mary Susanti, Lek Turino, malam Lek, Bu Ribut, Mbok Sangkrah, Bu Esena, Nelin, Bu Muslimah, Mbak Kato juga, Om Tandusnya. Terus ada Bapak Eni sama Bunda Ulfa juga dari Malang.
1: Malam.
0: Ada Mas Alpian, ada Bapak Abdul, Mama Abdul, ada Pak Eri Pating, Bunda Sambah, Bu Sri, Bu Supriyatini juga. Terus ada Mama Arif, Mama Isan juga ya. Terus sama Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Watini. Buat semuanya lah. Selamat Mas LA sama
1: siapa?
0: Dipa, Mas Dipanya juga.
1: Iya.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sami-sami maklum, Pateng Radio, Pak.
0: Eh, Bu Muslimah ngiri kemarin ya.
1: Kenapa?
0: Katanya maklum enak punya anak gede. Yo kan pasti seumuran anakku, Bu. Jadi dia tuh udah tanggap anak lho, Bu.
1: Padahal Bu Muslimah anaknya pun banyak ya.
0: Ya, dia malah cucunya paling kamu cucunya, Pandi.
1: Ya Allah. Aduh. Oke deh, makasih, Mak.
0: Ya, sama-sama.
1: Oke, Pateng Radio, Mak.
0: Pateng Tri Rama dong, matur nuwun, Le.
1: Oke, sami-sami, makasih, maklum. Ada maklum itu cantik. Oke, dapat salam dari siapa? Pak Torino. Halo, Goyang Malam. Halo, Goyang Malam. Asik sekali, Besti. Iya, apa kabarnya Akang Rosyid?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Sehat kabarnya alhamdulillah. Sini yo nonton wayang.
2: Itu juga kabarnya sehat.
1: Iya, sini yo nonton wayang, sini yo.
2: Nonton wayang.
1: Iya, ada wayang di sini di Desa Taman Negeri di depan tuh. Sini yo.
2: Oh, iya, nanti insyaallah jam 12 nanti saya OTW ke situ.
1: Iya, enggak sekalian jam 3 pagi.
2: Mulai jam berapa, Mas?
1: Mulainya jam 5 subuh. Mulainya jam-jam 9 kalau wayang. Biasanya habisnya ya jam-jam 4 atau jam-jam piro, setengah 5 atau jam piro, paling sebelum subuh.
2: Oke deh.
1: Ke sini ya, jangan lupa ya.
2: Ini sama Pak Sutino ini.
1: Pak Sutino? Oh gitu, mau OTW ke sini emang? Mau nonton wayang atau gimana?
2: Ya, nonton wayang boleh. Kalau cari-cari angin juga boleh.
1: Ya, boleh cari jajan sekalian. Di sini banyak yang jualan.
2: Iya.
1: Ya.
2: Lagunya apa, Mas? Mau diputer,
1: lagunya
2: ya?
1: Ada Di Balik Kacamata Hitam, ada Bunga-Bunga Rindu, ada Kiss, Kecupan Sayang. Mau yang mana? Ikutan ya. Aja ya.
2: Bunga-bunga rindu boleh.
1: Oh, oke, okay, boleh. Yuk silakan mau
2: soalnya
1: kirim
2: aku
1: goyang.
2: Aku rindu sama kamu.
1: Oh, ya ke sini atuh kalau rindu, jangan cuma ngomong doang.
2: Iya, salam-salam aja ya.
1: Nggih.
2: Tadi yang baru turun siapa, Mas?
1: Maklumin tuh. Ya? Oh, enggak, sombong orangnya.
2: Sombong malum itu mentang-mentang omae cedak orang Amber nih.
1: Enggak, sombong pokoknya ya.
2: Omae cedak orang Amber nih ngono, Mas yo.
1: Iya, sombong pokoknya. Terus buat siapa?
2: Malum, Pak. Heeh. Pak Warno malam. Dena malam.
1: Iya.
2: Yeah. Malam, Pak Para malam. Pak Yanggit, Pak Erate, Mas Gede, Mas Rakil malam, Pak Michael malam.
1: Iya.
2: Yeah. Supi, Bunda Daryati malam. Mbak Neri malam. Untuk Putra LA malam. Kang Jarjo, Yuhartati, Gajari, Kamato malam.
1: Iya, malam.
2: Ya, untuk Kang Haryono, Yuhar ini malam.
1: Iya.
2: Ya, pokoknya semuanya aja lah yang lebih pantang mendengerin.
1: Oke deh.
2: Selamat malam, mudah-mudahan tetap semangat dan selalu ya, Mas.
1: Amin, amin. Ya. Makasih ya.
2: dilancarkan segala urusannya, rezekinya gitu Mas ya.
1: Amin, mudah-mudahan diijabah doanya Kang Ocit ya. Ya oke ayo, deh kalau ya, gitu.
2: Atas lagunya kopi pahit harus pakai gula gitu Mas ya.
1: Iya.
2: Kang Rosid pamit dadah.
1: Muah. Oke deh, makasih Kang Ocit sudah bergabung. Silakan yang mau telepon lagi Bes di 0812 1212 9310. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Nggih. Iya, selamat malam Pak Jenggot Putih, sehat Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Cuacanya cerah di sana ya Pak ya?
3: Oh iya.
1: Ya alhamdulillah. Oke, monggo Pak mau kirim-kirimnya buat siapa?
3: Dalam-dalamnya. Apa ini dendangnya ya?
1: Dendangnya ada di balik kacamata hitam, ada bunga-bunga rindu, ada kiss.
3: Tinggal
1: ya. Oke. Okay. Ya wes, monggo. Kirim-kirimnya monggo.
3: Ya. Dalamnya buat Mas Ocit
1: ya. Ya. Malam.
3: Malam.
1: Ya.
3: Ada Mas Ocit.
1: Heeh. Heeh.

0: Prima. Dari Jun, selamat malam.
1: Ya, siapa lagi?
0: Tahun tadinya.
1: Ya. Oke, siapa lagi, Pak?
0: Pak Rante, Pak Mahmud. Kalau Pak Mahmud itu selamat siang.
1: Siang, siapa lagi?
0: Ada yang lanjut. Ada Pak Karyonya juga.
1: Ya, siapa lagi, Pak? Ya, siapa lagi? Dan buat se?
0: Oh, buat semua aja, Mas.
1: Ya.
0: Yang masih pantas selamat malam.
1: Oke.
0: Tadi semoga ada melalui.
1: Amin, makasih doanya ya, Pak.
0: Yang umur merajaki berkah barokah.
1: Amin, mudah-mudahan doanya berbalik ke njenengan ya. Oke deh, kalau gitu pateng radio, Pak.
0: Pateng drama aja dong, salam itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang malam-malam Mas yang ganteng minta lagunya Kacamata Hitam dari Mbak Anita Subik, penggemar lama. Kirim buat teman-teman. Makasih ya untuk Mbak Anita, Mbak Anita Nita. Halo goyang malam.
2: Senang sekali Besti.
1: Selamat malam Bestiku. Dirimu sehat kan hari ini?
2: Sehat Pandi.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu hari ini udah dapat rezeki apa aja?
2: Waduh, rezekinya cukup disyukurin dengan kata-kata alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah, enggak dapat rezeki sayur mateng.
2: Enggak,
1: Pak. Ya alhamdulillah. Oke, yuk monggo-monggo. Hah?
2: Dalangnya wayang dari mana?
1: Dalangnya dari mana? Padi pun tidak tahu. Belum. Nanti dengerin aja pokoknya ya. Pokoknya bagus pokoknya.
2: Sutarmo.
1: Paling enggak ngerti Pandi. Didengerin aja. Ya wes, yuk monggo kirim-kirimnya buat siapa?
2: Kirimnya buat Mbak Kastam, Bu Kama, Pak Nadiam,
1: ya.
2: Buat Guru Miase, juga Mat Malem. Buat Pak Luminto, Pak Warno, Bu Esena, Bu Suprati, Bu Ribut, juga Mat Malem.
1: Malem.
2: Buat Mr. X, Mat Malem.
1: Ya.
2: Buat Bosroso Awi, Mat Malem.
1: Malem.
2: Buat semuanya telah kami yang pasang selama.
1: Oke. Iya. Udah gitu aja.
2: Oke,
1: sami-sami Pak Pur panteng radio.
2: Panteng drama dong Besti.
1: Oke deh, terima kasih ada Pak Pur Kencung sudah bergabung. Makasih ya Besti ya yang sudah telepon, WhatsApp. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Besti bisa pantengin Radio Tri Rama FM di streaming kami ya. Tinggal buka Google terus cari

aja Radio Tri Rama FM Net ya. Nanti bakal keluar webnya, tinggal diklik aja ya. Terima kasih yang masih semangat malam hari ini, semangat dengerin radio. Ini lagi sendirian di rumah, gak ada hiburan. Yo wes deh, dengerin radio aja. Mudah-mudahan Tri Rama bisa menemani kesehariannya Besti ya. Yang lagi dagang malam hari ini semangat, mudah-mudahan laris manis. Kan seneng tuh kalau dagang terus habis ya, terus duitnya kekumpul, terus bisa nabung, terus apa lagi, bisa beli barang-barang yang kita inginkan. Hari ini tanggal 3 Juli 2026, ternyata ada peringatan Besti. Hari ini diperingati sebagai peristiwa penting, peringatan global Hari Internasional Bebas Kantong Plastik, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menjaga kelestarian lingkungan. Kalau plastik masih bagus tuh dicuci ya Bes ya, jangan dibuang-buang. Nanti bisa digunakan untuk kantong plastik ya, untuk wadah-wadah sampah bisa ya. Tapi kalau untuk plastik makanan ya usahakan harus menggunakan plastik yang baru. Harus bijak berplastik, kita harus menerapkan gerakan peduli lingkungan ya, supaya orang-orang dan juga kita itu bisa mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah plastik ya. Karena langkah ini tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti bawa botol minum sendiri ya, daripada beli botol di minimarket, nanti kan botolnya ujung-ujungnya dibuang ya. Kita bisa bawa tumbler ya, atau kalau mau belanja untuk kebutuhan di pasar, kita bisa bawa tas belanja sendiri ya. Dan harus bijak menggunakan plastik mulai dari sekarang ya. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan Indonesia bebas sampah plastik. Kita bisa menjadi negara yang bersih ya, bebas dari polusi juga ya. Mari doakan juga untuk para masyarakat-masyarakat bebas dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis, karena tubuh itu wajib disehatkan. Untuk BSI yang punya masalah kesehatan, ayo konsumsi produk-produk herbal dari Agarilo Series. Mau minum Biosi juga boleh, ini produknya bagus loh untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit-penyakit kronis, degeneratif, dan penyakit lainnya. Minum Biosi 5-7 tetes boleh dikonsumsi 2 kali sehari. Kalau Biosi mau dicampurkan dengan produk madu juga boleh, ada madu Nomrapid, madu Lambungku, atau mau dicampurkan dengan madu hitam ya, sesuaikan saja sama keluhannya Besti-Besti. Yang mau tanya-tanya masalah kesehatan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Kami akan kasih solusi seputar produk herbal Agarilo Series yang pas dengan keluhannya keluarga sehat. Yang mau pesan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Lustrop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agari Lustrop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Terus? Yeay! Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
1: Aduh, ya Allah.
3: Hey, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh jaringan radio.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik

0: Okay, kiss kecupan sayang emua. Enak banget ya keluarga set. Enak lagunya, enak kalau dikecup dengan orang yang kita sayang ya, kayak orang tua gitu. Tapi sedihnya kalau orang tua udah gak ada ya, siapa yang mau mengecup kita? Aduh. Selamat malam para besti-besti semuanya. Yang mau OTW nonton wayang silahkan kesini ya, di Balai Desa Taman Negeri dalam rangka hari ulang tahun Desa Taman Negeri yang ke-75 pagelaran wayang dari jam 9 sampai dengan selesai ya. Keluarga sehat malam hari ini yang lagi sakit, aduh sakit gigi ini, gak bisa makan yang manis-manis, sebelum tidur nanti gosok gigi bersihin dulu ya. Jangan lupa minum obat Besti. Kalau mau minum produk herbal Agarilu silakan, barangkali Besti punya stok di rumah dan mau minum silakan minum aja ya. Takutnya kalau diminum kalau nanti-nanti ya, takutnya gak keminum. Jadi mumpung Fandi ingatkan, silakan dikonsumsi produk-produknya. Mumpung lagi ada promo setuju, promo ini banyak banget Besti ya. Yang terbaru ada susu Zigo ya, beli 3 cuma Rp200.000 Zigo rasa-rasa. Ada Zigo rasa strawberry, rasa coklat ya. Ini lumayan banget keluarga sehat. Ayo borong promo setuju Semarak untung Juli. Ada lagi promo Biosi, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Agarilus Drink, beli 1 gratis 1. Agarilus LT, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus ada lagi promo Morinda, beli 1 gratis 1 kemasan hemat ya. Ini promonya mumpung masih banyak ya Bes ya. Nanti kalau kehabisan, waduh, Besti nggak dapet lagi deh promo-promo spesialnya. Mulai dari sekarang kita biasakan mengkonsumsi produk herbal. Mumpung lagi banyak promo-promo, ayo borong produk herbal di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Bes.
0: Selamat malam Mas Julius, kesini Mas nonton wayang Mas.
1: Nonton wayang nanti hahong hahong saya.
0: Gimana?
1: Nanti hahong hahong saya. Kamu
0: tengah ya. Iya, nggak apa-apa, jajan di sini banyak yang jualan. Ya? Iya.
1: Oh iya. Boleh
0: di sini. Dirimu mau tak jajanin apa?
1: Saya minta apa ya?
0: Apa dirimu ya, onde-onde cocoknya?
1: Onde-onde.
0: Iya, soalnya mirip.
1: Saya minta maca.
0: Boleh tak kasih maca ya? Maca-macaci. Aduh. Oke deh, mau kirim-kirimnya buat siapa?
1: Request ya?
0: Nggak boleh, ini lagunya sudah ada di balik kacamata hitam lagu terakhir ini Mas.
1: Oh ya, ini cuma 1 jam ya?
0: Iya, sampai jam 9 kan nanti ya? Ada wayang, nanti malam kan dirimu mau wayangan sendiri ya toh?
1: Iya, dengerin radio ini wayang.
0: Wayangan ya? Ngoceh sendiri ya. Oke, silakan.
1: Saya salam nih buat semuanya saja lah ya.
0: Oke, ya.
1: Baru stay tune saya ini ya.
0: Oh gitu, ya.
1: Nah, besok itu ada acaranya apa? Enggak ada?
0: Enggak ada.
1: Loh, lah kok malam-malam minggu enggak ada acaranya ya?
0: Acara sendiri di rumah ya. Oke. Okay.
1: Ya, sudah lah ya.
0: Terima kasih.
1: Buat
0: semuanya
1: saja, selamat malam aja. Buat okay. Kamu yang sama kerja saja, terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Pemisami. Oke deh, makasih Abang Julius ya. Kesininya mepet-mepet. Terima kasih untuk para pelanggan setia produk-produk herbal Agarilus yang udah datang ke Radio Tri Rama untuk borong-borong obat-obatnya. Makasih ya Bes ya. Tadi mau sapa-sapa dulu. Hari ini ya lumayan ya, ada yang kesini datang. Ada Bu Dewa sini di SB16. Ini pertama kali mau minum, untuk keluhannya persendian. Minum madu nomor Rapid sama Etamet. Terus ada Mas Agus Susanto dari Tegal Ombo Dukuan, pembelian keempat ya, minumnya Agarilus Drop. Terima kasih untuk Ibu Suriah dari Bumi Nabung Ilir, keluhannya ada bintik hitam di kepala ya. Pembelian kedua minum jamu tetes baking. Oh ya, mohon maaf Andi lupa, baking masih ada promo Besti, beli 2 gratis 1 ya. Terus ada Mas Rio di RI, keluhannya asam lambung, biasanya minum susu Zigo, ini mau nyoba susu Etabes, monggo. Ibu Poni dari SB8, keluhannya persendian. Terima kasih. Ada Mbak Neti di Tanjung Kencono, makasih udah COD. Ada Mbak Suginem di Tambah Subur R Timur. Ada Pak Sumanto di SB14 Bengkel Yudhistira, keluhannya stroke ya. Makasih udah langganan. Terima kasih Besti sudah pantengin Goyang Malam di edisi siar hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2026. Besok udah hari Sabtu aja ya Bes ya. Semangat untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Mudah-mudahan hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan ya. Bebas dari masalah. Kalaupun ada masalah, mudah-mudahan kita kuat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Adapun masalah kesehatan, insya Allah bisa diatasi dengan mengkonsumsi produk Biosi, susu Etawa, atau produk herbal Agarilus series lainnya. Langsung sudah dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Ada yang nyundul-nyundul, Bu Suprati selamat malam ya Bu ya. Mohon maaf, waktunya sudah mepet dan gak kerasa keluarga sehat. Sampai di sini dulu, Fadi temani Besti di Goyang Malam. Tetap semangat dan selamat mendengarkan sajian wayang selanjutnya. Fadi pamit dulu ya Bes. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radyugi Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Festival Budaya Skala Pihak ke-12 resmi digelar di Taman Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat pada 2 hingga 4 Juli 2026. Mengusung semangat pelestarian budaya, festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan kekayaan tradisi dan warisan budaya masyarakat adat Paksi Pak Skala Pihak kepada masyarakat luas. Beragam kegiatan diselenggarakan selama festival berlangsung, mulai dari parade budaya, pertunjukan seni tradisional, hingga pameran ekonomi kreatif dan kuliner khas daerah. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan penampilan hadra, orkes gambus, festival nyambai, serta berbagai atraksi budaya yang melibatkan seniman dan komunitas lokal. Penyelenggara festival Skala Pihak tidak hanya menjadi upaya menjaga kelestarian budaya Lampung Barat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata dan industri kreatif. Festival yang telah menjadi salah satu agenda budaya unggulan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku seni, masyarakat adat, dan generasi muda dalam memperkuat identitas budaya Lampung di tengah perkembangan zaman. Melalui Festival Budaya Skala Pihak 12, Lampung Barat kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga warisan leluhur sekaligus mempromosikan potensi budaya daerah sebagai daya tarik wisata nasional. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentraman kasarasan, kebahagiaan tuwin kamulyan. Mugi tetep kajiwa kasaliro datang kita sami. Injih awit saking sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang murbing dumadi. Kula nuwun ngaturaken pambagi oka sugengan dumateng sadaya para kadang sutresnaning radio Trirama ingkang dahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para pepunden, para bini sepuh, aji sepuh, saha kasepuhan ingkang dahat kinarbekten. Saha ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian atur giaran ringgit purwo sadalu natas dalu punika. Iji kaleres wonten ing dinten Jumuwah Legi malam Setu Pahing, Surya 3 wonten ing Candra Juli Warsa 2006, sinarengan tanggal 17 wonten ing Sasi Suro 1258 Hijriah utawi 1920 taun Bak. Menggah pranata mangsa dalu punika tasih mapan wonten ing mangsa kaso utawi mangsa ingkang kaping setunggal parandene wukunipun dalu punika ugi tasih kalebet wonten ing wuku Langkir. Jibinga sangat roseng mana bilih ing dalu punika kadang panjenengan Surya Budaya ingkang marak suan malih tinanggenah ngayahi pakaryan caos panglipur sawetawis ngaturaken giaran ringgit berwasa dalu natas. Hanamung dalu punika ingkang dipunaturaken ya menika pagelaran wayang kulit ya sadalu natas menika pentas langsung ya menika adicara peringatan nambal warso desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur ingkang dalu punika badhe mundut carios utawi lampahan gimana Wahyu Jati Waseso ingkang badhe kaasta dening dalang Kiai Haji Sarmo Carito. Terus menika benten kalian padatan je pilih giaran ringgit dalu punika menika ngaturaken siaran langsung utawi pagelaran pentas langsung menika peringatan utawi ambal warsa desa Taman Negeri ingkang kaping 70 gangsal menika dipun siaraken langsung lumantar radio Trirama. Dados para kadang menika saged midhangetaken giaran utawi pagelaran ringgit purwa sadalu natas kanthi carios nggih menika Wahyu Jati Waseso ingkang kaasta dening dalang Kiai Haji Sarmo Carito. Ya, pemirsa kados padatan giaran ringgit purwa sadalu natas menika kawiwitan tabuh songon dalu ngantos samangke paripurna ing para enjang. Nyuwun tambahing pangestu. Mugi kawon anggen kawula ngayahi pakaryan dalu punika. Hang rencangi tirakatan dalu punika mugi tansah binaringan rahayu wilujeng kiyat sadalu natas. Tan wonten setunggaling rubeda kalis ing sambi kala. Aji para pemirsa tasih kados padatan ugi pilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika sinengguyung sesarengan utawi makarya sareng kalian jampi herbal Agarilus.
1: Keluarga sehat Agarilus series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Namanya siapa, Mak?
3: Ibu Sutariem alias Makyem, Mbak Tria. Alamatnya Pasar Mandala, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu asam lambung dan darah tinggi, Mbak Tria.
2: Yang dirasakan?
3: Kepala pusing, perutnya sakit, Mbak Tria, mual, muntah-muntah. Dulu nggak bisa makan yang aneh-aneh, Mbak Tria. Alhamdulillah setelah saya konsumsi drop dan selte, alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
2: Dulu darahnya berapa, Mak?
3: 170 sampai 160.
2: Jadi maksudnya tinggi banget.
3: Iya, iya, iya.
2: Dulu yang dirasain ya pusing itu, mual.
3: Pusing, ya, ya, Mbak Tria.
2: Terus kalau asam lambungnya, dulu yang dirasain selain mual kayak gitu, itu kalau makan apa aja itu kalau kambing?
3: Gak bisa, Mbak Tria. Asam pedes itu gak bisa, yang kasar-kasar itu gak bisa. Jambu air itu aja gak makan, dulu gak bisa loh, Mbak Tria. Iya, sekarang apa-apa udah gasak, Mbak Tria. Dulu asal makan jeruk apa gitu, Mbak Tria, waduh, langsung Mbak kembung. Di alhamdulillah sekarang setelah saya konsumsi selte, rutin konsumsi selte ini, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah lambung saya sehat lagi, sembuh. Sekarang udah bisa aktivitas lagi. Bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti saya ini, mari kita konsumsi agarilos drop, entah itu selte, entah itu morinda, madu. Ayo sedulur-sedulur, sedanten mawon, kita konsumsi agarilos.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada BC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang.

Besti seluruh jaringan radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak ngapunten itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Tidak sehat agar ilu series? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat ya. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Ya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran kok tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini, nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane tembe tumbas meleh, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending, lan iki ajeng kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda.

0: lagi masalah jengkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejengkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jengkrak sana, jengkrak sini.
2: Tunggu dulu, jengkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jengkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jengkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jengkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Liarsa dasi sesarengan midhangetaken kiaran naringgit purwa sadalunatas ingkang dalu punika ingkang dipun aturaken menika pentas pagelaran wayang kulit sadalunatas ya menika siaran langsung peringatan menika ambal warso desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur ingkang badhe dipunaturaken dalu menika cariyos nggih menika Wahyu Jati Waseso kasta dening dalang Kyai Haji Sarmo Carito menika mijil saking seperti banyak. Aji pemirsa sahabat tabe sampun 30 menit menika punjul saking tabuh sangandalu nggih. Wetel radio Tri Ramalan saintoronipun. Ji para pemirsa sinambi hadangga menika kasambunging siaran langsung saking studio kali ingkang mapan wonten lokasi pagelaran Ringgit Purwo Sadalunatas nggih wonten ing Bali Dusun Taman Negeri. Nggih sahabat-sahabat kula ngaturaken sugeng dalu dumateng sadaya para gadang keluarga sehat ingkang atus pedal samangke panjenengan tansah setya tuhu sesarengan hanya wiji sesarengan midhangetaken kiaran Ringgit Purwo Sadalunatas. Utamanipun katurakan sugeng dalu katur penjaranipun yang kakung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya katurakan sugeng dalu nggih yang sugeng midhangetaken nggih menika pentas pagelaran wayang kulit sadalunatas kalian dalang Kiai Haji Sarmo Carito mijil saking seputi banyak ingkang dalu menika badhe mundhut lampahan utawi cariyos nggih menika Wahyu Jati Waseso. Ingkang salajengipun kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Gung nggih menika Simbah Sarono nggih. Simbah Surono ingkang wonten laladan SB Kalewelas nggih, Mbah Gung, Mbah Putri, Mbah Bilih dalu punika ugi sesarengan wewungan sesarengan midhangetaken pagelaran Ringgit Purwo Sadalunatas nggih. Nggih menika adicara Bersih Desa utawi Ambal Warso Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur ingkang kaping 70 gangsal tahun

Sugeng dalugi katur dumateng panjenenganipun Simbah Rio ingkang wonten laladan BK setunggal Simbah Kakung, Simbah Putri nggih, ambo bilugi sampun nyawiji seserangan nggih, katuraken sugeng dalu saha kula aturaken matur nembah nuwun kawigatosanipun. Simbah Sibas utawi Simbah Basuki ingkang ugi wonten BK setunggal ambo bilih telu punika ugi nyawiji sesarengan katerakan ugi sugeng dalu sugeng hanya wiji datan kantun kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Simbah Lamidi ingkang wonten laladan rawa bedhek mriku nggih dalah Simbah Amir katerakan ugi sugeng dalu sugeng wewungan. Datan kantun lagi ngaturakan sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Sarmajianto ingkang wonten laladan SP setunggal wai terusan katurakan ugi sugeng dalu sugeng hanya wiji saha sugeng wewungan sesarengan anjay midhangetaken pagelaran wayang kulit sadalunatas menika anjay peringatan gimana adicara peringatan Ambal Warso Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur jadi para kadang keluarga sehat ingkang badhe hamersani pagelaran wayang kulit sadalunatas badhe hamersani semoga menjelaskan saged rawuh wonten ing Bali Dusun gimana Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur parang dene ingkang boten saged rawuh hamersani panjenengan ugi saged midhangetaken pagelaran wayang kulit sadalunatas menika lumantar radio Trirama ugi jaringan Trirama FM net nggih awit adicara dalu menika Bersih Desa utawi peringatan Ambal Warso Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur ingkang kaping 70 gangsal tahun menika dipun live langsung ya dipun siaraken langsung lumantar radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM net dados kagem para kadang ingkang badhe hamirsani rawuh langsung mriki nggih semangga ingkang boten satermi namung midhangetaken saged lumantar radio Trirama.

Anji, selamat pagi, assalamualaikum. Badhe dipun cobi rumiyin nggih, dipun sambungaken saking studio kali ingkang mapan wonten ing lokasi pagelaran wayang kulit Sadalu Natas nggih, wonten ing Bali Dusun, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Nggih, sepisan malih giaran ringgit dalu punika live langsung nggih. Menika pagelaran pentas langsung wayang kulit Sadalu Natas. Nggih menika adicara Bersih Desa utawi Ambal Warsa Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Nggih menika acara pagelaran wayang kulit Sadalu Natas badhe mundhut lampahan utawi cariyos nggih menika Wahyu Jati Wasesa ingkang badhe kasta dening dalang Kiai Haji Sarwo Carita menika mijil saking laladan seperti banyak. Ya, nyuwun pangapunten dumateng para kadang keluarga sehat. Dalu menika mboten dereng saged hanampi telepon nggih. Keranten menika badhe kasambung saking lokasi menika pagelaran wayang kulit Sadalu Natas saking studio kali ingkang mapan wonten lokasi badhe nyobi dipun sambungaken sawetawis nggih. Semoga

Katus pundi babareng cario setawi lampahan gimana iko Wahyu jati waseso ingkang badhe kaasta dening dalang Kiai Haji Sarmo Carito. Pramila semangga sesarangan dipun midhangetaken nggih. Kula ingkang ngayahi pakaryan saking studio setunggal ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Kakung Yanto ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo. Amba bilih dalu punika ugi sampun sesarengan hanya wiji. Semangga Mbah Kung kita tirakatan sesarengan nggih menika pagelaran Naringgit Purwo Sadarunata supaya pagelaran wayang kulit pentas langsung nggih. Peringatan utawi ambal warsa ya menika Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Nggih menika sampun kapireng umeling gending ya menika jejer nggih. Sampun kasambung saking studio kali ingkang mapan wonten ing lokasi Bali Dusun.

jagat wasisane ngopo to? Weh. Wadya balaku kabeh. Saka Guwa Kinupit. Sira kabeh adoh tak awe cedhak tak raketake. Bobot tabote panjenenganing sun ngemban dawuh Rama Penembahan. Anggonku bakal maguru marang guru kang wis kalukeng rat sak lumaing bumi kureping langit. Ora ana pendhita sing wajib tak guroni kejaba mung pandhita saka lima Rama Penembahan Dang Hyang Durna. Mongko saka kersane Penembahan Dang Hyang Durna dina iki uga panjenengan isun tinimbalan saka Gugupit tumuju marang saka lima bakal diparingi pakaryan agung. Lamun wis bisa ngentasi gawe ingsun bakal diwedhari kawruh. Kawruh kang kanggo sanguning urip. Moko lamun to nganti gagar wigar tanpa karo ingsun tinulak dadi siswane Penembahan Durna. Wah. Layak ora bisa tentrem uripune Madyapadae bocah patih lan temenggu. Ingsun iki narendra muda tumaruna silgan lancingan durung darbe karo patmi. Saben-saben wadon tak tekoke kabeh padha nolak karo aku. Ujare guruku, yen aku entuk pedhaning kawruh saka guruku Pendhita Durna. Weh, akeh wanita sing padha kepengin ngunggah-ngunggahe marang panjenengan ingsun mulo. Dina iki uga krik lampit bungkat krimpul. Kabeh derekno ingsun tumuju marang negara Ngastina. Sumane ngorsane Penembahan Durna calon guruku. Kabeh digawa dia bala buta bajinga. Waton lanang kabeh padha nggawa gaman aja lali. Nggawa lading pangirising daging nggawa bathok panadhang getih. Manjing karang padesan lasak jroning karang padesan. Kiras pantes gegiru. Wong padesan padha wedi nek kepara dicara rayah. Darbae wong karang padesan. Wala dalah. Duh sinuwun. Yen saged kula emutaken. Mbok sampun ngantos darbi kegayuhan ingkang badhe njara rayah dhateng para kawula ing karang padusuran. Ora peduli. Bakune aku kelakon meguru karo Pendhita Durna guruku. Oh nggih nek ngoten mung ngestuaken dawuh. Bocah temenggu aja ono sing keri. Wadya bala kabeh rinten ayo bareng salaku kudu muju marang negara Ngastina sowan calon guruku Penembahan Durna. Monggo kula nderekaken sinuwun.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman ingkang welas dalem donya. Ar-Rahim ingkang asih ing akhirat bloko. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahi alihil azim. Piyak mendung angen danu ing jagat kulon katon Malang, jagat wetan katon Abang moyo-moyo. Tartondo yuto sang yang arkwarso nyunari tri bawono triwilangan telu bawono jagat jagate manungso jagating satu kan miang jagating kajiman orang mau kan pro jalan manungso miang satu kewan senadian pro jemprayangan podanut maring sunareng bepadang awit ino sono sunareng bepadang pisomurani maweh sumbering panguripan datan muka mukal madya padha sama tentrem pagesanganira para kawula dasih katitik wis datan kacingkrangan buga duwen wastra tentrem madya padha bisa markundha kinarya dadi pambukaning carita nenggih gelaring ringgit purwa kang wis wayah wasih wayuh marang piwulang agama kang duk rikala semono kagelar dening Kanjeng Sunan Kalijaga wondene ratapane ana klir kapentang ruwu petak sumeblak nggambarake jagat suwung ana geber kapentang rupa petak sumeblak ngalangut tanpa pagut nggambarake jagat suwung. Duk dikala Gusti durung tajali langit bumi durung dadi donya durung ana. Yektine kang ana mung papan suwung. Ya papan kang kumlawung sinebut uwung-uwung ya hawang uwung. Yekti papan kang suci alam sundhuli papaning Zat Kapangeranan. Wis nyo Gusti tajali langit bumi kacipta dadi donya wis ana. Kangkapan jero tekan jagat suwung ingkang sinebat kayon sinebat kayon ujare para ulama duk jaman kuno kayon kayon kayat urip langgeng yektene urip iku langgeng salomo-lomo wong mati sing rusak mung ragane nanging uripe langgeng salomo-lomo tan kenaning pati yo sejatine urip langgeng nanging ujare kang masih gino iftase sinandi kang duru kirnadi kang kapanjero ing jagat suwung nengge ingkang sinebat alip jinabar monggo yen to para santri turen poki para kiai amastani kayon ingkang mengku karep kayon ya hayu ya qayyum werdine uripe kalawan kang uripake manunggal dadi setunggal nyawiji dadi siji gandeng renteng ora petal ora wal sarina sawangi moko yen cedhak tanpa singgol yakti adoh tanpa wangenan yen cedhak tanpa singgolan yen adoh tanpa wangenan moko werdine gedhebok kinarya dadi lambanging adek-adeking sagung dumadi tanono sawiji-wiji makhluk kang datan tumumpang ono sanduring bumi hanggung nuwa ketetukulan kinaryo dadio buganing sagung dumadi wontene blincong lambange pajar wancirahino padanging jagat kaperbawan dening soroting sang yang areka wanci dalu wangsa panglong kang kinarya dadi oboring jalmu kang lumaksana ing wanci kapetengan marga namung saking dayaning Kartika Myang Candra wonten gedhog keprak kinarya dadi
lambange kethek jantung mongko werdine urip. Tandane urip kasinungan hawa napas anfas tanapas hanupus. Kasinungan hawa mlebu-mletune nggawa mengku karep. Jeki kantase sinadi dereng winardi nenggo wahyaning mangsa kala. Simpinganing wayang mengku perlambang jagat gumelar kebekan sadenga makhluk. Senajan to siji-siji wujude beda-beda rupane, uga beda lakak lagulan lagiane. Nanging yen sedaya menika mangke cinipta dening Gusti Kang Maha Kawasa. Senajan to mandira suket kegodhongan kabeh cinipta dening Gusti, mung betekne kanggo nyukupi betahing manungsa. Tanono kang cinipta sawiji-wiji yen to datan ginarya jakepe butuhe manungsa. Ing pangajap manungsa supaya gelem syukur. Syukur marang purbating dat ilahi robbi. Nanging kosok balen wong kang padha mingerke blate. Malah padha ngeduhke marang panembahe. Sudhik marang piwulange agama suci. Yen ana ulama dianggep apus krama, ana pujangga ora padha digatekno. Senengane mung mburu angka kang mung digawe saka adoh mbuh ing kono pinangka. Contone wong nomboki judi online. Tentekane padha langsa uripe dadi cilaka. Satema uripe keserakat, dadine melarat, bojone minggat. Saka kedadane wong kang padha bejat lakulan tingkae moko kurang menep rasane. Wonten lambange gamelan mujudake lambanging kerukunan. Nadyan gedhe cilik wujude ndek dhuwur larase, nanging yen to tinabuh dening para wira pradonga lantaran ati lan pakarti dadi sawiji bisa babar aras untuting wirama. Runtute wirama yekti bakal marbuka sing kang kinarya dadi gunungan ing carita nggih samangke. Ana Narendra kang lenggah mungguing kursi dampar kencana titahing Abathara. Wonten negari agung, ageng hayom nanging kurang ayem. Labet ngendha kirang wicaksana sang Narendra agung mangreh dhateng sang janing para nayaka ingkang datang ginakaken keadilan. Tani nambaran ati anteng budi tulus kalawan sabar. Yekti datan wicaksono, datan waskita miwah tantuwa ing wibawa. Ini kula semanten. Sinten tengah keparang asto pusoro projo negari Jenggolo mana yo negari ngestino yo kuru Janggolo. Gajah yo liman Benawi. Ingkang nedheng lenggah siniwa kok dinapit para nayak kaya badhaya srimpi. Para pancedi banyak dalang sawunggaling ardha walika. Nenggih samangke. Narendra Agung negari Astina jejuluk Sang Prabu Joko Pitana. Narpati Duryudana yuri Sang Kurupati. Gendari Suta diaku Drastra Wastratmojo yori Sang Tripamangsa. Narendra gagah pideksa gudhek wak Simbar Jojo Sinuyudan Dimpara Kawula Tasih. Sinten kang kapara ngayun persasat ateken janggut suku Jojo kaya konjemu pratulya sembah sesedukan. Labune kawarangka dalem negari Ngastina ingkang saking kapatian kloso jenar nenggih Sang Mahapatih Haryo Sengkuni yuri Sang Patih Haryo Suman yuri Sang Trigantal Patih yo Sang Maha Julik. Senadyanto gadai watak jail merakil tawen open drengi kepati ninakul dining sanar indrula becak gedamel ayeming negari ing negari Astinapura. Kasambet ing ungkat punika pujangga negari Ngastina ingkang cumondhok wonten ing pertapan Soko Panca ingkang peparap dang Hyang Durna Kumbayana yori Sang Raden Kumbiyana pandhita kang wis buntas kawruhe lantip panggratane persasat kaya ngerti sadurunge winarah.
Datan mungkal wanci tabus dosa. Injang gumaruduk para siswa para murid yang ngredya ngangsu indah ing ilmu wimbuh, indah ing kawruh. Kasambetan ngutar nami korinarino rainarindro saking negari Ngastina ingkang mapan wonten ing kasatriyan Kadilangu ingkang kekasih Raden Pangeran Pati ya Raden Aryo Kartomarmo satru ing tirta tinalan pepandhir kang samya sebo samya suman nakil wonten negari Ngastina. Sabyo kendel kula tanune kangun pantunmu nanti kula bet nenggo sabaning Sanarendra. Katitih saking dlereng rita pasemune wadana Sanarendra asa kumelai wastani. Kajen asa medhar pangandika mangkono sabdan yen kawijiling lati. Arum rine damel suka gembira kang samiyo medanget.

0: jagat masih saning Ngobodoro. Muga Gusti tansah mayungi marang panjenenganing sun ing pangajap. Bisa lestari widodo nggoning sun mengku praja negara Ngastina. Mangke to mangke paman Patih Hyang Sangkuni. Durung watara suwisi paman sowan pangayun ing Abiyantara. Putra Pekendara ngaturake pambagya pasegahan kawilujengan praptane paman Patih Hyang Sangkuni. Paman.
1: Kawula nata nun nggih dosi nuwun. Awit saking barakah pangestu jengan dika ingkang asinipun. Tebiru beda nir ing sambi kala. Boten langkung namung sumuka ing pambekti mawon tuwantu kunjuk sandhaping kepada jengan dika sinuwun. Sinuwun jimat sesembahan kula.
0: Yo paman. Tompo dadiake bombong bebek pirawaning pengkalih. Ora luput sawetara prayoga nanggon musibo paman Patih Hyang Sangkuni. Haula nonton. Sawetawis kula tampi saenggo jimat paripih sih pangestu jengan ngandika. Salajengipun kepareng monggo nabdo ingkang sampeyan angkil sinuwun.
2: Yo paman.
0: Mangke to mangke bapa panembahan Durna. Dereng watawis dangu jengan ngandika penembahan kepareng tedhak wonten setinggil Binaturata. Keparung putra jengan tiko ngaturakan pasegahan ponokrami tedak jengan tiko bopo penemban Durna. Tedak jengan tiko bopo penemban Durna.

0: Yeh, kula tampi, Bapa. Miwuhana bawa leksana dhateng Kang Putra sakadang kadhien para swata Kurawa. Sawetawis kasekecak no lenggah.
1: Wah, pun boten kirang sekecak. Pun komplit. Anggilo dhek sapa jagung datan sangga runggi miwah tida-tida. Monggo kepareng ngono. Nyarwe dhateng Yang Samyang Nangkil.
0: Jayi Karto Marmo. Podho bagya sowanmu. Kaulono Nun Koko Prabu. Tebiru bintun ini sambil kalau sembahi pun kerahnya ke kunjuk sandaping bodoh yo tak tumpun dadake bunga itu bangetiku bangis tuku tampan ono Karto Marmo haulo no non kacandung saya ngujiman mangke to mangke bobo penebahan turno tebe jangan dikokul awet cerak kemoro dirangkul awet kulo bading andarakan wikato sing pasewakan kalengan samangke penebahan
1: oh geger. Moga keparang-paring dawuh dhateng Kang Bapa jeng ngendika ing Suka Panca, Nger. Badhe paring dawuh punapa sumangga kula badhe ninglingaken karna kang ngulangaken jangga. Ing pangajap samendhang ayo kongsi karempit nampi sabda jeng ngendika ingkang sinuwun. Nanging bapaning para wados monggo Nger kula dherekaken dhateng pepengkeran. Jroning pasepen mangke monggo paduka paringa dawuh. Nanging yen to boten kepara wados monggo kawareng troco paring dawuh supados dipun pidhang dhateng sangyan ingkang sami nangkil nggih.
0: Puniki bapa penembahan wonten-wonten ingkang wigatos utawi dipun sora wedhaken sedaya menika tinar buka kangge sedaya kawula tasih negari Ngastina.
1: Oh nggih kawula nok-nok.
0: Paman Pati Sengkuni cumadung dawuh sinuwun pidhangetno kang truwaca dawuh ingsun. Oh kawula nok-nok ngestaken dawuh. Bawa penembahan Rika lenggan samangke Kang Putra nedeng nandang sisa yang mana tumlawung kaladuk bingung sawetawis anggen wong reksa praja negari Ngastina kirang jenjem kirang tentrem kita kirang ayem ibaratipun lenggah wonten kursi gading dampar kecono kaya den huyak huyak wonten ingkang angel ngoyak-ngoyak lenggahing ke Prabu negari Ngastina Bapa dari rumaos marem ya dari ngical keliling negari Ngastina samangke kados pundi krenah jengan tiko penembahan.
1: Oh ngoten nggih nggih paduka menika sampun ngatos rumaos ingkang boten prayogi bilih paduka lenggah wonten negari Ngastina mriku tentrem ayem negari Ngastina mriku gumantung wonten jengan tiko anak Prabu boten-boten ingkang badhe ngoyak-ngoyak katentreman negari Ngastina pramila nggih boten sakuatos nanging sak ora-orane Kakang Durna mesti ya bisa menggalih negara Ngastina sak putuhe linengganon marang ingkang sinuwun Prabu Duryudana nanging tasih gadhahi kemadhi ingkang kedah badhe ngrong-rong dhateng katentremanipun negari Ngastina Kakang Durna Sengkuni piye Kakang Durna aja darbe panyakra bawa sing ora prayoga. Wis tok apike. Saiki dinikmati apa sing dilakoni. Ora sami mikir perkara sesuk lan sak teruse. Menungso urip pun apik, wong urip nyukuri kanan kang ana. Ora sam gali sing rena-rena ya, Nger. Anak Prabu Duryudana.
0: Nggih, nanging kula tetep mikir. Nanging samangke sareng kula manjing jroning pasepen. Kala wingi dalu antawisipun sadus sababuh sedasa kula menika manjing patreman pinanggiya kelawan Yai Ratu Banowati cangkrama sakwise sampunipun pikantuk jati ning pemarem kula lajeng tilem jroning tilem kula menika sare nanging wonten swara ingkang dumeling ing karna nenggih menika wasitaning Bathara Dewa badhe ngandhapaken wahyu ingkang serebat wahyu jati wasesa moko sok sintra kemawon ingkang saged ngregem nampi wahyu jati wasesa negari badhe tentrem ayem jenjem tebih saking rubeda nir ing sambikala tanono sambika ingkang badhe ngrangsang ringking negari Ngastina Bapa pramila monggo borong paman pati sengkuni bapa pendhita durasa kadang Kurawa

0: Dados pundi caranipun negara Ngastina dina iki kudu oleh wahyu. Sebab makabeh marang Mbah Wungsal Wangsul Kurawa golek wahyu ratu untuk gawe. Niku perkarane napa monggo dipun penggalih sareng-sareng. Paman Pati Sengkuni.
1: Nun inggih nggih nyuwun pangapunten. Golek wahyu menika mboten gampil, nggih. Nanging golek wahyu menika ugi saged winastan sanes tanggel jawabe warangka dalem. Kula menika patih tugas kula, kewajiban kula menika kedah namung andamel sentosaning para prajurit. Nanging gayu wayu menika tanggel jawabipun pendhitaning negari Ngastina Brahmana ya Kakang Resi Penembahan Durna. Menika ingkang kedah dipun taker sinuwun. Yen to Kakang Durna menika lahir tumusing batos badhe ndamel wiyayaning negari Ngastina. Kula kinten Kakang Penembahan Durna boten badhe selak ngupadi wonten pundi mandhaping wahyu jati wasesa.
0: Nggih, yen ngoten. Bapa Panembahan Durna kados pundi pamangke sing ngandika?
2: Lha samarata samarate brit kanthil buntute joglo.
1: Jogreh, jogreh, jogreh. Sinuwun nyuwun pangapunten. Dijune sajae kok nyindir karo aku. Atur marang sinuwun Prabu Duryudana. Sing duwe tanggung jawab golek wayu ki pendhita. Ya, aku yo ngaku nanging dijune wahyu menika mboten sembarang mapan dhateng sedheng asinten ingkang gayuh. Neng wahyu menika badhe mapan dumateng wadah ingkang suci, wadah ingkang resik. Datan nonton tiyang ingkang saged nampi wahyu kejapi, kejawi yen to wadahipun resik. Kedali nambaran ati anteng budi tulus kalawan sabar. Nindakaken tapak tapa brata mangsa semedi ambanting raga. Kuwi carane wong golek wahyu. Ora kok kudu pendhita mligi sing ngupadi ora dijuni. Wahyu padha bisa digayuh. Sapa wong gelem laku prihatin, handa daraga, luwina tapa brata, gentur tapane tinarima marang gustine, bakal pikantuk nugra ingkang wujud wahyu ya sejatining wahyu jati wasesa. Ngono carane Sengkuni. Golek wahyu ora gampang mbalekake telapak tangan ora dijuni. Wahyu ki mudhun, wahyu ki digayuh ya mlayu nek ditinggali iso nututi, paton wadahe mau resik. Wadah resik iki sing kepiye Kakang Durna? Lah iki. Wong dadi patih kok ora iso mbedakake endi resike ngati lawan kotor kregete ngati. Dijuni. Rati kang resik wadah resik tegese atine resik. Tandar pirasa jubriya marang sapa wae. Anane mau manembah maneges manek kong sigek muhung mah sing asepi. Tancah darbe pambegan siji sabar loro konaah, telune syukur marang Gusti. Janji telu-telu yang tunggal karegem dadi sawijin dayani wadah kang suci bisa kesinungan wahyu kang dumadi yang ginayuh kanthi agalan cepak luput adoh kenane jijuni. Nanging Kakang Durna yen to budidaya ora lair turu sing batin. Loh, buktine apa? Buktine Kakang Penembahan para Kurawa menika murid sinten? Kuwi ya muridku. Pandhawa muridku. Padha-padha murite Kakang Penembahan Durna. Kenging menapa Pandhawa padha pinter, padha digdaya. Nanging Kurawa kok mboten kasinungan perkara niku. Niku sing kleru murite apa gurune? Yen mungguhku Kakang Pandhita Durna kuwi lair nang negara Ngastina, tata laire ning batine tetep melu, dudu melu Ngastina ning melu Pandhawa. Dijuni. Ngestoke dawuh. Kok saya keladuk aturmu dijuni? Aku dianggep ban cinde ban ciladan ora dijuni. Aku mikir ke Pandhawa ya Pandhawa, Kurawa ya Kurawa. Ora enek guru kok mulang beda-beda. Sak kelas ki ulangane guru ki padha kabeh. Ning teko lan orane bisa lantik panggrate orane mung gantung murid mau. Pandhawa nek dadi muridku tak ulang apa-apa manut. Dikon poso-poso. Dikon wirid-wirid. Kon ibadah-ibadah. Beda karo Kurawa ulang-ulanganmu. Panjine kon poso malah dole mempeng esuk-esuk wis do gawe mi, kaya ngono kuwi. Kurawa lek diperintah poso ora gelem mangkat. Apa meneh kon ibadah? Kon dzikir marang pangeran, marang Gusti kang kawasa, nyipta bumi langit, ora bakal padha mangkat. Senengane rina wengi mung nyekeli kertu padha main remi keplek sak piturute. Ya ora kuwi pimpinanmu ulang-ulanganmu. Barengi karo ngombe glogak glogok glogak glogok Lah bareng wis padha mabuk nganti tele-tele. Wis lali keblate, ora peduli kae. Lho, sapa sing liwat? Ora ngerti bojone kancane. Dijarak digasak jare padha geleme, ya padha penake. Wah patut kura wong ngono ki.
3: Piye.
1: Lah kok nyalahke Kurawa tok, lah gurune piye? Gurune ki nek mulang padha, A ya A, B ya B, C ya C. Mengerti ya dijuni. Tekaning panjangka sranane kudu dijangkah. Guru ki mengiso ngandake kono nggone ngene carane. Iki lho lakune. Ora ngeterke tekan nenggon. Teko lan orane gumantung murid mau sing nopo ki piye. Kowe ki mikira kowe ki patih lho sing kune. Dadek kebangetan temen. Kowe ki patih kok kaya ngono ki kepiye dijuni? Aja nyalahke aku.
0: Pun. Wonten mriki kula jak rembukan. Ora malah do padu dhewe-dhewe. Perlune sak niki golek wayu sagun apa mboten? Ih, kula sagah sinuwun. Bapa panjenengan kados pundi?
1: Nggih. Kula sagah dereng kula nampi ugi dereng kantenan. Nanging kula badhe mbuti daya. Matur sedaya menika sami manunggal dadi sawiji. Para Kurawa purun golong gilik dados setunggal. Dhahiran wal batinan dadi sawiji. Muga-muga dadi donga sing makbulan. Insyaallah nika mangke bakal sembodo ingkang sinedha jumbuh Kang Gagayuh bisa dadi Kang Denesti.
3: Tembungmu kok penak men to Kakang Durna. Ning nyatane ya ora tau dadi.
1: Kowe nyetula meneh.
0: Pun gek pun mendel.
1: Oh nggih, Ger. Lepat kula nggil kula matur sedaya kalepatan kapendhem wonten bumining pangaksami.
0: Nggih, yen ngoten daya-daya kemawon Rayi Kartamarma. Cuma dong dawuh Koko Prabu rasa suwe pasewakan iki. Bubarno kang padha gantung sibo sowang-sowangan kabeh ngerti marang pakaryane dewi-dewi. Kawulun onon Koko Prabu istuaken dawuh, ingsun bakal kondurangan daton manjing jroning sanggara pamujan. Bakal meminta maing welasaning dat Gusti Kangmu Agung. Muga-muga yang Adipati paring wilasa marang Prabu Duryudana. Nun iki Koko Prabu istuaken dawuh. Dina iki uga bebaro kang gantung sipu ingsun bakal kundur kedaton.
1: Wau to sebet biar katalika wau tintrim sawetawis ingkang nembe wawan pangandikan. Sawetawis dawuhipun Sang Prabu Duryudana kaya dening ibarat angganten dening abrit ngecoh dening tumetes Bantala. Rikala sementara saka kundurang daton anjlok saking kursi gading dampar kencana. Centinandra candrane katingal bebayang kari.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali ke habitatnya. Duduk kembali. Wah, Jan. Ki garapan-garapan sing digarap kanca-kanca ngene iki ya wis kaya ngene iki lah. Weh, Jan muji syukur. Alhamdulillah. Ana kersane Gusti Kang Maha Agung bil qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabening puji kulilahi kagungane Gusti Allah. Hirabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Dalu niki wah jan nganti kaya ngimpi nok. Apa-apa ya apa? Wah, lah wis mbuh taune ra genah e. Ora tau ditimbali ning Taman Negeri. Jan kaya ngimpi. Katimbalan Taman Negeri nek tak itungke kira-kira wis ning jarak sekitar 10 tahun punjul. Kelingan meneh ya no. Lah iya. Ya jenenge kanugrahan ki tekane sak waya-waya. Matur nuwun banget. Katimbalan sowan ana ing Taman Negeri kene ternyata nduk. Taman Negeri saiki beda karo sing 10 tahun kepungkur no. Titikane apa bayu? Dalane ngger saka lintas tekan kene ki tak tempuh 5 menit ora nganti tak kandhani. Kuwi mlaku lho nek numpak mobil iki mung makser teko. Elok to? Elok. Weh, Jan. Nanti aku meh pangling karo dulur-dulur kene. Jan, elok tenan. Karo Pak Isam, karo Pak Widodo, karo Pak Lurah Tanjung Tirta, karo Pak Sugeng aku yo meh lali. Sing apal aku Pak Agus karo Pak Samin. Pak polisi. Weh, Jan. Istiqomah ora tau pindah ning ndi-ndi alhamdulillah. Dalu niki kapiji wonten mriki nduk ujupe apa? Hajate ya kuwi ulang tahun ngiras pantes bersih desa Taman Negeri mah alhamdulillah. Dina kang kapungkur penyanipun Bapak Lurah nggih menika Bapak Sigit Susilo sarimbit kalian Pak RT kalian penyanipun Mas Agus. Kuwi tindak ning gubuku ndawuhi supaya nglimbuk nyangik monggo aku lagi entes balik saka nindakake nutupi to jangkepi rukun Islam kaping 5 nduk lagi teko 5 dina apa 6 dina tindak rono. Oh iya alhamdulillah bengi iki kelakon tinimbalan ana kene ya no. Maksudnya nutupi netepi rukun Islam kaping 5 ki kepiye Bu Mak? Aku netepi rukun Islam kaping 5 siji sadat loro salat no. Telu poso papat zakat 5 kaji lah kuwi ning aku ya mung netepi dharma. Dharmaku ya kuwi netepi rukun Islam kaping 5 netepi rukun hajine. Ya amin Allahumma amin. Dalang kok munggah haji prayo aneh. Lho mengko dhisik. Nek iso dalang-dalang ki ya aja kur prenges-prenges kabeh ayo saiki do munggah haji. Do ngibadah sing tenanan. Sing prenges-prenges sapa ya gaya-gaya ku mburi ki lho. Ya gaya-gaya ku ki jan tak dongake rina wengi muga-muga kabeh besok iso tekan tanah suci raketan mung umroh. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Iki sing arep munggah haji ya wong loro. Muga-muga sedulur-sedulurku kene ing Taman Negeri kabeh besok iso tekan tanah suci sing Islam. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen munggah haji. Niku sampean mangamalke. Amalan kula mangtirokke nggih. Mangcake. Maca surat ikhlas saben dina ping 1000. Nggih, ditambah surat Al-Falaq niku nggih ping 1000. Ditambah surat Anas ya ping 1000 saben dina kuwi. Dadi tiap waktu 3000 suwene nganti 1.5 bulan. Nek salah siji 1.5 bulan koreane iso makbul ganti o surat. Surat apa? Ayat papat surat seprapat. Kuwi yakin aku yakin ainul yakin tekan kono ngono. Nah, surat papat ayat seprapat ki apa? Ya ngelong ladang po sawah ngono lho. Maksudku ki
seprapat iso nggo munggah haji. Bondo nek turar dingge ngopo? Iya. Wah, muji syukur tenan, Nduk, dina iki, bengi iki. Pak Camat rawuh malah nyangoni aku, Nduk. Iya, alhamdulillah. Wah, wakee, ki ora ngersake lagu apa-apa iki mau ketoke. Pak, saya enggak bisa ngomong Jawa. Ora apa, Pak, ora usah ngomong Jawa. Nek Jawa barang ini, nek gur suku Jawa ki ora penting, Pak. Nek jenengan sangat Jawa sekali, Pak. Jawa artinya Pak Camat ki mudeng dong utawa ngerti. Nek wayangan ki nyangoni nyawer ini jenenge malah Jawa, Pak. Lah sing ora nyawer iku lho ora Jawa. Nggih napa nggih? Jawa niku seneng suku, Pak Camat. Jawa itu bukan suku. Jawa itu dong mudeng paham, ngoten nggih? Ya harpa suku Jawa ilang jawane lha. Penak sing ora tek Jawa, garwane Jawa dadi Jawa. Nah niki ngeten iki jan Jawa tenan. Iki mau ora kanggo sapa-sapa lho ya, kanggo aku lho ya. Ya. Sindene cukup nyekseni ya. Kok sampean amplope wis beres. Pak Camat badhe ngersakaken napa mengke tak aturi munggah panggung ben nyanyi dhewe karo Bu Camat, oke? Nah, niki lho saweran sak mene mbuane masyaallah. Setunggal Pak Camat terus diurutke niki jengkula waca. Sak lajengipun nyuwun gending Mbak Limbuk sarung jagung. Wah, kalih sapu tangan. Gending menika kagem sedaya warga Desa Taman Negeri. Mugi-mugi rahayu widodo sedayanipun urek-urek dilosor Pak Kukuh RI. Walah Mbak Kukuh ya rawuh. Matur nuwun. RI ya nambi nimbali aku di abene nek wingi ya.

Arta endangi pokoknya aku harus transparan jujur wis kaji bareng wis arep ndelik ke saweran beh ngisin-ngisini pada kecah tipis nah 100.000 nggih sambel kemangi nek 50.000 bengori pokoknya nek gubuka semono nek 50.000 ki mung sedilit lho Pak ya ora entuk sedina 50.000 kok nek gubuk sedina nyat tunggu manuk nggih salajengipun mlih niki lah iki diwaca meneh engko terus bali ke depan wah lah iki rangkep-rangkep ayo terus

yang oke. Khususipun warga Taman Negeri, kula nyuwun gendeng kagem kangen langen langen beksan nggih. Nyuwun gendeng langen beksan panca warna pos kalajengaken palaran. Kula nyuwun wira swara Bu Suti suwun bilih saged minggah pentas boleh dusun 2 Pak. Oh Taman Negeri matur nuwun. Wah. Ya, wis oleh mampun. Nggih matur nuwun Pak. Sip. Nggih monggo pokoke engko nek kira-kira wayangane ora rampung. Nggih. Ora rampung jam 3 ya tak rampungne jam 4. Ora rampung jam 4 ya nganti subuh leren, salat subuh terus ruwatan. Nggih napa nggih? Ning seje wektune seje dinane ya seje tungane kaya. Ora usah komersil, gur guyonan ku dikira tenanan. Lah padha wae. Nggih. Salajengipun nika iku aja dibuntel ra ketok tulisane Bu Suti iki kok. Kok ndak diprotes aku. Nggih. Ha niki malih. Diwaca waduh. Jian. Sugeng dalu Pak Dalang niki saking LPM Desa Taman Negeri nyuwun gending serampat saderengipun matur nuwun. Oh nggih. 100.000. Wah wis to. Jan rejeki iki nek waya lagi teko bar balik haji dik kemruyuk. Nah, jan. Ayo iki diitungi ya, Nduk, diitungi ya. Hitungan amplope ya. Jangan nganti selip. Sak lajengipun menika. Permintaan lagu dari Bapak Suradin. Lagunya iki wae sapa? Nggih, ya wae Pak Suradin. Nah, menika kami tujukan kepada rekan kami Linmas yang menjaga sepeda motor yang aman dan terkendali. Amin. Kita kaya ora njaluk lagu iki. Oh, iki nek wis sapa ya. Iki weke sapa dendangi meneh. Pokoke aku are transparan lulu. Sawaran ini tekan jam 4 to nggih. Ben ruwatan ya sesuk awan. Nggih, wah ya. Yeah. Saweran iki paling dik ya 50 ngene iki aja nganti puluhan saiki saru. Pak Sigit Susilo Bapak Kepala Desa Taman Negeri, salam sedanten warga desa. Nyuwun selawat nggih. Nah, uang selawat 100.000 alhamdulillah. Terus malih Pak Joko Suprianto kades kalih Pak Sumadi kali pasir gelang alit Sidorondo. Matur nuwun Pak Joko. Aduh. Yo iki kapan arek wayangan neh iki kali pasir iki. 100.000. Wah, jan. Terus diwaca meneh. Dilanjut. Nah menika sugeng dalu Pak Dalang niki panyuwunan saking P3A. Nyuwun gending caping gunung dijenglengke suwun 50.000 nggih lah wis to berkah pun nah iki nek bungkus iki ora penting sing penting isine diwel-wel mbok ben kagem Bapak Dalang wonten ing Pakeliran kula nyuwun sekaran podang kuning dipun bawani sekar punika kula tujuaken Bapak Kepala Desa Bapak Sigit Susilo sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi-mugi damel jampi saya saking kula Bapak sapa iki Bapak Daman soho ibu. Wah matur nuwun. Wah aduh. Kesel tenan wit kedek wingi gerak jalan. Wis wah kegiatan Taman Negeri ra kaya taun iki tenanan. Wis jan jos tenan. Wis muga-muga e Tanjung Tirta kapan iki larsuran. Kok idem? Ora ya wis kok kapan. Nambute ra krungu. Nggih, selajengipun Mbak Limbo kula nyuwun gending Blitar kagem Blitar setunggal nomor ke Kembang Kopi ditayupke cekap semanten kula matur nuwun saking kula Bapak Ridi. Lho Mbak Ridi. Wah nggih Mbak sehat nggih. Wah jan. Ma
Matur nuwun, kembali ke depan. Nah ini penghormatan pertama beliau Bapak Camat yang telah memberikan sedekahnya kepada saya. Mudah-mudahan Pak Camat diberikan imbalan yang lebih banyak, melimpah ruah, rezeki yang banyak, yang berkah barokah, bisa untuk sangu ibadah, amin Allahumma. Walaupun sudah haji nanti bisa kembali ke hijrah ke tanah suci Mekah Madinah, amin Allahumma. Mari Pak Camat, ini tidak lupa Pak Camat juga beberapa unsur dari Lampung Timur Taman Negeri Niki, ada Bapak Komandan Komando Rayon Militer Wai Bungur. Wah, nggih Bapak Komandan Koramil rawuh, Bapak saking Kapolsek, saking Polsek Wai Bungur kathah menika Pak Agus, Pak Samin, ugi Bapak Dewan, Ibu Dewan ya rawuh niki Ibu Dewan nggih. Oh Bapak Dewan, Pak Dewan nggih rawuh sedua ya samya mahargya. Mudah-mudahan nanti akan membawa hikmah dan membawa keberkahan Taman Negeri saya tambah maju, tambah subur, tambah makmur, tentrem ayem gemari pahloh jinawi baldatun thayyibatun wa raufun ghafur. Amin Allahumma. Ya Robbal. Ya Pak Camat mohon izin. Mudah-mudahan beliau berkenan. Mari Pak, nyanyi Pak. Ora kudu nyanyi Jawa, Pak. Nyanyi apa aja boleh. Dalam? Pak Aryan Dewan. Iya. Oke, sekaligus Pak Aryan Dewan. Pak Aryan Dewan dipersilakan, Pak. Monggo Pak Aryan. Dipersilakan untuk nyanyi ke depan bersama siapa boleh aja. Nyanyi monggo diiringi. Wah lagune apa wae insyaallah ya iso ngiringi. Monggo untuk beliau dipersilakan.

0: pasien. Pasien ten. Oh Pak Aryan. Oh iya. Sing ngamplui Pak Aryan nggih, wah. Mohon maaf ini salah alamat. Karena jini tidak tertulis. Pak Aryan terima kasih ya Pak Aryan.
1: Sami-sami Pak.
0: Nggih, matur nuwun si Denis dikai dhewe. Ki engko tak bagi aku karo Yoga. Yogane tak kaya amplope. Iki. Sindhen jare nak kenong lirik, bagane dhewe kok ya. Sindhen anggere ngerti amplopene isine dik mesti mendeli.
1: Ini sekaligus Pak Lurah, Pak Lurah ya.
0: Monggo dipersilakan Pak Widodo enten, Pak Samsul Lontek,
1: Pak Purnomo,
0: Pak Purnomo, Pak Isam.
1: Pak Isam di Bu, Pak Isam di Pak Isam.
0: Wah niku.
1: Ayo ayo. Nek kali Pak Lurah kali pasir ya.
0: Nah, Pak Joko. Pak Joko Supriyanto. Ini saiki klebu besan kula niku.
1: Malahan. Wis nanggep wayang nggone kali pasir.
0: Ampun riyen. Tapi riyen jaman bol kara enak. Monggo, monggo.
1: Okay. Iki penjalukane Banyulangit Pak Dalang.
0: Oh nggih, monggo, monggo, monggo.
1: Sik belajaran tapi Pak Dalang.
0: Sae, Pak Dewan.
1: Nggih, Pak Purnomo nggih.
0: Lah iya. Nggih, Pak Dewan hebat ayo. Sekali. Nah, Pak Dewan matur nuwun. Ngene iki lho karepku Dewan iki sing mudeng ngene iki lho. Dewan tanggaku iki jan gak pernah berkontribusi. Wis. Monggo. Lampung Timur mah beda betul dengan Lampung Tengah.
1: Buat Desa Taman Negeri yang ulang tahun ke-75.
0: Oke, siap.
1: Sukses selalu.
0: Amin. Sukses, Pak, sukses. Pak Sigit Susilo, sukses di dalam acara malam hari ini, semoga membawa berkah untuk seterusnya. Amin. Enggak. Banyulangit.

0: Pak Dewan, wah luar biasa suaranya Pak, Masya Allah merendah ternyata. Wah joss, Masya Allah
1: Pak Widodo. Lah kok malah ini enggak turun-turun nanti Pak Dalang kalau udah suruh naik?
0: Ya enggak masalah Pak,
1: yang ditunggu cuman ini kalau Pak Widodo nih.
0: Oke, monggo.
1: Habis ini langsung pulang biasanya dia.
0: Oh ya, nek langsung pulang ya ora pas. Ya kudu ngeteni bubar to Pak Wit, Pak Wit. Ya kapan galombo iki? Janji nek ora tekan omah kae-kae. Monggo. Lagu ini pohon apa?
1: Ini memang saya senangnya almarhum Didi Kempot Pak Dalang.
0: Oh siap Pak, siap.
1: Saya dulu lama tinggal di Jogja.
0: Oh,
1: saya asli orang Sukadana.
0: Iya.
1: Tapi ya belajar bahasa Jawa. Tapi orang Jawa yang tinggal di Lampung ini kenapa sulit untuk belajar bahasa Lampung?
0: Oh, jane
1: nggih. Jadi ini kadang aku yo meri asline karo.
0: Nggih, asli.
1: Sampeyan manggone nang Lampung tapi enggak iso belajar bahasa Lampung.
0: Nggih, jan.
1: Jadi ini gak cerak karo wong Jawa Pak.
0: Kawan.
1: Angel gak enak sing milih aku neng gini.
0: Napa gih?
1: Makanya harus kudu cerak karo wong Jawa.
0: Gih. Asli Pak. Nek jenengan ku asli Jawa Pak. Bukan sukunya tapi Jawa. Wong iki jan Jawa. Mudeng dong paham ngoten lho.
1: Akhire kula ki akhire bojoku lene wong Jawa Pak.
0: Amin.
1: Nah, jadi nek ngomongnya aku ini wong Lampung, bojoku wong Jawa asli.
0: Sip.
1: Nah, wis. Jadi kudu saiki kompak wong Jawa Lampung dadi siji.
0: Nggih, Pak. Iki nek mboten kompak repot, Pak. Eneng Lampung mangane hasil Lampung, ngombene banyu Lampung, manggone ning Lampung. Ora gelem dukung, diatur dukung sapa. Monggo. Kuwi lajengaken Pak Dewan.
1: Tinggal malih, Pak, nggih.
0: Nggih. Saged, Pak.
1: Sewu kutho,
0: Pak. Nah, sewu kutho. Nah. Nggih niku nek panjenengan ora duwe tho, duwene tho. Sewu kutho. Monggo. Nggih, sip.
1: Harus nyanyi Lampung kok gak cocok ngisi wayangan nyanyi ini Lampung
0: kok bebas
1: cocok.
0: Pak, bebas.
1: Pak Joko, Pak Purnomo, dan ini ya Bu

0: matur suwun Pak Dalang.
1: Nggih, Pak Dewan,
0: nggih. Insyaallah Pak Aryan orang ngapusi nang Taman Negeri.
1: Amin.
0: Isi cinta karo Taman Negeri.
1: Masyaallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pak Dewan luar biasa. Es. Dilanjut sesuai dengan urutan. Pak Lurah ini undutane soalnya solawat. Yen ngapunten Pak Lurah mangke solawat rondo dikereke dhisik ya Pak ya. Karena solawat itu sedulur penting. Sopo wong seneng maca solawat ing kono bakal entuk syafaat. Ora mung kuwi manfaate nduk. Kita sering membaca solawat insya Allah iso ngedem gendining neraka nduk. Tenanan solawate dohir lawan batin dadi siji, dadi solat sing tenanan insya Allah iso mateni gendining neraka. Amin Allahumma. Nek nek sing wong muslim ya seneng maca selawat. Wah, jan apik-apik. Heh, salajengipun. Ini yang mempunyai radio. Radio Trirama. Nah, Trirama Bapak Topan. Minta lagu Sambil Kemangi dan Gubuk Asmara. Dipersilakan Pak Topan, monggo minggah panggung. Ditunggu Pak Topan. Monggo. Ayo cok, disepot sing penak cok. Ora sak kudu gending, apa wae. Karena Trirama itu adalah suatu radio yang sudah sangat terkenal di mana-mana dan juga obat herbalnya yang sangat manjur. Ayo le, support le. Ayo toger. Suwine nyepot wae.

0: sebote semi militer Pak Topan. Nah monggo. Dereng cengkar. Dereng cengkar saking Palenggan. Ayo Pak Topan, kita tampilnya.
1: Tampilkan kok tampilnya.
0: Wah, jan matur nuwun. Monggo Pak Topan. Dinteni Pak Topan.

0: nopo lagune. Cok dipikir jaluke yo sampah 666. Enggak. Wis dituruti, ning lakon kudu tekan ngen. Ora kena lakon kok diblenjati.
1: Jis, monggo Bapak Lurah Sugeng.
0: Oh nggih.
1: Ayo Bapak Lurah, jere min njaluk sampah 6.
0: Monggo. Niki Pak Sugeng.
1: Yo Mas Farmin.
0: Pak Sugeng ini calon ustad nih kondang nih, monggo.
1: Mas Ali, Mas Ali. LPM. Ya Pak Lurah Sugeng ngomong gak bisa nih. Monggo, Bu.
0: Sekalian Bu Suti loh.
1: Mas Farmin.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
3: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak Etabes napa-napa tadi kok wau.
4: Pun telas minten botol
3: Setunggal. Setunggal.
4: Oh, Setunggal kota.
3: Nggih. Heeh.
4: Sakniki sing jenengan.
3: Lah niki nggih cetek kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cetek kula niku ajeng nyuwun malih.
4: Oh, nggih. Sakniki pun mboten raos malih.
3: Mboten, pun kepenak.
4: Pun kepenak. Nggih. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
3: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
5: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Tri Rama FM Net.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
7: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
8: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi

0: nasi, ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Jan. Wah, klambi siji Pak Sugeng luar biasa. Matur nuwun sanget para pepunden. Wah, jane elok-elok. Ternyata luar biasa.
1: Siapa?
0: Wah, wow, iya. Wah, wow, adik-adikku do teko iki. Mas Fajar, Mas Asep do teko kabeh. Ki musisi Jawa Lampung Timur. Podho hadir semuanya menyaksikan pentasan wayang kulit. Wah. Muga-muga Asep karo Fajar iki nanggap wayang ngono aja organ wae. Nggih, matur nuwun. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten. Niki dibacutke saking Bapak LPM Desa Taman Negeri. Pundutanipun nyuwun gending serampat. Nah, dibarengke pundutanipun nggih menika saking niki nggih saking Sugeng Dalu, saking kula kagem Bapa Harto Bu Suti dibarengke niki Panca Warna Pos dibanjurke Palaran. Iki gandeng serampat Panca Warna Pos Palaran. Monggo LPM sareng Bu Suti, monggo minggah panggung ya cah yo. Ha, duduk.

Kota LBM, like semua. Mas Wahyu, Kota LBM, like semua. Mas Wahyu, LBM. Yo Mas Wahyu, Mas Ali, panggil Mas Wahyu, Dusun 6, LBM.

0: jaluane poco warna pos iki ya, sing rak senior joget trimo rasa joget
1: lah niki sing pundutan LPN kan meserampat pak
0: lagi boten apa-apa
1: niki pokes dalem
2: niki oh. Sindene kula dek ning kabeh niki
1: oh lah nggih monggo monggo serampate keri
2: jiro lupat limo
1: nggih monggo niki poco warna pos ning Palaran oke okay. Wis to diladeni sekarang ya cik sore renteh cik jam 11 ya yang penting lakon kudu ketemu kudu wigati kudu inti
0: Pade Parno LPM yuk anggota LPM ayo Mas Bayu Mas Bayu
1: Ponco warna pos.
0: Ponco warna pos. Aku tak nyawang dhisik. Wes seniorku mare wis bali.
1: Cengkale padha.
0: Oh, Mas Marwan. Pak Tarwan.
3: Serapat
1: iki. Ya. Ceket-ceket, monggo.
3: Yuk, monggo, Bu. Wis

Yo Bapak Tarwan. Pak Amin. Bapak Tarwan. LPM. Yo anggota LPM.

0: Iya mah lagu nama goyang Karawang. Upami ayak nu tiasa nyunda maka dia geningnya. Monggo Pak Lurah, wajan.
1: Ijin ya. Engkang gadah wilayah niki.
0: Nggih, monggo Pak. Ningkat... Monggo Pak Sumadi. Nggih,
1: didampingi nggih Pak Sumadi.
0: Nggih, monggo.
1: Monggo, monggo.
0: Ya, ikat teket.
1: Dimanfaatne mbak-mbak e.
0: Ya. Delok to. Wah, jan. Lambine coklat-coklat. Oh iya iso seragam niku lek setelan kapan. Dadi kula iku nukokke wingi iki mbiyen. Kuwi ora tak tukokne dhewe iki sak calon rondo.
1: Pak Haji Romdan sugeng rawuh.

0: Allahumma laka sumtuwa bika amantuwa lalisa.
1: Atur nuhun kasadayan.
2: Ini mah repot.
3: Ya, atur nuhun Pak Sarmo.
1: Ye.
3: Sampun keturutan.
1: Ya sampun.
3: Matur nuhun, Dek.
1: Atur nuhun.
2: Sami-sami Pak Haji. Enggak repot-repot Pak Haji.
1: Alah alah.
2: Nek mun nek maksa.
1: Alah alah gisul, gisul. Kok ya le pawatamu ki ya le. Heeh. Mboten usah repot-repot lho Pak Haji.
2: Kula niki mriki ora golek bayar.
1: Ora oleh. Ora golek bayarmu, golek duit.
2: Golek seneng.
1: Lek seneng, nah iya seneng karo untuk duit.
2: Senengnya nek dikek duit.
1: Nah, jan jabang bayi amit-amit. Jan, pancen yo podo karo aku. Nah iya wis.
2: Lah gurune kok.
1: Nggih. Monggo dipun lajengaken. Nah niki pundutanipun Caping Gunung Jenggleng saking P3A. Nyuwun gening Caping Gunung Jenggleng. Wah, matur nuwun Jenggleng ge. Ya. Ya, jan. Niki mengke boken wis jam iki jam 12. Engko nek po murung telas tak bacuti nggon goro-goro pundutane nggih. Pokoke nggih goro-goro pokoke dilanjut. Dadi wayangane ya lakone ya iki wigati banget. Ha niki dipun lajengaken saking P3A. Pundutane Caping Gunung Jenggleng. Mangke dipun lajengaken pundutanipun Bapak niki. Wah, nggih Bapak Suradin. Wah. Bapak Suradin lagunya iki wae sapa kami jatuhkan kepada rekan kami Linmas yang menjaga sepeda motor yang aman dan terkendali. Amin ya Allah. Bacute lho Pak Kukuh saking RI Tanjung Kencono. Nah, monggo. Nggih niki undutanipun P3A Caping Gunung Jenggleng. Nggih. Ya. Saben bengi. Ya. Siki sing warane rondo antas ki ya kuwi lho Sul.
2: Kula mele.
1: Ah iya no.
2: Oke. Mumpung sik semangat iki.
1: Aku nek kowe seneng kuwi iki lho, Lek. Semangat ki lho seneng.
2: Nggih lho. Jenenge usaha.
1: Semangat.
2: Nggih Bu nggih. Sendali Ibu, Bapak-bapak. Tak ngadeg ora pangeju. Sangu terpal lho Sur.
1: Nyuwun ngapunten para pendengar, para pamirsa. Niki sawerane dicukupke napa ditanu dit pending mengke waktu gara-gara lanjut napa pending piye kan pilihan pendengar sing lanjut sinten lanjut
2: acung
1: sing pending sinten pending.
2: Acung
1: sing pending sinten pending. Lah kok cilap. Ya wes oke okay lah kalau begitu. Pokoknya ruatan bar subuhan ya apa-apa. Kadung suwira rene kok.
2: Bubar jam 09.
1: Bar jam 09 ora apa-apa, sesuk bablasan. Piye piye piye?
2: Kat mau wis rapat iki.
1: Ora
2: sing ngersakne Caping Gunung mengke mutung.
1: Nggih.
2: Oh nggih, niki Caping Gunung.
1: Ya wis niki kali niki. Niki nggih anu calon niki Pak Pak Sugeng. Aku
2: tak karo bayar. Saben bengi.
1: Ya juga to, Pak.
2: Nyawang. Nyawang.
1: Koho.
2: Kona.
1: Siap 1 2 3. Pripun Pak Sugeng? Cocok napa cocok? Lah ya syukur.
2: Timbangane turu sore-sore. Ya do sedekah wae.
1: Ya ndelok wayang ya.
2: Nggih.
1: Dalange?
2: Dalange Pak Haji Sarmo Carita.
1: Saking?
2: Saking seputi banyak.
1: Bocahe ra neko-neko.
2: Nggih.
1: Bocahe mung prasaja.
2: Hooh.
1: Iwe awet nom tur sik awet ganteng.
2: Biyen.
1: Saiki ya ijek matamu ndelokne ora tenanan.
2: Lah kok ngomong ganteng kok diseni ibu diplinteng aku.
1: Ya ora kok ya. Yo.
2: Kepeng lewetan.
1: Haon.
2: Haon.

0: gajian.
1: Rasa balik.
0: Perkara. Umur kita nak mengongkok. Yang penting nak sih rusak. Aku ini nyabut ke orang kurwayang kok. Nyabut ke BPKB ya cik rusak.
1: Gak ada lah. Pak Cintu.

0: aku sih apal kayak ini, mesti mampret kayak ini.
1: Ini kurang limbuk.
0: Tek, pokoknya.
1: Anggaran jendit rona di kayak sepatu.
0: Enggak.
1: Panas.
0: Hutan.

0: Jiralu ora. Ya gone muni nek separo.
1: Indra potong mang ewu.
0: Sesuk nek sing ora melok segak rek entuk saweran lho iki. Jiloro telu. Ora. Ya sawerane sesuk pengen kabeh. Aku tak nggih apa to aku iki? Wes, aku iki nampa amplop saka ngendi-endi? Ya ora ruwatan, ora ndalang, ora ngaji. Bar nyondro manten to mau manten apa kegiatanku saben oleh duit oleh amplop. Amplop ki ora penting aku tak gua.
1: Nggih. Gua teng pundi niku?
0: Amplop tak buah. Terus isine langsung tak sedekahke karo wong bocah yatim piatu.
1: Kaya to?
0: Kaya to bojoku dhewe ya yatim piatu.
1: Ah.
0: Ora kaget.
1: Kula nggih ngoten nek entuk dhuwit tak kumpulke.
0: Iya.
1: Terus esuk tak bagi.
0: Heeh. Bagi nggo tuku lombok.
1: Bagi tukang sayur.
0: Oh, lha nggih. Nggo tuku beras.
1: Bagi karo BRI.
0: Oh, layak kejar setoran to iki?
1: Nggih to,
0: makane
1: ngebut.
0: Aduh. Ya bocane anggere awan melok kono Kota Bumi mbeki melok aku.
1: Ya nggih.
0: Awan nyang Kota Bumi, omong iku melok aku. Gelis uke nek bocah.
1: Kok gelem ana.
0: Jan elok tenan. Yo.
1: Panas udan panas udan.
0: Ngaling-aling.

0: pamungkitan sampun ditinangani.
1: Matur nuwun.
0: Matur mbah nuwun.
1: Nggih, sekali-sekali ya blong.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Disyukuri.
2: Barokallah, nggih.
1: Lah sak mangke pundutanipun nggih ingkang saking Linmas nggih. Tujuaken Limas. Menika lagunya iki wae sapa? Tujukan Linmas yang menjaga sepeda aman terkendali. Pundutanipun permintaan lagu dari Pak Suradin. Wah, enggak, iki wae sapa? Yeah, duete karo sapa? Pak Sugeng caken duete, Pak. Iki wae sapa? Ayo pokoke dhek sapa-sapa. Sing tak jaluk sing nyanyi iki pinggir dhewe iki. Ayo kowe trik. Kowe tak manfaatke tenan bengi iki. Pokoke iki genduk Patricia iki anu, Mbak. Ini Pak Sugeng Patricia niki bocah niki anu niki termasuk pripun nggih? Jadi anu nek dua keturunan iki jeneng apa tuh? Apa jenenge kae? Blasteran. Bapaknya ambon nggih.
0: Mamake Jepang.
1: Mboke pretel dadine kepok. Ayo, wis. Janggut iki ndek sapa, Dik? Ngono kae lho Pak Sugeng ya. Janggut iki ya duwekmu.
0: Iya, iya.
1: Sopo sing are duweti? Monggo.
0: Monggo, Mas.
1: Nek perlu sing duweti, Pak. Anu ki, Mbak, Pak Din. Nggih. Piye? Iki ya tawa juga iki. Enggak, Pak, murah-murahan, Pak.
0: Pepet angsuran.
1: Ada iki. Lho kabeh kok duwe angsuran to?
0: Hah? Kan dang sugih nek angsuran.
1: Walah, alah, alah. Nah, iya to. Mun aku.
0: Sura.
1: Kawanku iki dek kabeh do geleman iki karepe kepiye?
0: Lumo, Pak.
1: Nggih, monggo-monggo.
0: Monggo, Pak.
1: Pak Suradin ajeng duweti mboten? Ya wis,
3: ning nuwun sewu bujange.
1: Nggih.
3: Wayang kalih tiyang niku sik apik-apike wayang.
1: Wo nemen.
3: Estu.
1: Nggih, kula nggih paham niku
3: Mas. Mboten percaya bare niki mengke gebrek biar lanang wedok ringkes lebok ni kota aman. Jajalek uang. Lanang wedok lebok ni kamar yo meteng.
1: Boten ngoten.
3: Nggih boten.
1: Mlebu wong loro.
3: Mestat niku.
1: Mlebu wong loro metune wong telu kok.
3: Nggih.
1: Enggak.
3: Pun. Ayo.
1: Ayo Mas. Iki wae sapa Mas? Ya Mas Indra. Jangan melamun dirimu. Nek gawe susu iki lho ngarepku ya nek susu iki lho sak trimo sak gelas e. Niku. Wah. Nek duar susu. Oke.
0: Ya. Ya Lara Payu.
1: Payu Payu.
0: Monggo Pak.
1: Payu Payu, gua ngeri nyanyi lah ya Payu.
0: Monggo Pak D, Mas.
1: Iya alah.
0: Cek Lara Payu menteri.
1: Beh. Londo kaya ngono kok ora payu iki jane piye to?
0: Langgen iki geleman lho.
1: Geleman jak duet maksudnya aja negatif lho. Aku mau lho, aku nek rusuh mau lho. Aku iki piye-piye aku tak belajar man mbah manek kok sikek muhu ngawasi ngasepi. Aku tenan aku semungkur. Jadi kudu sarwa apik, kuluku marufun khairu min sadaqah. Kiai ini metu saiki. Ya. Iya Mas.

0: Kerajaan Banyuwangi nggih ditambahin nggih. Boten. Oh nggih ora. Ya ampun lu mau menaku kerajaan Mas. Lanjut.
1: Nggih niki. Wah nggih. Wah, dan selanjutnya masih ada permintaan kok. Ini informasi dulu setelah berita. Mohon perhatian khusus untuk parkir kendaraan. Tolong dijaga kendaraan masing-masing karena udah pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu marilah kita saling menjaga diri masing-masing guna untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi pada acara malam hari ini di Desa Taman Negeri. Mari kita jaga masing-masing agar supaya aman terkendali. Matur nuwun. Nek perlu sepeda motore dicedak-cedak nih, ditunggu dhewe ngoten nggih. Matur nuwun. Nek perlu sepeda motore dicedak-cedak nih, ditunggu dhewe ngoten nggih.

0: Bambang Poropapunden, Bapak Kepala Desa Bapak Sigit Susilo Sugeng Dalu Sugeng midhangetaken mugi-mugi damel jambi saya nggih Pak Lurah. Saking kula Bapak sapa iki? Bapak Daman, wah saha Ibu, matur nuwun Bapak Daman kalian Ibu ngersakaken podhang kuning kagem panjenenganipun Bapak Lurah kangge jambi saya. Matur nuwun. Nggih. Monggo niki. Niki apa request? Oh ya siap. Bergerajakan langsung podhang kuning lur. Kali Pak Topan dalem.
1: Tanjung Tirta.
0: Oh iya Tanjung Tirta saking ngete, monggo. Oke siap gerajakan Banyuwangi ayo cot, bacut kecot.
2: Nggih.
0: Jam 12 iki kok. Yo.

Neng Lur. Urutanipun Pak Daman kalian Ibu kunjuk datang menjadi Bapak Lura, Bapak Sigit Susilo dipunaturakan kagem jenenganipun kangge jambi saya. Wah, ugi panitia, ketua panitia Mas Agus, mudah-mudahan nanti akan terhibur kangge jambi saya Bapak Suparmin, Ibu Suparmin ugi. Wah, jan kula jujuk teng mriku piye jenenge wak kutuk iki ya ning disayur sing digoreng sing disemur sing diwala wis luar biasa. Mongko jenenge kutuk iki seneng aku. Nggih, ya. Hah, anakku lanange dar nang gone Mas Parmin ngantuk ibu ping telu. Jan sapa tole Nugraha? Lho, iki si Mas Fajar karo Mas Udi ning kene iki. Endi wong iki? Wah, di situ dirimu. Kowe mbok nembang-nembangan oleh podang kuning le. Kene nembang ajar Fajar karo si anu. Ayo nembang tak samer. Wani ora le? Ya jabang bayi. Musisi tek podang kuning ora wani. Yo, napa boleh? Wah, seneng aku.

adik-adikku generasi pemusik-pemusik yang ada di Lampung Timur ini, generasi pemusik yang terbaru dan modern. Ojo nganti kejekan karo musik saka mancanegara. Sing penting ojo nganti nek pangki-pangki stop. Pangki-pangki no. Dangdut yes. Ngono. Selawat oke. Okay. Yes. Ayo podang kuning.

0: Aduh, piye nduk boyok. Alah, melakno nganti tenek joget yo nduk nek mlotro kembenmu.
1: Ora, talah dikaret kenceng kok
0: ya. Wah, jan elok. Aduh. Niko karo ngirus pundutane Pak Topan karo Pak Darman kok ya podang kuning bareng. Gur karek, kok karek apa jenenge? Wah, kok sik to? Jare kon ngenteke gandane kakek Badung ditekne jek telu iki. Ditekke? Gawe jam 12 punjeli. Oke. Alah alah alah siapa takut. Adek ya karek telu ae kok pira suwene. Pak Kuko. Pak Kuko. Monggo tindak mriki Pak. Assalamualaikum kagem Bapak Kuko. Keparenga jenggar saking palanggan tumuntun minggah wonten ing panggung ing saperlu ngraja ngirking swasana adicara ringitan wanci limbuan dalu punika kanthi era-era gendhingipun sarung jagung. Wah. Oke, sarung jagung slendro apa pelok? Slendro. Nah, slendro apa-apa? Lah kae sarunge jagung. Ngene kae. Lho iso ora? Pelok. Biye. Oh, dinyanyikan, Mbak. Monggo, Pak Kuko kali Bu Suti.

pancen yo benang kok sintreng iki. Nah, saiki pundutan salajengipun. Nggih. Walah iso iki, walah kadangku ki nasih. Mbak Limbuk niki kula nyuwun gending Blitar kali kembang kopi, wah ditujuk ditayopaken cekap semanten. Kula matur nuwun saking Bapak Ridi. Pak Ridi, wah monggo Pak minggah panggung. Teruk. Monggo.

nuwun sanget para bapak para pendemen. Wah, seni budaya Jawi. Salajengipun menika dipun lajengaken budhenipun bapak kepala desa sing Bawreksa mriki Taman Negeri. Nika bapak Sigit Susilo pundutanipun selawat ya cadha selawatan bareng-bareng. Sok sapa seneng maca selawat insyaallah bakal oleh syafaat saking Gusti Rasulullah. Nek ngarep-arep sapati Gusti Rasulullah aja besok nek ning menesene akhirat ya umil kiamah. Ya wit donya ngatos akhirat nyuwun syafaate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nek mung ngono besok ning kono kene ngene kene iki ora disafaati weh cilaka. Ya salamatan fitin wadunya wadunya talakhirah lantaran maca selawat sisa ngedem gedening neraka. Monggo. Nah. Ayo selawat, selawat apa wae oleh sing penting selawat. Selawat. Yes. Monggo. Kaya wingi bengi iki wayangane ning pondoke sewengi selawatane gayenge ya ora enak. Pokoke padha wae. Monggo. Selawatan, Co. Ayo salat apa wae oleh? Salat badar kena, salat apa selawat akeh banget. Yo, ayo lur. Ayo ikat ikat ya semeh jam cici ya ku goro-goro baju di mana co yuk woi lambat dis yuk jangan lama-lama GPL gak pakai lama yuk.

Sahabat tapi sampun 6 menit jeng punjul saking tabu setunggal injing wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Jadi para miarso tasih sesarengan menika midhangetaken pagelaran Ringgit Purwo Sadalunatas gimana adicara Bersih Desa utawi Ambal Warso gimana Desa Taman Negeri je Wai Bungur Lampung Timur ingkang kaping 70 gangsal tahun je. Jadi pagelaran wayang kulit utawi Ringgit Purwo Sadalunatas menika mundu carios utawi lampahan ya menika Wahyu Jati Waseso ingkang kasta dening dalang Ki Haji Sarmo Carito Micil saking Seputi Banyak.

Jeng aturaken sugeng enjing katur dumateng sadaya para gadang keluarga sehat ingkang ngantos betal. Samangke panjenengan tansah setya tuhu midhangetaken pagelaran wayang kulit sadalo natas ingkang mapan wonten ing Bali Dusun Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Aja utaminipun katuraken sugeng enjing dumateng panjenenganipun yang kakung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya utawi wonten wewengkon Sukadana mriku. Katuraken sugeng enjing sugeng babungan nggih yang kung. Salajengipun kula ugi ngaturaken sugeng enjing katur panjenenganipun Mbah Kung Yanto ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo. Katuraken ugi sugeng wewungan sugeng midhangetaken giaran utawi pagelaran wayang kulit sadalu natas nggih. Menika adicara nggih menika bersih desa utawi ambal warsa Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur ingkang kaping 70 gangsal taun. Aje mbok pilih panjenengan yang kakung nggih yang Yanto. Kakung Yanto mboten namung midhangetaken nggih mbok pilih hamirsani mbok menawi nggih. Hamirsani pagelaran menika. Di salah satu pun kalau kita ngaturakan sugeng enjing dumateng panjenenganipun Simbah Surono, Simbahku, Simbah Putri yang wonten laladan SB kali walas mereka enjing ampu video kita aksinya wiji sesarangan midhangetaken pagelaran wayang kulit atau wiringgit purwa sadalu natas mereka katurakan ugi sugeng enjing. Sugeng enjing ugi katur dumateng panjenenganipun mereka wonten Simbah Rio, Simbah Kakung, Simbah Putri, Mbok pilih ugi dereng sare menika nggih. Kadharaken sugeng enjing. Wonten Simbah Sipa setahi Simbah Basuki. Mbok menawi ugi sesarangan nyawiji midhangetaken giaran menika nggih, kali pagelaran wayang kulit menika. Kadharaken ugi sugeng enjing sugeng wewungan. Katur Simbah Lamidi ingkang wonten laladan Rawa Bedhe katarakan ugi sugeng enjing nggih sugeng midhangetaken pagelaran wayang kulit sadalu natas alu menika utawi wekdal sak menika.

kenging katur dumateng perjalananipun Ibu Elizabeth ingkang wonten laladan SP 6 mriku nggih. Telah perjalananipun Bapak Saeno ingkang wetal samangke ugi sesarengan wabungon sesarengan midhangetaken kiyaran arengket purwasa talunata nggih. Jadi sebesar malih kula aturaken pilih kiaran ringgit dalu menika aturaken pagelaran langsung menika nggih. Menika dicara bersih desa utawi ambal warsa desa Tamenegri Waibungur Lampung Timur ingkang kaping 70 gangsal. Jadi pagelaran wayang kulit menika ngaturaken lampahan utawi carios nggih menika Wahyu Jati Waseso ingkang kasta dening dalang Ki Haji Sarmo Carita Mijil saking laladan Seputi Banyak.

0: dosa ingkang kaping pitung dosa gangsal. Aji kairingan gending menikong kalau ingaturakan sugeng nginjing dumateng penjerempun simbol lastri ingkang wonten lalat dan martapura wonten ing oku timur ingaturakan ugi sugeng wabungon kang supian ingkang wonten tegal gondo ingaturakan ugi sugeng nginjing.
1: Ayo, koro-koro podo maju bareng. Ojo nek ketinggalan.
0: Aji wonten Pak Romli ingkang wonten laladan Taman Asri Purbalingga, katarakan ugi sugeng enjing. Sugeng midhangetaken pagelaran wayang kulit utawi ringgit purwa sadalu natas menika.

Katur si Mbak Sumirani yang wonten laladan SP sekawan melas. Kula teraken ugi sugeng enjing nggih, sugeng babungan. Kula ugi ngaturaken sugeng enjing dumateng panjenenganipun Mas Andon S Magelangan Metro. Ingkang wekdal sakmenika ugi sesarengan midhangetaken siaran Ringgit Purwosa Dalunatas ya, utawi pagelaran wayang kulit Sadalunatas singkang mapan wonten ing Bali Dusun Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Zaman iku adicara bersih desa utawi ambal warsa Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur ingkang kaping 70. Adicara menika dipun live nggih lumantar Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net.

maju sejangkah tiban tangan Setyaki Sumbir Mustaka. Wabu wani dening aku wedene apamu wae gegeden wani bondo wani modal kendel wis Setyaki wani musuh Kartomarmo dek kapan kowe menang karo aku. Maju lekane ngati leno panggiruk tebiak dadamu orang jungkel sak sembahi dadan maju mamprung dening aku. Wah. Waduh wah

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
4: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
5: Etamed habis 3 kotak.
4: Habis 3 kotak. Iya.
5: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
4: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
5: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
4: Tahu dari Radio Tri Rama.
5: Pendengar ya?
4: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Tri Rama, gitu.
3: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
0: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah, setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Hey, hey, hey.

abuelo, solo tú.

Keplono Surono. Weh, wedeng usul Bapakmu Monorjo yo Sortayu. Maju secengkah, pecah siramu kakek tibano panantan. Rubo nyo. Yeah.

pero baila.

minggat rembuk-rembuk tadi rempon wah.

Let

Teh Batu Kuampun majeng rumiyin. Napa kula nate abdi saking katembungan Jawi. Temenggung jaba ki poso ra diangge praisa perang apa piye? Karepmu kepiye, ha? Kula tak majuriyen nggih. Kalah-kalah. Temenggung jero sing sakmono gedene wae gawa mabur duncal ngate jungkel kok gur kowe lho. Wah, la kok ngenyek. Pun mangsawang. Kula tak sing maju nggih. Ya, sing ati-ati. Muga-muga bisa ngentase wah. Sapa musih aja maju ijen. Krubuten lena pangendamu gigit siung pengapit mamplung nyawamu.

shit. Fire.

tenan to kowe iki. Majaya mung kalah ndek puno. Weh, musuhe niku senes sing saged mabur wau. Musuh-musuh munyo. Munyo ya kethek. Weh, jan kethek tek Trengginas. Gak anyar meneh kethek iki. Paling rondok larang kae. Yo. Iku patihku musuhan kowe tek. Candak buntutmu patabek mamprung nyawamu kae.

Yeah.

Edian. Weh, ketek ke rosone rang. Wah, weh, nekuk

wadya balaku. Calon muridku sapa ing gua bukit kupit. Kabeh para kula mundur sawetara. Nekok menjalin cacing. Ngiras pantes nyusun kekuatan. Ana limene awake dhewe laku culika. Robos tumuju marang sukuning Gunung Jamur Dipa. Ayo, sawetara mundur, sawetara

0: gegek ugek ugek sak ndulita mel mel. Aku seneng nek ngrasakne garapan anyar-anyar ngene iki. Demen aku. Saiki wis rondo runtut tenan. Sindene barang ya wis rondo kompak kejaba sing ora apal. Sing ora apal mesti ora tau melu latihan. Patrick mung batin iki gek gendeng apa iki? Iki jenenge gendeng tebu sau yun. Mulakno kowe iki aja ngontak ngantuk wae, Trik. Bocah dek, ya Allah, mak nyambut gawe iki nek ngomah prei. Are nyambut gawe mangawan barang ijik ngusur wae. Lae mempeng nyambut gawe sing umbah-umbah sing ngopo-opo. Eh, mangke to mangke sing ngono ngarepku ra kleru iki kaya begawan Mayangkara. Eh, Hanuman, Jumadung dawuh Pukulun. Lah kowe kok basa karo aku? Nun inggih Pukulun. Sejatosipun kula mangertos andika menika senadyan to jiwa sudra nanging katon sudra nanging aji mau ajiwa mulya. Katitik saking asma jeneng andika Kilurah Semar. Yo Kyai Hismoyo Jati. Kowe ngerti maksude Semar ora? Mun inggih maksudipun dos pundi. Lah iki tak jlentrehne. Bumbung jane wektu ember iki. Hei, cek jam 2. Sing diarani Semar kuwi saka tembung Asamir.
1: Oh kuwi.
0: Anakku mbarep jenenge Nala Garing saka tembung Nala Khairon. Petruk kae ora kok Petruk, jane asline jenenge Fatruk mung rondok di siri sawetara karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah Bagong kuwi sejatine jenenge Bangiyun. Semar Asamir cancut tumandang Nala Garing Nala Khairon mikoleh marang kebagusan Petruk saka tembung Fatruk. Ninggalno Fatruk kamangka ninggalno. Sing ditinggalke apa Bagong Bangiyun perkara kang lacut. Lah kuwi klebu kowe iki ana maknane Mananoman.
1: Mun inggih, yen kula kados putih,
0: Anoman saka tembung amanu anuk minu sejatine, ketokmu kuwi kethekne kulitmu putih, kuwi lambange wong sing duwe iman suci. Anoman saka tembung amanu.
1: Lho ngono kuwi.
0: Dadi Jawa kuwi ana maknane. Jawa iki ana tujuane. Eh, aja ngendel-ngendelke pene mung basane Arab. Iso ngomong Arab ora ngerti maknane ya percuma. Arab kudu digarap, Jawa kudu digawa. Amrih bisa padange. Ana tengah mlaku saka kene karo saka kono tengah gabung salim salaman salamatan. Salamatan fidin wa dunya atal kahira Allahumma.
2: Amin.
0: Ya Robbal.
2: Amin.
0: Jian. Ya keten kok mecak. Kapan meneh nek ra saiki coba. Niki dibacutke mboten niki. Lanjut nggih. Ki wayang aja dianggap sembrono. Wayange mau wayangane ngurip. Purwa tegese amiwiti gelaring jagat. Dualang sambuh kene sing ngerti maknane suwuh Dhata Pitana kene ngerti. Suwuh rep Dhata Pitana. Dalang enom, dalang bocah, dalang tuwek ya saya ora mudeng ora dong. Jare tulisane ya ngono kuwi. Ene gunung pedalang ya suwuh Dhata Pitana kuwi ya wis ngono kuwi. Wacane ora bisa. Sing nulis ki para-para wirasis Kanjeng Sinuwun Paku Buwana ingkang kaping setunggal ngantos kaping tiga. Mongko nek Sinuwun jenenge ratu ki padha karo wali. Mula ngendikane pisan dadi tan kena wala-wali pindha delancang setot katetesan mangsi tan kena yen binu seka. Niku. Mulakno nek nulis kuwi ana sing ditulis, ngelmu loro syariat karo tersirat karo tersirat. Kuwi tertulis syariat. Tersirat ana maknane. Suwuh rep Dhata Pitana iki lho kuwi dalang-dalang nom-nom iki. Diling-iling. Suwuh iku ning sirepe ku sepi Dhata Datan Pitana maujud ngono lho karepe. Walah. Walah-walah piye to, Cuk, Cuk. Nyuwun ngapunten ya, Cuk niku mboten saru lho, Lur. Cuk niku rupe ngarep dhewe C. Nomor loro U. Nomor 3 K. C kene iki calon uneke ustad kan iki kondang calon ustadku ndiak ora saru
1: Haji kok ngomong saru ora kena ngomongi sing apik-apik kuluku ma'rufun khairu min sedekah tembung sing apik luwih utama tinimbang sedekah rupa panganan bare gek digolak-golak diomong-omongke dirasani ora kena ora kena.
0: Wah nak buatan nak jenan buatan asli ni. Ah niki ngoyong itu niki. Melakno kudu dimaknani sing tenanan. Purwo tak sih mewiti gelaring jagat surup to topi tono anengge anengge yokuwi pundi kang kai komo kang sawiji adi tak sih linwe dua sorang no sepuluh purwo sing mewiti gelaring jagat ilah Allah subhanahu wa taala Allahu ahad Allah kimung sawiji ngono jomeng jerak jerak jerak jerak tok mengkupi tutur mongko sing jenenge seni wayang kulit kuwi mono ringgit purwa iku kinarya dadi dakwah islamiyah yang sangat sempurna
1: lho
0: nek wong islam ora seneng wayang iki islame pedhok
1: tak baleni
0: islam kok ora seneng wayang kuwi islame rondok pedhok ngopine ora kentel ngono dolane ya ora adoh sing darani ngopi kuwi ana maksud ya jumeng serupat seruput rondok dipaitis didik ngopis kok tembung ngene iki ngobrol pine iki pitutur ngopi ngene iki ngolah pine pikir ngolah pikir ben rondo cerdas
1: ngoten
0: ah iya padake iki penting iki penting iki perlu tak sampeke aku wis dadi Semar sing rondo tuwa seneng aku yo mengoncek-oncek marang perkara ngolah rasa ngudari rasa urip mono kudu dikegebengane urip ora mung sembrono besok iki bakal menyang endi moko kabeh kang dumadi saka kersane ndat ilahi robbi kados Ndara Gatotkaca niku Narendra kondang pringgondani ning dulure sampeyan nggih ampuh-ampuh
1: sinten nggih mawon kiai dulure sampeyan jenenge Antarja ndi bocahe
0: Antarja iki jane ora Antarja kuwi asline putrane Ndara Bratasena Bratasena Biratusina Biratus ki wong jejeg sinake njogo bisa njejegake marang perkara sing hak niki diteruskan apa mpun? Mpun? Terus apa mpun? Anak sing muni mpun ki bawar saja terus ke jawar ya
1: lah iya isan gawe
0: Bratasena tumbuh Bratasena wong sing pinter jejeg-jejeg jaga marang perojan jejegake perkokaran hak. Werkudara Parokadarun wong yen wis berjuang marang agama ora usah mikir ngomah. Nek niat sedekah ya sing ikhlas as-sadaqu liftail balah. Iki penting. Penting. Wayang adalah seni yang sangat estetis, filosofis, dinamis dan agamis. Ampun to kuwi. Kok gur perang wedeng leneng tangan. Sing jenenge Antarja niku putrane Ndara Werkudara. Kakange sampean sadurunge sampean ana Ndara Werkudara dek jaman lakon Bali si Gala-gala. Nah, kuwi diobong karo wong Kurawa. Dalange ya kae sengkuni. Patih harus ini Sang Mahajulik. Wong jahil metakil dawen open dengki kepati. Jenenge sengkuni, seng kuwi mambu kuni iki telek ambune kaya telek. Kuwi sengkuni. Diobong bali si Gala-gala banjur ana garangan putih panjal mane sapa ngono. Nuduhke mlebu leng kok sedeng coba. Anjok ana ing sapta pertala sapta pitu pertala bumi bumi sapta pitu pusering bumi mula ana donga puser bumi kowe duwe ramanan man dereng ngaji yo talabul ilmi talapo talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin iki ceramah po wayangan ya sedo loro-lorone ha iku sing penting Antarja saka tembung antarajiun kuwi arepe. Anta iku sira rajiun ki bali. Atase sira kang wis bisa bali. Baline nang endi? Ana pusur bumi nderek bae sing jenenge Antabuga saka tembung antabaq.
1: Anta bakok Mas Sugeng. Wis turu apa wis kondur? Pun kondur. Walah ya ngamplah. Antar rojiun antar siru rojiun bali atas siru kami bisa bali bali ini ngerti derek bayi bayi jenengnya untuk bukus kondobong antar bakok antar siru bakok kanku sempurna turto langgeng ngono kok raduk untuk siru kondobong antar siru sina jogo sing iso jogo sini jogo apa? Jogo kalimat Allah jogo perkorokan becik ngaling-ngaling ngono perkorokan luput becik kudu direksa dijaga aja nganti ketempelan barakang luput ngono ngestuaken dawuh lajeng paduka wonten mriki menika badhe menapa Siwa Semar ngene nggih Prabu Anom karo Kaca aku bakal gayuh kanugrahan sebab aku ngerti tatanan negara awake dene iki negara Ngamarta iki kena pacobaning Gusti saiki wong Kurawa wis jajah marang sak kerandah Nusmantara watake bakal gawe duraka gawe ada-ada ngono ngene ketoke mulyake rakyate ning nyengsarake warga masyarakat cilik-cilik saiki duwe mobil bingung ora duwe mobil saya le bingung duwe mobil tuku bahan bakar sake mundhake ra umum-umum cuk tenan cuk calon ustad kondang ngisi mobil telung dino 600.000 ini ngenteni adol singkong sih do mobilnya didol wae ini ngurapopo kabel lakon adili kudu dilakoni adili menandang sajaknya kudu disandang aku tak golek Wahyu iki dewar tak tageh wis janjian ngedoake Wahyu jati waseso moko sing ngersake wis sang iwang mur budengrat sing ngerso bumi alam sakalir bakal ngudunake Wahyu ning ditahan karo Bathara Guru aku arep krido iki alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah ana kritik-kritik ing tirta kang tumetes saka ing langit ki banyu suci ning ya sesuk wae aja saiki sesuk wae nah saiki ngene lakone sira padha jogo aja ana sing ati ganggu gawe aku bakal nindake mangsa Semedi gantung rogo bakal Semedi golek Wahyu jati waseso

aku golek wayu ki nek mau mamrihake marang aku. Aku mau golek mikulake marang para bendara-bendaraku. Supaya ing tlatah sing tak bangun iki bisa dadi tentrem ayem gemah ripah loh jinawi. Guyub rukun gelem nglakoni ibadah, tindakno perkara kang becik singirono marang perkara kang ala. Dimen padha tentrem uripe, murah rezekine, tur rezeki kathah berkah murah kena kanggo sangu ibadah tur to barokah. Muga-muga ndayani mangkono. Yen mangkaten pukulun kula nyuwun pangestu badhe rumeksa dhateng ngandika ya. Anoman Gatotkaca kabeh para putra Pandhu reksanen. Ajane sing kanggo gawe. Nek durung rampung aku bisa ngestri Ponang Wayu Jatiwasesa. Arep tak aturke marang sinuwun Prabu Puntho mangkene.

tú pronto. Manungsong sarinekembang siang kumantro seratri sanggangar komanjing jurining praptolo nyektos ing wanci surup sengingi soe beblesa soe beblesa sanggangar kongancik tengah yang telur diringutan sambuting kondro kiluan lo gareng petruk sumawono bagong ingkang tinilar ing Sudarmo kilurah Bodronoyo luwoso datang karang kabulutan siamil langit bowo langit laken beksan linggot bowo siamil jejukitan ngipur-ipur penggalih ngari-ngari juruning Wardoyo katingal samyo jejukitan gagrak goro goro wono giren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ijene sing nonton ora?
1: Tasik kathah.
0: Nek tesik ya ditutuke, nek wis entek gek ruwatan. Nggih. Nek tasik sing nonton kathah ruwatane ya sak rampunge lewayangan, nggih ta nggih? Cocok? Bubarne jam 09. Cocok? Bubarne jam 09 cocok. Estu

0: Mangga, mangga. Weh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Muji syukur wontenipun Allah Subhanahu wa taala bil qaulina alhamdulillahirabbil. Apa ya gur ngono kuwi nek syukur ki mung bil qaulina. Monggo sareng syukur dhateng Gusti Allah bil qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Nggo bangun masjid niku bendang dadi sarang-sarang nggo maca Fatihah nggih sedaya mawon. Nggih. Maca to Fatihah sing mempeng. Nek mung Fatihah tok ya ora bakal mesjide dadi nggih napa nggih. Fatihah ya penting, donga nggih penting karo ngetokne urunan. Bersih desa lho. Ayo Fatihah yo ben lakon berarti opo Fatihah sing mempeng nek ora urunan ora sida bersih desa. Nggih napa nggih. Lah nek Pak Lurah iki sugih mblegedu nduwe perusahaan papat ora narik rakyat. Nggih napa nggih. Dadi ngetokne guyub rukune iki nek apa-apa iki kudune padha andil dhewe-dhewe. Gelem sedekah setahun sepisan kudu dienekake sedekahan. Kene iki asring tiap tahun tak rungokne mesti wayangan. Dalange ganti-ganti. Hebat ora kowe coba. Oh, taman negeri kok dilawan. Aku percaya tenan masyarakate guyub rukun, kompak. Wabeh padha urunan. Ora enek sing ora urunan, kejaba sing kliwatan. Weh, jan salut tenan. Bangunane saiki jos gandos, kenyos-kenyos, jos jis. Kula ngantek bingung meneng bali desa tindak ajeng sowan ngene Pak Parmene dalane iki sing ngendi? Kok apik kabeh wong biyen grunjal aku ngono. Biyen ki trek tak dorang-dorong. Jan wayangan saiki kok wah leng leses. Luwih halus dalane timbang pipiku Kang Gareng. Wah iya. Wah, ngene iki lho. Ketok le maju-maju. Nah, iya, kudune ya ngono ya le. Heeh, kudune ya kudu ngono. Aja panggah wae ana perubahan. Nggih. Insyaallah atas kepemimpinan beliau Bapak Sigit Susilo. Muga-muga kabeh padha nyenguyung-nguyung-nguyung. Jaji dabeh dadi siji, keplok dadi siji insyaallah. Desane dadi maju Allahumma. Ya Robbal. Nek janji sing tenanan. Nek janji sing tenanan. Ayo. Ngendikane Pak Sugeng ora usah milih-milih, ndak pilih-pilih tebu. Tenan. Nek wis panjing nggih iku kudu sing kepanggih. Nek nggih kok ora tenan iki alwaqdu dainun janji adalah utang. Lho kuwi. Wes. Seneng-seneng bacotke budhe Pak Topan mau. Apa gubuk asmara? Jene siji. Lah iya. Dinyangi ndak dadi pikiran. Lah iya. Nah, gubuk asmara nganggo bawa terus sak gongan iki bacutke lakone. Lah iya. Lakone ya dawa tenan kok piye? Ah iya. Kudune nek lakon kaya ngene iki jejere mudune jam 7:30 mau wis jejer ngono. Jam 3 rampung wis kobet. Dadi jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 2, 3, 8 jam. Berarti katok bene. Ah iya. Sok diwiwiti jam 8 apa jam 9 wis jejer. Ha nggih. Hah ayo. Dicintenge Mas. Wah. Nah iki 6:08. Nyingkar nyingkur. Tak jaluk sing iso bawa sapa iki nyingkar nyingkur. Apa Wulan apa Wiwi apa Patrick apa Mbak Sri apa. Ayo. Melakno nek dikek catetan ki diapalke. Ora diwek-wek. Ayo.
1: Sinten iki?
0: Ayo kowe bareng. Sol Kingsul. Eh Kingsul mak tuku 5 juta to leh. Tak tetek kabeh tapi.
1: Sandas-ndase.
0: Ora, untune tok. Ndas kok dilangnya ora iso. Nerene ndase iki ora wangun. Ngene mengki. Ayo ndang.
1: Nyingkar. Nyingkur.
0: Sing alon-alon ben ketokne temlek, temlek, temlek.

0: awake dhewe rasa niru cengkoke Tatin. Tatin ku jane ajule apa yo ayu to. Luang jenenge Dodo karo ngarep lumbune kok padha wae. Nek cenolane. Nggo Dodo ya cenolane, mrene ya cenolane. Cengkoke jane asline cengkoke apik.
1: Lingsem yen kemutan.
0: Apik cengkoke sisine napa apik cengkok niki? Ayo jujur. Apik sisri. Nah aku ya pilih cengkoke sisri kok. Ya sisri ya.
2: Nggih.
0: Lelapahan ya.
2: Lelam

0: kadang kula sepuh Kang Mbok Suti wis kondur. Dereng wah alhamdulillah Kang Mbok tasah berkahi rayine. Wah jan kelingan kula biyen disindeni jamane ning nang ujung ana pinggir kali gone Pak Min. Disindeni Mbak Suti. Wah, sore aku jak mampir ning daleme kono. Walah, delok nek nyugu iki komplit riwululeng. Wah, enak-enak umum. Bek lawe iki greh bakar karo apa kae biyen. Wah, senengku aku. Jan jos kendos.
1: Mbak Ibu.
0: Saiki mulya banget panjenengane. Wis kagungan garwa ya setia banget wis. Jos pokoke, yo.

pilihan. Kanca-kanca. Kanca-kanca kuwi syaraté gampang. Siji wareg, ngono lho. Loro kerep tanggapan, mesti semangat. Kapan yoga ki mlempem soalé tanggapané mesti arang-arang kene monggo. Nggih. Ngaku mawon. Ora sinden ra yoga, ning ditutke dalange mayang arang-arang mesti arasa-rasane ana buwe iki. Kek sesuk ki bayarané pira? Soale nek arang-arang ki sembuh kuwi. Lah nek sing jenenge bayaran ki nek 200 ki yoga ki ora penting sak ki, Pak. Yoga kok trimo bayar 200. Balah. Nek yagaku nek bayar 200 ngono sesuk ora nyang. Positif kuwi. Wah, yoga ki bayarane paling ora ki yo. 400, 450, 500, 300. Wah, lah tenan. Cah kene padake tipis ya, Truk ya. Lah iya. Aku ki ngene, Truk, duwe prinsip. Prinsipmu apa? Nek aku sambatan aja nglibatke anak buah. Ning kebalikane. Nek jobku gede kok jaman itu job kementerian kae. Yo go bayarane juta. Oh, ampuh to. Soale duite yo akeh. Sono aku ditanggap kementerian meneh, nek wis aman, presidene ganti. Kaya mbiyen kae. Wah, yo go tak bayarane juta setengah ning Bengkulu. Ya juta setengah kabeh wong priyogane 18 sindene 6. Wes kuwi entake pira kuwi urung madange nang dalan coba. Ben aku ora dudu dhuwitku dhuite negara. Tak tanjake tenan kuwi. Ayo bacutke, Sul. Ging, Sul.

kamar mancung cilupet. Eh, kok ya wis nguyak wektune, ha? Ayo, Kang Gareng kowe Bagong. Toto, melu sungkem bekti nungkesane Kanjeng Rama Semar. Muga-muga sembodo sing dinisdya jumbuh Kang Gayuh bisa dadi Kang Denesti. Ayo lho, tak dereke babarengan Gong. Ayo Gong. Ya. Wah, sajake kok ya wis semremeng. Ayo kake merpeki. Eneng cedhake sukune Gunung Jamur Dipa. Ngawat-awati

Kakang Ismaya aja kaget ulun Kang Prapto Kakang Ismaya. Wah. Kaiwangan jonggring saloko kaperbawan. Ya kuwi sumuke kaya kobong rasane. Saka anggone gentur tapane Kakang Ismaya, sapa dewa sing ora takluk karo Kakang Ismaya? Mula Kakang kaya ngemutake marang Yayi Bathara Guru satemah dina iki uga. Yayi Bathara Guru wis maringake marang panjenengan ulo supaya marang prapta mrepeki marang Kakang Bodrang nututake ning sukune Gunung Jamurudipa. Kula Kakang iki wahyu wis tak kanthi tampanan Kakang Semar Kang cunduk karo kersamu anggonmu golek kanugrahan ora mung bakal Kakang Semar diagem dhewe nanging bakal dicaosake marang pembune wong Amarta Kinen Dadya Srana kukuh bakuh tentrem ayem anggone ambangun desa bangun kutha bangun praja supaya Prabu Puntadewa kukuh bakuh tetep jumeneng Narendra ning negara Amarta kanthi tentrem ayem jendadur bedane ning sambekala Kakang Semar.

0: wis moyo.
1: Eh piye Narada? Kowe kok gugah anggonku topo?
0: Ini ya Kakang. Anggonmu mertapa wis cukup.
1: Anggon bakal gayuh kanugrahan.
0: Wis paripurna Kakang Semar. Aku percaya Kakang Semar sawijining ponokawan nanging migatekake marang Kang Dimong. Dadi pamong kudu migatekake Kang Dimong. Lire mangkene, bratamu ora kanggo sapa-sapa. Ning bratamu kinarya dharmamu. Dharmamu kinarya ngayomi marang sadengah kabeh kok kudu mbok ayomi. Tentrem jenjem negara Kamarta. Bisa lulus Sararjo Sediani mergo kasinungan Wahyu Jati Wasesa. Jati moko sejatine Wasesa kang murba ingrat. Sapa caket marang Gustine bakal luhur budine. Bisa mukti wibawa uripe donya nang akhirate Kakang Semar. Ulun bali marang Kahyuwangan.

gelap katon lirik kincang irisang mawe gandrung ing Anuman cuma dong dawuh Bukulun Ismaya ngger katut kaca cuma dong dawuh Bukulun. Nah saiki wis rondo krasa rasaku wis jumbo sing tak gayuh bisa tinemu sing tak tuju bisa teko sing tak sejo kanggo kamuktening Praja Ngamarta kinen kukuh bakuh pengkuh. Nah ya ngono nek peloke ra dingke didol wae sir kuar tak suluhi pelok nek wis digriming seneng ora jama-jama. Loh kae bendaramu ramamu nggih karo kaca Anuman sing prapto ndara werku ndara prapto kene yektine bakal sabiyantu ruweting anggonku pikantuk wayu kaya ayo kosi ana sing bisa ngaruh beda ngestuaken dawuh Bukulun Ismaya. Ayo toto disambut dikormat dipanem Rama paraptane ndara werku ndara.

0: sih?
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
0: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
0: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
0: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
3: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Pratitis ke ora do ngantuan. Armaka teler mau buat awak kelora kepenak niki pripun. Ngono iki ya karo lung to wit para rokok jambu sebungkus kok ya. Gor. Ora, iki mung guyon. Eh, Ndara Werkudara. Wah, Semar kepiye? Matur nuwun dika merpeki dateng kula wonten sukune Gunung Jamurdipa. Ya, aku diutus karo Jlitheng Kresna kakangku karo barep-barep aji tuh. Unta dewa kakangku supaya aku tumuju ning sukune Gunung Jamurdipa awat-awati memanuki jaga malakase Kakang Semar Badranaya. Hei matur nuwun Den. Hei ambakku wis tuwa ning sik diperhatekake karo bendoro bentaraku. Hei tuwaku bakal tak gunakake kanggo tutur marang anak putu. Aku tuwa tak gunakake kanggo belajar muntu hawa. Aku wis sepah ning aku ora bakal ngangang ngarah sing ora jemanah. Aku bakal golek dalan ingkang berkah. Rejeki sing berkah kathah murah kena kanggo sang ibadah. Amin Allahumma amin. Mesthi slamet donya lan akhirate. Yo mangkono. Yo. Yen mangkono. Niki sajake enten sing badhe ngiri gudho. Ora luput mung srayane Prabu Duryudana. Murite calon murite gurumu si Pendhita Durna Ndara. Sampeyan aja musuhi gurumu. Ora, aku ora musuhi guruku. Piye-piye Durna kuwi guruku sejati kang bisa nuduhake marang lakuku. Aku bisa ketemu marang sejatiku dhewe mergo pituduhe Durna bapakku. Tanpa Durna aku ora bakal ngerti sejatine uripku. Nah, niku wajib. Takdim maring guru. Wah ngalim lan takdim maring guru niku bakal manfaat ngilmune. Bisa teko sing jinangka. Sebab sekabeh kegayuan mono. Nek duwe kegayuan kudu ditandangi. Tekaning panjangka seranane kudu dijangkah. Nah niki sing perlu tindakake niku tindake Kurawa sing dipimpin karo Patih Sengkuni. Nah niku rene apike iki. Ning Pendhita Durna nyeroyo kanggo nutupi aja dadi klilip nono Guru Ngestina dianggep bela wong Kurawa kuwi gurumu pinter duwe daya reka reka daya nyeroyo calon murite kon jengkarake tapaku ing pamrih ben Kurawa sing iso gayuh wayu. Nah ning nek gurumu kira nganggo siasat kaya mengkono ndak kira wong Kurawa ora bakal pitaya mang Durna gurumu. Durna gurumu ki Durna kuwi gurumu sing sejati. Ngarani wong ngarani Durna kuwi jare Pendhita elek Durna mundur-mundur kena mundur barang sing ora ana. Heh kuwi salah. Nek digrayahi digagapi lewat marifat ora nganggo mripat pentahan. Durna kuwi saka tembung durok tu nasihin kuwi ana kitabe. Kitab Durotun Nasihin, Durotun Winten Nasihin, nasehat. Nasehate kaya inten, sing iso ngeterke ndika den pikanto ya kuwi Tirta Pawitra Maning Suci kang mengku arah tata dharma. Satemahing mriku, ndika pikanto abon-abon panggih kalayan sejatinira ning mriku pun Dewa Ruci. Dewa Ruci, dewa niku ana sesebutan. Ruci huruf R U C H I, Ruhi tegese pinanggihan kalan ndika pribadi den. Sakniki mang balekke serayane calon murid durung kare wong Kurawa. Nek durna pun dimusuhi den.

Bakal urung aku guru mana pegawai durno. Ojo nganti urung sing penuh

Naistung kono, sapa wong dikus gedhe dur-dur bagus. Aku rek Udara, Satraja Dipati Punggul Pawenang. Wah, layak undang. Udara. Sumingkira aja ngalengi laku, aku bakal golek Semar. Bakal tak giantung, tak gedeng go pengewan-ewan. Minggato, piye? Minggato, besok bacot saiki bacot. Bacot takon dosa mamprung ya wae. Wah, wani dening aku ya tak ada ono. Wah! Edian!

Bye.

Kakang Semar dados pundi sinuwun Bagyo Mulya Kakang Semar wis penating negara ing Ngamarta lho niki sira Ngamarta heh berkah temestu jeng andika Kakang Semar aku mbelu manem Brama nggih Sinundrawati dados kawuningan sinuwun kula linggar saking karang kabulutan boten kesinglar saking sesambungan kula nanging kula menika namung badhe ngupadi kanugrahaning Gusti. Kula ndelok ne negara Ngamarta dinten niki niku kula melasaken sanget. Ketok lemuwat mawut tatanan praja Ngamarta sakmake boten kados padatan. Mila kula menika pados kanugrahan karben kinarya dadu panyireping dahuru. Kula ngesti wayu jati wasesa den. Wayu jati wasesa menika narada dadi kegebaning agesang. Nanging menika mangke bareng kula caosaken dhateng andika sinuwun Prabu Punta kang kinarya pangregeming laladan. Muga-muga kemawon sinanding wayu jati wasesa saged tata titi tentrem ayem gemah ripah tata lan raharja. Gesanging tebih saking panggodolan pangrencana cepakno syukur harjo. Yo yo Kakang Semar matur bejo sewu. Kakang Semar matur bejo sewu. Nah, menika mangke wayu jati wasesa sampun ngantos namung manunggal wonten negari Ngamarta lan Ndorowati. Ugi mandhap wonten tlatah ing desa Taman Negeri mriki merbawana dhateng Bapak Lurah. Nggih menika sigit susila sak warga masyarakatipun sedaya. Sak prabot pamongipun sedaya. Masyarakat jagat kinayuman soto titi tentrem ayem saking dane wayu jati wasesa segesipun menika mangke saged manggih keguyuban kerukunan tebih saking panggodha panyoba lan pangrencana cinepakno ing suku Basuki satemati nenggalan Ibu Basuki mewah Bapa Raja. Iya Kakang Semar pancen mangkono cekaping ngatur menika sampun jam 3 langkung seprapat cepak-cepakne mawon sarate ruwatan kek diwiwiti ruwatan sobatos ngantos boten kesubuhan cekaping ngatur ringesing carios Mbah Barokah Nugrahan slameta sing ditanggap slamet sing nanggap sakmel sak terusipun muga-muga rayu rayu sak lolo sang santi jaya jawi jayanti sepisan rayu slamet merdika tetep merdika salomo-lomo idina sira tumestake musiku mbah nafsi bitaqallah billahi taufik wal hidayah warido ayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang silamata.

Nyun pangapunten para pemundhen wanita. Menika waranggana sedha ngalih serat ruatan dan juga kemriki. Krida budaya kula mboten mandhap yoga nggih.

Ya Allah, janji gue esok, kok ya esok tenan, masya Allah.

0: Informasi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
5: Keluarga sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi Agarilus Qualen.
6: Nama saya Ibu Rumiati dari Rempela Sumur Bandung, Kuai Jepara.
7: Keluhannya dulu apa, Bu?
6: Keluhan saya nyeri di dada sebelah kiri.
7: Tuh, kalau periksa katanya itu penyakitnya penyakit jantung.
6: Katanya jantung membengkak.
7: Jantung membengkak.
6: Iya.
7: Terus minum Agarilus juga ya, Bu ya?
6: Iya, minum Agarilus.
7: Agarilus apa yang diminum, Bu?
6: Squalen.
7: Cardina Squalen atau Agarilus Squalen. Nah, setelah minum Agarilus Squalen, apa yang dirasakan?
6: Yang saya rasakan udah napasnya udah longgar, udah nggak sesak.
7: Detak jantungnya udah
6: normal.
7: Udah normal, jadi udah detak jantungnya udah teratur gitu.
6: Iya, udah teratur. Dulu sebelum minum Squalen, saya sering pingsan.
7: Dulu sering pingsan?
6: Iya, sering kali pingsan. Kan nyesak di dada.
7: Kayak tertekan?
6: Nggak tertekan, nggak bisa napas. Akhirnya kan kepalanya terus pusing, berkunang-kunang, terus lap-lap gitu, terus akhirnya pingsan.
7: Ya. Tapi setelah kenal Squalen ini, udah sama sekali udah nggak pernah yang namanya pingsan?
6: Alhamdulillah udah nggak pernah.
7: Jadi udah nggak pernah sesek lagi?
6: Udah nggak pernah sesek lagi. Ya buat semuanya, jangan lupa minum Squalen, karena saya sudah merasakan khasiat dari Squalen untuk mengatasi penyakit saya ini, jantung.
5: Dapatkan Agarilus Squalen di seluruh radio jaringan Trirama FM Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

kaya ora lido ujare wong gaplok. Jembleke iki terngubengi tritis prenjake jingklak-jingklak kuthuk-kuthuk padha tarung. Miturut padatan bakal ana dayoh. Ana dayoh sarimbit. Lah sinten sing kang parang tedhak wonten ing sudung kula mriki? Nepangaken dika menika sinten saha saking pundi? Luh nggih, Kyai Semar. Kula menika wingking saking Taman Negeri dene. Kula menika ingkang tinanggenah nggih menika dados tetinding Taman Negeri kula menika ingkang namipun Sigit Susilo. Oh, dika niku Pak Lurah. Luh nggih. Nggih. Lah sing kinten wingking? Nggih, nami kula pun Agus. Agus apa kuwi? Kula pun Agus Suhendra. Dika niku sinten? Kula nggih kalebet pawongan mriku ing Taman Negeri. Kinen anyarengi tindakipun Bapak Lurah Sigit Susilo. Sowan wonten ing dalem mriki Kiai. Oh nggih. Lah, nyuwun ngapunten, rawuhipun menika wonten wigatos pinapa? Lho nggih Kiai. Kejawi kula menika niat silaturahim. Lah, silaturahmi niku sae. Sapa nyambung marang silaturahmi niku bang siji. Niku maknane wong silaturahmi niku ben jelas. Sing siji ya kuwi manjangne umur. Nomor loro nyugihne sedulur. Nomor telu gampangke rejeki. Lah niku silaturahim. Ndawake umur nyugihne sedulur, ndawake rejeki. Silaturahim niku wajib. Sapa wani mutus marang silaturahim ing bakal sengsara. Ora entuk ridane ndak ilahi robbi. Nun inggih. Lah kula nganti kalian kadang kula pun Agus niki wau. Agus Windro bat kula kanthi mriki kinarya dadya rencang iras pantes sebat bataning Rembak mewakili dateng para sepuh. Oh nggih. Kersanipun menapa? Kaping kalihipun kula niat badhe ngersakaken Kyai Semar supados anglantari. Wonten ing dusun Taman Negeri badhe wonten adicara upacara ulang tahun utawi bersih desa. Ulang tahun niku badhe gelar pawiyatan agung kang sinebat ringgit purwamiwah wonten ing dipun lajengaken pangruwatan Kyai Semar ingkang kula suwun keparawang ngrawuhi nggih menika ngasta ringgit wonten ing menika miwah lajengaken pangruwatan. Nggih nggih nggih nggih. Lah Mas Agus Suwindro menika kinarya dadi ketua panitianipun. Wah. Pak Lurah ya nom, bagus, energik, turto ya lincah. Panitiane ya lincah, ya energik, ya isih enom. Generasi muda-muda ngeten iki sing pantes kudu dadi ngarep. Iso mimpin sing tuwa karek jurung pangestu. Nun nggih, ngestuaken dawuh. Lah, tanggal dintenipun tanggalipun menika wonten tanggal 3 dintenipun. Yen boten salah wonten Jumat Legi ngancik dateng Sabtu Paing. Iki lagi ditung iki. Jumat niku wonten 6 legi wonten gangsal dina 11an. Niku sae tegese ganjil. Nah, Sabtu Paing menika dawuhipun wonten 18. Dina niku nek 9 kali 9 wis renek punjule. Kawitan angka 0 tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niku angka yang paling sempurna. Mongko entek-entekne dari 10 niku 1 kali 0. Dadi 01 10 entek-entekane. Mau wis dicolo wetho. 01 tegese ketoke 0 ning isi. Entek-entekane ketok isi ning 0. Lah niki. Niki sae niku. Nah, badhe ngoten Murwakala menika wonten syarat-syariatipun. Syariat niku dadi syarat-syarat kinarya srana. Pun to. Nek mawi syariat niku dadi syarat-syarat dadi srana. Nek boten syariat niku boten becik. Wong niku ajeng muruh ing khaib nek boten ngangge syariat niku degese boten saged ketok ora ketok dadine. Khaib niku cetha dipercayani diyakini. Ning syariat niku kudu ditindakake kinarya anjangkepi. Dadi yakine marang Gusti ditindakake kalawan nyarekat ya apa lumrahe. Ngistaken dawuh.
Lu niki istaken dawuh Kiai. Nah nggih. Lah niku syaraté ngeten. Kudu ngangge syarat. Syaraté niku niki syaraté kangge pangruwatan ngeten niku ana sing ngarani lah kok nganggo sajeno prasire kok prayo musyrik prayo haram. Lah niku. Niku sing perlu dionceki nggih Pak Lurah nggih. Kula oncekane bendok gamblang karo padang. Niki diarani napa to? Sajen. Sa niku syarat jen ijen ijen. Lho, sak niki nganekke surat, nganakake syariat supaya dadine hakikat. Nek wis hakikat makrifat. Lho sing ijen niku sinten? Sing ijen ki sapa? Sing wahid niku sinten? Allahu Ahad. Sing mung sawiji niku sinten? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora diarani musyrik haram utawa urip-urip agama Hindu, enek sing arani musyrik, enek sing arani nyembah Kanjeng Loro Kidul. Lah niku nggih kleru. Sebab niki tinggalane para waliullah niku ati. Asline tinggalane para waliullah. Kula ngeten iki sing biat kula mboten sembarangan. Ulama sepuh sing derajate kewalian. Kula nggih tetep nganti isine Al-Qur'anul Karim yo Qur'ane yo hadise. Iso dipelajari tur yo komplit. Yen nek kula nggunakake Qur'ane sak jawane. Soale Arab niku mung digarap Jawa kudu digawa. Nek kur garap kowe nek ra nggawa, yo enek manfaate garap yo mung kesel. Iso garap ning ora nggawa mesti mboten hasil. Nggih napa nggih? Kudune digarap. Carane garape piye nganggo Jawa. Jawa niku dudu suku. Jawa niku dong mudeng utawa paham ngoten sing dimaksudke. Ben gamblang. Lah niku enten syarat. Syarat niku ngoten niku. Dadi Arab digawa, Arab ki jawakno. Pinter maca Arab nritik nek ora ngerti jawane padha karo wong mlaku tanpa tujuan. Ya mlaku bener. Ning aku ki arep ning endi to? Kok mlaku rono terus? Arep nang nggone si dadap si waru sinaya apa kepiye? Lah niku. Ning nek dijawake mudeng arah-arahe lah niku cetha gamblang, cetha welo-welo. Ngaji kelawan alam sakalir niku dadi ayat kabeh iso dipelajari dhewe-dhewe. Lah niku enten sekul suci ulam sari lah niku. Niku wonten panggang utawa ingkung kali sekul suci sekul golong niku tumpeng jene. Sekul suci ulam sari, sekul niku nek wong Jawa, nek sekul niku nek basa Arab kul, nek basa Jawa sekul niku sego panganan. Kul ngucap sekul ngucap sira kene arepe. Dadi sekul iki dadi basa Arab ya sing apik. Sekul iki sego panganan nek Jawa nek Arab ya kul ngucap sekul ngucap sira. Kalimat suci digambarake sego gurih utawa sego tumpeng. Enak banget. Lha nek do nganeke gendurenan, ingkunge songo sangang baskom diundangke wong 11 nyamleng napa nyamleng. Ngono kok diarani bid'ah. Bid'ah niku nggih enten pinten-pinten perkara. Ning populere ana loro bid'ah dzalalah kalawan bid'ah hasanah. Selagi hasanah ya napa. Nek sing ora kersa ngeneke gendurenan ora apa-apa. Sing ora apa-apa ora ngeneke ya napa ning aja maido karo sing ngeneke gendurenan. Utawa kondangan, jane mboten kondangan. Nek cara Jeng Sunan Rumiyin, Jeng Sunan Kalijaga. Ngumpul ngeten niku ten sego golong, sego gure. Niku wonten ingkung. Ingkung digambarke panggang niku jago sing gedhi. Niku napa jenenge ulam sari. Ulam hurufe ana telu, alif lam mim. Alife Allah, lam mim malaikat, mim Muhammad. Digambarke ngono diwujudke. Wong Jawa niku apa-apa diwujudke nek wujude moh ndongeng tok iki ora enak apa-apane. Piye napa nggih? Lah niku. Niku perlu niku nek do ngruwat do dioncake ngeten mboten niku. Mboten. Lah petruk. Dioncake ngene iki dadi sing nanggapi sing ngruwat ki ben marem ngono lho. Lah ulam sari digambarake ingkung jago niku utawi panggang, mboten? Lah ana meneh kok niku wonten pisang ayu utawa gedhang. Gedhang niku maksude pasemon. Gedang gegetono lho ben padang. Iki ki loncek ana gegetono rasakno ben padang pikirmu. Mboten? Dadi ora kok nek wong Jawa niku kabeh enten maknane. Ha nek Quran niku kungkul, perlu dipecah. Quran niku tafsir umume. Lho, tafsir niku nek sing salah kabeh bener. Munggah teng tafsir Jalalain, goleken deplokan sing lembut kaya glepung ben iso dioncek iki nek nggo jeladri. Lah niku cetok. Ah niku. Lho sing diarani ulang tahun sing arani, ulang tahun diarani haul ya oleh. Lah sakniki bersih desa. Lah bersih desa niku karepe piye to?
Bersih niku resik, desa niku papan panggonan sing dinggoni bermacam-macam manusia, bermacam-macam suku, bermacam-macam keyakinan akidah utawi agami. Niki agamane beda-beda mboten niki. Beda ya ora apa-apa. Sing penting sama cinamat dan lakum dinukum waliyadin. Ngoten lho. Ngoten niku. Dadi nek biyen ki ngarani ora kondangan jane niku ora genduren kondangan. Kondangan ini bahas mana kali jago ngetok nih ambengan ngerti nih gue sodako as sodako lifta il balak ke wong sodako yang ngangkat balak ngetoke balak pintu dibuka ke pintu rejekon kalalan toyiban bil barokan amin. Nah niku sing jenenge kondangan buatan kok nopo-nopo kondangan ini jane buatan kondangan asli ini kundo dan didungo tekan didungo disarana nih karo sodako gini oke ngono lho ben cetok ngurmu grunang-grunang dicetak ya saya nanggap bingung emangnya apa ya urungnya naik sak jam gaya kopi rung rampung kok sentek lah gue saya ini gaya kopi ngantek pengen 6 rung rampung gitu tenang yoga-yoga ku kademen kayak di kopi ya gelem paling lho nah ini ku ngeten dintennya wonten Sabtu Pahing Jumuwe legi niku diwiwiti awit dinten Kemis Kliwon. Pun ngamten upacara Pak Lurah pun pas banget niku. Lah ngantos tupaing menika diwontenaken adicara pangruwatan. Ruwat saka tembung ngrawat tegese desa ya rawaten. Desa kapanggonan beberapa manusia yang mempunyai sifat masing-masing watake dhewe-dhewe. Mula niku mengke enten pacul enten arit niku nggih enten maknane. Pacul niku sifat papat ora kena ucul. Dan sifat asma afgal niku kudu diyakini tenan. Sifat papat ora kena ucul. Lanjur gagange niku jenenge duran. Lah nek duran niku kencenge dipantek utawa mantek sing jenenge ditanding. Duran ora kena maido gawane pangeran mantek iki ngelmu niku nek dipantek ngelmu mantek niku ampuh. Pilih tanding. Dadi niku durung ora kena maido gawe pangeran. Kabeh niku sing gawe pangeran. Estu niku mboten goroh niku. Estu sing gawe pangeran kabeh. Ora ana sing ora digawe karo Gusti Allah ora ana. Kabeh Gusti Allah sing gawe. Menungso niku karek nemu karek nyukuri ngono wae ora gelem syukur. Lemu gawe kapan coba? Ha niku, nek kaya ngoten niku perlu dicetakke sisan. Ha niku. Niku sing jenenge napa wau sing kloncaki? Pisang, nah, sak niki, niku kados pacul, lah nih pacul niku pun genah toh, sak niki arit, wong urip niku nek wong tani di pacul karo arit ben gelem ngarit duwe ngoni-ngon loro, ngingoni dohir lan batin, yo atine lan dohiriyae, kudu digarap kabeh, ngoten lho, bilisan bil kolbi bil arkan, yo lisane yo atine yo tandange, gelem dikiru loh maring pangeran. Moko dikira lo maring pangeran mung sak saat wae kanthi tenanan suwungno ora mandeng sapa-sapa kejaba mung mandeng marang Allah Subhanahu wa taala ngalahke wong salat sunah 300 rakaat lur iki nek ngaji tenanan ngaji niku saka tembung ngatur jiwa ping pindho ping telune ngarit niku saka tembung ngaji karo wirid wali mbiyen ki ampuh-ampuh ngaji karo wirid sing dirit suket lantarane nafsune kudu diiket. Yoga-yoga kuwi mbener tak kandhani ngene ya ndeluyu nerap. Tapi saiki srondo papan. Srondo papan kabeh saiki wis beneh. Biyen do tau ngombe sakniki pun blias, Pak, mboten tau ngombe sing banyu-banyu iblis setan niku ora tau ngombe. Ngombene kantun banyu bening kopi teh. Ya royal-royale ngombe niki ya kerating deng. Nek saiki nek ado wani ngombe ning ngarepku tak tukokke. Sak pethi tak depke kudu dientekke. Niku. Nah niku tegese ngoten niku. Lah niku kathah nek kula onceki niku ora rampung. Godhong andong-andon paraminan. Wo sing merek-mareng pangeran godhong waringe tegese sipate wirai. Waringe saka wirai. Tebu saka antepe kalbu. Kena ngapa kok dikayeng kaya ngoten niku? Nah sakniki klopo, klopo niku klopo gundul tegese klopo garing sing dioncaki ana sepete. Ngaji klopo niku nggih pun jero. Klopo garing ku sepete ulete ra jamak-jamak ngene apa nggih? Lah nek wis metu suk nek ulete wis dioncaki kena karek atose bathok niku atose ra umum.
pecahe kudu dikebrok ngoten lho. Nek dikebrok lagi ketemu rasa gurih karo legine lah niku. Iki agama ning tatarane agama ora mung trimo syariat, ora mung trimo tarekat, munggahe marang hakikat belajar marang ketauhidan ngoten lho. Ya kula ngagama. Kok ngobong dupa oleh apa ora oleh wae. Sing sepenting sebutane. Arpa ngobong dupa, ngobong setanggi, ngobong menyan biyen ora enek minyak wangi. Nek ana wangi-wangian apa saleh waton sing diucapke kalimat awal niku ya kuwi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalam nyebut asmane Allah Ar-Rahmani ulas dalam donya Ar-Rahim kang ngasih akhirat bloko. Lah niku sirik musyrike teng pundi? Boten enten lho, Lur. Estu niku. Sing penting iki sesebutane kalimahe dipaske. Tendah. Tak niki ngeten Pak. Wah, saja kesuwe-suwe iku. Selak subuh. Nek kula onceki kabeh niki rampunge jam 10. Urung jagung, urung wah. Dionceki kabeh napa pripun? Sok mben mboten menengo kancaku menengo. Sok mbene nanggat dhewe khusus ngonceki niki, ngoten lho. Nggih. Saiki yo sing cekenek-kenek dicekel wae. Aku suwen. Ah, sakniki ngeten. Sampeyan mang wangsul mang cepak

munggah marang Kanjiwangan, tak temu karo dewa-dewa. Wah, dewa ke sing duwe ya kuwi wawasan. Aku tak munggah tak rek majelis musawirin. Carane piye aku njaluk tulung karo sapa? Ben bisa nganake dalang ya kuwi sejati utawa dalang Kandhabana. Nyelanane ngruwat ing karang padesan, ya kuwi desa taman.

Yo, matur nuwun jenengku Komo Salah. Dadi aku putrane Dewa Bathara Guru. Iya, dasar keporo nyoto. Yo, yen ngono. Aku duwe penjaluk, penjalukmu apa, Ngir? Aku njaluk sandangan Cara Dewa lan aku jeneng Cara Dewa. Nek ora gelem maring sandangan Cara Dewa, jeneng Cara Dewa takon dosa. Kayangan bakal tak obrak-abrik. Kados kuwi pun diparingi menawa selak kesuwen.

aku yo seneng dongdang-dongdang ngetung-tung, dongdang-dongdang ngetung-tung, suwanku yo modern ngapik. Terus ngono kuwi, Pak. Aku seneng, Pak. Wah, lah sing kendang ki bekel Haryo Sunyoto. Ayak to apik, dongdang-dongdang ngetung-tung, dongdang-dongdang ngetung-tung, suwan ngono kuwi apik modern urung enek wong kendang cuk sampak ngono liyane sampean. Apik tenan kuwi, jian. Aku dikai sandangan coro dewa ketok gagah bagus nak sindian marado medun kepencut karo aku njaluk jeneng coro dewa jagat nesena nongger siro tak jeneng ake Bathara Kala jagat ini. Wah jenengku Bathara Kala jenenge coro dewa jeneng. Sandang aku ya coro dewa wah jan kemlelet aku pajan leng gleling ora kok gleling nyatane waduh weteng kuluwe bobo aku njaluk pangan kados pundi kakang Narada diparingi ngger jeneng kita mudhun marang Lastik Brasara ing tengah alas oke satu kewan bisa mbok mongso nanging sira mongso satu kewan kudu mbok sembelih luwe dhisik. Ora sah tak sembelih tak cokot sing kupang apit mati bisa tak pangan tak tadah toro mongso boya kena yo nggir sebab ngene lamun sira mongso satu kewan ora mbok sembelih luwe dhisik kena siku dinane ngalah ora entuk sapate Gusti Rasulillah lah kuwi kena siku dinane ngalah ora entuk sapate Gusti Rasulillah ora prayoga aku ora duwe kaman meduna tak kethok isi musuh isih kinaryo dadi opo.

entek tuh. Tak entek nih tuntung. Malah entek. Weh. Iki ngersiumu ndak potol sawiji tak pujo dadi pusaka besok rejaning jaman. Dadi gaman ampuh kang aran gaman siunge si Bathara Kala. Waduh ning aku wis ora bagus. Ompong siji aku. Kawanen mudhun marang Madyapada dadi srara manganmu satu kewan anggone mbadok sa ya kuwi sembelen wis dhisik ya tak kawene mudhun.

0: Bathara Guru Narada lan kowe ndrolan panyarikan aja kaget. Aku teko ning kayangan ora ndadak anggo seronta. Wonten dawuh punapa Kakang Ismaya? Napa Kakang Semar langine ngene. Tak kandhani. Aku munggah ana kayuwangan iki mergo aku ana parigawe aku diseroso, diresoya, disroya kanjeng Bapak Kepala Desa Taman Negeri panjenenganipun Bapak Sigit Susilo. Sarimbit kalian pamong dusunipun ugi ketua panitianipun ingkang nami Ibnu Mas Agus Suhendra. Perlune badhe nganakake ya kuwi ulang tahun desa mewah. Nganakake bersih desa nganggo adicara ruwatan. Aku sumaguh nek aku njaluk cara, ayo bareng-bareng anake majelis musawirin. Anake Basul Masail.
1: Aku iki sadina ora mudeng iki.
0: Kok wis mudeng suwe-suwe. Nah, aku njaluk tulung carane piye? Yen mekaten Kakang Pukulun Ismaya jumujuko dateng kasiwangan Untoro Segoro jujuko ning ngersane Wisnu menika menika dados serana dados dalang kondoboro dalang sejati kangge lantaran nggih menika murwakala ing dusun Taman. Nggih nyuwun pangestu tak wangsul jujuk ning Untoro Segoro.

lagi ana wong mlaku wanci beduk tengange nang dalan ora singsot orang hidup. Orang itu ora singsot wanci beduk-beduk mlaku. Yekti iki ya bocah Sukerta, bocah Bajang. Sira iku sapa? Yen takon marang aku, Bathara Kala, lho. Kok tepung karo aku? Aja mujud mu sak werdekne aku bisa. Melungkung wae. Yen kowe takon marang aku ya iki bocah Bajang godolare to gawe ngaren. Kowe arep apa? Kowe klebu Sukerta, mlaku beduk orang itu ora sisot. Yektine dadi tadah turumu dadi panganku. Mangan aku sepisan warak sak lawas ngono. Oh, ya glak moso nyelilit ana. Bedo!

ki enak cawe dok ayu neram ngidit kelenteng gak wanci surup merpet melaku dewi renek kancane jenengmu sopo wok ah yang takon marang aku ya kendang pamular sepeyuh suarane kemelinding kue penyanyi boh dudu sinden ya dudu lah sopo aku mau buat cantik so aneh ngendi surup-surup ojo melaku dewi nek melaku dewi saiki kaya codot sing keluyuran kok nek disamber codot piye kowe ora peduli nek ana tak gagelak dewi ana tak eman ayumu bali yo minggat to arene ngendi wae golek panjenengan ing sendang tlaga madirta bali yo upamaku bacut gagelak sampluk klenthing pecah sirahmu Bathara Kala

0: Guru, aku golek bocah Sukerto ketemu loro wae. Ora iso tak mongso.
1: Wah.
0: Obahe kesit nganti kaya sikatan nyamber walang tak tubruk ngewendo manengen. Tak ebruk tubruk nengene ndo mangiwa.
1: Wah, bapa aku arep bali marang kayangan jebul aku ketemu wit aren.
0: Ing kono ana cecak mbuh celarat apa cecak nemplek ning tak getak jeblok buntute. Tak pangan, waduh enake. Bapa aku njaluk pangan kaya mangkono.
2: Wah, cilaka di guru.
0: Kados pundi? Sing dipangan kuwi dudu buntut cecak. Kuwi drijine menungsa nggih Bathara Kala. Aja lancang jeneng kita.
2: Mbok ya pareng mangan menungsa.
0: Aku njaluk pangan kaya kuwi. Nek ora diparangke aja takon dosa. Dewa kabeh bisa tak tadha tara mangsa.
2: Waduh cilaka kakang pukul.
0: Aja kira kula ora rasa dimangsa ya. Pait. Ora peduli. Yo nggih Bathara Kala. Sira bisa mangsa manungsa mudhun marang Madyapada nanging sadurunge jeneng kita bakal tak rajah luwe dhisik. Jroning aja tak papane ana bathuk dodolan geger kang mapan sak jroning kulit sak jabaning daging. Nanging sapa besok lamun ketemu manungsa kang bisa maca rajahmu kang mapan sak jroning kulit sak jabaning daging jenenge Tojo Wanowani. Lamun sira Cepano Wanu bakal kena sikuning deneng ana to safate Gusti Rasulullah malah kepara sira disotake dadi ndek pengamun ampun.
1: Weh, aja kesuwen bapa kagirat.

Solo el salami siempre la mañana. Somos sin que se vuelva.

0: Wah, sawise dirajaso tambah sekti saya, tambah digdaya. Wah, ketoke saya sentosa aku, Bopo. Aku njaluk ijin tak mudhun nang Madyapada gur golek bocah Sukerta. Nang pitungkas ulun jongkir sira Jawanawani kalamu diketemu manungsa kang bisa maca rajamu kang marpana ning bathuk dodolan geger sajroning kulit sak jabaning daging. Lamun sira kadrarung jotakon dosa bakal kena siku dendaning ana ratu sapate Gusti Rasulillah sarta sita bakal disotake dadi ndek pangamun amun. Wah, ora percaya. Wong kok iso maca tulis mapan nang jroning kulit sak jabaning daging njaluk pangestu mudhun marang Madyapada. Wah.
1: Hi!

pukul nismoyo nyadung dawa dina andika dumujuk wonten ing Kayiwangan Utarasgara nyadung dawa wonten dawa kados pundi. Wisnu, aja kaget. Prapaku ing kene aku bakal njaluk senjata pitulung marang jeneng sira Wisnu. Nggih, punapa pukulun? Gandeng Bapak Lurah Sigit Susilo lan warga masyarakate bakal nganakake ya kuwi ulang tahun desa lan bersih desa. Sekaligus bagi nganakake pagelaran ringgit pura sedalu natas. Kalajengaken ya kuwi Murwakala utawa ruwatan. Gandeng aku sirnasaya aku njaluk tulung karo sira tak dandani. Ayo medhun marang Madyapada. Dadi dalang sejati ya dalang Kandha Buwana nyelarani Murwakala desa ing Taman Negeri. Minangkani Bapak Lurah sak warga masyarakat.

ono sanate bapak kepala kampung yo bapak lurah yo bapak Sigit Susilo lan bapak Agus Windro lan warga masyarakat prabot dusunipun sedaya mangke sak bebaripun wonten Pak Murwokala menika Pak Lurah keparenga nyawuk banyu sendang pangruwatan keparenga kagem suryan syukur kagem sesiram jejamas kinarya dadi asrana sebab menika mangke muga-muga kemawon dadi srana sumilak sumingkir sekabeng sukerta padange ngati tentreming penggalih miwah seger kesuarasan kantor sumandingo sekabeng sengkolo gudo rencana sekabeng rubido podo sumilak sumingkir sing ado katut angin di botengangi samudro kagulung alun katut ombak buhtibani dadi ndek pengamun amun sedaya kemawon sak warga masyarakat sak prabote kerso mundut tirta sendang cemani luka sendang pangruwatan kinaryo srana dadi srana anggone bakal nyuwun dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala ning sarate muga-muga zahiran lan batinan dadi sawiji insyaallah dadi donga

sapa wong wani ngobong dupa ambune arung gandane mawangi mangambar iki disapa iki sapa wani kelar pangruwatan entuk paling hijine sapa yo yen tak jajali tak jelokane panggunge sebelah jomplang oporan ora jomplang weh aku rumangsa kalah karo kowe eh dalang sapa sing wani ngelar pangruwatan.

ya jagat pangestu ngoro ana wong nonton wayang lumrahi ana ngesor panggung kok wani njujuk saka Dirgandra ngenjloki pojoke panggung tujune dalang kondo buwono yen ora kelakon jumlang panggungku kuwi sing bakal kualik paningalmu heh Bathara Kala aja pambekan adikang adikung adiguna aja kuno alungkung pambekmu adikang nilakake lakune kidang dumeh banter playumu entek-entekani sira kacemplung jurang adikung aja ngendelake lakune gajah dumeh rasa lan ana gadingmu entek-entekane bisa pepes telalimu aja ngaku adiguna kowe lakune taksaka utawa ula dumeh mandi upasmu entek-entekne abar wisamu aja takon dosa eh Bathara Kala lho kowe ngerti karo aku apa abamu aja mung sak wujudmu njabarake kananmu aku bisa mujudake wala dalah yo aku rumoso kalah karo kowe sira iku sapa aku dalang kumdo buno yo dalang sejati yen kowe bisa maca rajaku ngamanono bathuk dodonan gegerku sira bakal aku rumoso kalah karo kowe dalang kondo buno mapan otak wacane Bathara Kala ayo kanca tabun gamlane daringan kebak dadi sira aku bakal maca rajae Bathara Kala.

Jun pangapunten nggih. Nek enten sing bobot medal riyen nggih. Medal saking arena pekarangan iki. Nek enten sing bobot, nek mboten purun mboten apa nek resikune tanggung dhewe.

lo hacen a lo mejor.

Wah, iki dalang awakku saiki waras. Mulih jati-jati temah mulya. Ning aja lincat janji mulih lincat jojo takon dosa. Tak sotake dadi ndek. Pengamun-amun sawangan jati. Wah, Kakang Wisnu aku njaluk pangapura Kakang. Aku tak balik kawe tak iri tewa dia balaku ning aku njaluk syarat sajane mung ruwat sing ana takokno sing ana jembo takokake sing ana gawanene ana aja ndukowo yo yo yen mangnu eluk pamit tak bali mapan ning dasaring samudra padhas aengko sing omang le.

buku lo ini semuanya kau separi purno ulun bakar bali marang kajiwangan muga-muga kabetinmu basuki harjo ayo manggisa koro-koro tentrem ayem subur makmur guyub rukun marga masyarakate bikin tori daning datilai robi ulun bali marang kajiwangan yoyo sing hati-hati Wisnu. Kiai Sapu Jagat Rene.

isapu jaket aku njaluk tulung sampurna sabet capon Banjar Pekarane Bapak Lurah sarta warga masyarakat Taman Negeri kene kabeh. Sabet capon Banjar Pekarane sampurna sik kembang binabatan. Katutange tibane tengah ing samudra ben kagulung ombak katutalun mbuh tibane ben dadi ndek

disun bakal nyapuni sabet sapun banjar pekarangan ing taman negeri ini. Muga-muga reses-reses kabeh kudu rencana kabeh Sukerta katuto angin resik gampang pinabatan. Tiba tangengi segoro katut alun katut tumbak buh tibani dadi ndek pangunamun. Bismillahirrahmanirrahim mata kajiku. Kabeh sepuro kudu kudu ngono ati wae kabeh kudu tumbak. Kabeh ayo njeng selamat njeng tumbak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat penyakur putih pengasih la ilahi rahmat Rasulullah lalam halaukakum wa amadamun walukum walamadamun wa amadamun walukum walamadamun. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.

Tulung niki Pak Cari apa Pak Lurah apa Mas Agus niki mang bucal saado adoe. Tulung nek sakit saya Pak Lurah dhewe sing nyariane belang sukertane. Sing tebih ya Pak. Sing ndo ado. Saado adoe. Mari para sing nyapuni Kiai Sapu Jagat nyapuni sabet capun Banjar Pekaran ing Desa Taman Negeri uga. Kene bakal disapuni katutange tibutange segoro kantutu Mbak Gulungan.

piye Kiai Sabu Jagat? Kabeh tak sapone resik kembang pinabatan. Kabeh tapis kusit kari tilas tak telas tuntas kari seso kabeh Sukerto sekabeng panggudo mengeros kabeh tak asapone tipu tengeng segoro kagulung alun katut umbak buh tibane dadi ndek pangamona mun sekali daning dadi lebih bisa syukur bagi yang mulia saiki mangkene ayo sesanti muga-muga rapi hari ini pangruatan ini kabeh warga masyarakat paringno ayem tentrem sehat walafiat amin Allahumma paring rejeki kanggo kathah berkah murah saking kersanipun Allah taala amin Allahumma sak wangsule muga kula sak kanca paringno sehat walafiat murah rejeki panjang umur paring rejeki kang lumintu selamat to sing ditanggap selamat sing nanggap selamat sedanipun amin Allahumma amin dina siratal mustaqim bekasane ngatur monggo sesanti bismillahirrahmanirrahim idina siratal mustaqim usikum manafsi pita kula bila itu bikal hidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup langsung.

0: Yun pangapunten niki toyo, Pak. Niki mang campuri niku. Amit, monggo niki abot. Sopo sing butuhke mang campur niku segelas wis rata.
1: Pak Topan. Niki Pak Lurah jenengan Mas Agus. Telu niki. Lah gendonge nggih sinten monggo. Pak niki jenengan. Setunggal-setunggal Mas Agus kali Pak. Monggo. Pak Lurah. Niku sukane sinten?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami kan sudah cukup memujimu, untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT. Sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu, yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya Adam. Sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar, pucat mukanya, ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang, lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim, yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam, keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba malaikat, material, harta enggak perlu, seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk warga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak enggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada, nurnya sudah ada, bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit, maka jangan dipersulit tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah itu. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa pakai atuk aja jangan. La taqrabu hadhihi asy-syajarah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, "Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud?" "Mana mungkin, Tuhan. Saya kan dibikin dari api," kata iblis. "Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong." "Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini." Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? "Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun." "Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari sorga. Saya minta kepadamu, ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan." Kata Tuhan, "Innaka minal munzarin." "Oke, silakan. Mau apa iblis?" "Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain." "Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua." Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari sorga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai, ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin." Silahkan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari sorga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Suatu hari dengan muka sedih, ya iblis itu the best actor, aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, "Iblis, ente kok tampangnya demek amat sih?" "Kenapa begitu sedih?" "Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Benar Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Oh, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin, memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, jangan bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita yang

dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum, kewajiban saling menghormati sesama manusia. Tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda, dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya, lo hadir-hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono lo ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya gak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada, aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di surga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi. Engkau tidak sanggup Adam, keluar dari surga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih emang lalap namanya. Makanannya. Tapi biasa senang ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca poskota, kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin pacar, begon di tenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun, kesian bener. Ya Allah. Udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada, jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin.

0: bikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh, kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata Engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, "Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya." Allah tegur, "Kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu?" Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya? Kata Nabi Adam, "Pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau." Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia, di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri, dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam, "Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima." "Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda." "Gak mau." "Kenapa dengan Labuda? Kurang kece." Bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan, lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Ikrimah. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Ikrimah. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resek-resek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau dua orang muslim, ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi, pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Kelas Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
3: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
4: Pun telas minten botol
3: Setunggal.
4: Setunggal. Saniki sing dirasani jenengan.
3: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
4: Oh nggih. Saniki pun mboten ngraos malih.
3: Mboten, pun kepenak.
4: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
3: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
1: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
5: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi.
1: Kajian Islamiyah Pagi.
0: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama, dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya pulan, ibu saya pulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ini. Ah, sudah ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa bu? Bingung lah, udah tulis bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini, diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan, tapi Corolla dengan Kijang kan lain, cuma seketurunan dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu, dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedong. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila gitu, sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin, Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalaupun dahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam, dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam, dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari satu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi, menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah, yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang, sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar, lempar lembing, lempar cakram, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. bahwa Arab sebagian besar memang Islam betul, tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu, ada ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul, hak, karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang, tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha, dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu, jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba dari tahun satu ayam, asal punya ceker punya patok sudah dapat rezeki dia, nggak perlu masuk TK SD SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi, masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga, masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum, masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat osinografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal, sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Dari saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini, Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini, Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi, sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwun mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, kalau kita mau nunggu Tuhan ngajarin, belum terus. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

jumpa lagi barengan Vina ya di Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium. Masa gini, gimana best pagi ini? Menyenangkan, menyehatkan, menyehatkan dong kalau udah konsumsi Biosi Siaganya ya. Pokoknya Vina bakal nemenin kamu, kita goyangin asik-asik sama Denang yang asik-asik juga. Dan tak lupa informasi kesehatan yang akan Vina bagikan untuk hari ini ya. Jadi untuk besi gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus Vina di Sedang Semangat Dangdut.

Pasti kembali lagi bareng Envy di Sedang Semada Nut Pagi ya. Semangat tayang-tayang aku yang lagi pada menyebut rezeki di pagi hari ini ya. Dari pagi buta udah beraktivitas ya, luar biasa deh. Ada yang di pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, deres karet. Emang ada? Ada dong. Terus juga ada yang berkegiatan di mana ya, Besti ya. Biasanya kalau jam-jam pagi-pagi buta gitu ya, udah meruput aja gitu. Kalau di sawah pasti tandur ya. Emang ini musimnya tandur? Iya, ada yang musim tandur, ada yang musim panen, atau musim apa? Musiman lagi. Pokoknya apapun itu kegiatannya, semangat selalu buat zing-zing aku yang lagi pada sibuk-sibuk semuanya ya. Dan jangan lupa di sela kesibukan ini, Besti harus minum biosinya biar semangat, biar gak lemes, gak letih, lesu. Pokoknya semangatnya luar biasa, semangat luar dalam juga. Besti pokoknya semangat selalu sayang-sayang aku. Ayo, ayo, ayo, yang mau gabungan barengan Wina boleh banget merapat dari sekarang ya. Yang lagi pantengnya melalui streaming juga terima kasih. Streamingnya melalui website kita ya, Besti ya, di www.radioteriramafm.net. Ketik aja Radio Terirama FM.net, udah langsung muncul. Bisa pantengin di mana aja, kapan aja. Iya, Besti, di mana aja, kapan aja bisa pantengin Radio Terirama. Yang penting apa? Punya paket data. Kalau nggak punya paket data, nggak bisa. Ayolah, Besti, kalau begitu, mungkin kamu hari ini merasa apa ya? Merasa kayaknya tuh aku tuh udah bosen deh. Bosen apa? Bosen hidup. Jangan gitu, Besti. Jangan gitu, ah. Masa tiba-tiba banget bosen hidup, you know, mana sih ini mah? Ah, ngeri banget. Bes, gak boleh gitu tahu, padahal aku, ya aku merinding tahu, tiba-tiba banget ya kan. Jangan ya, Besti ya. Pokoknya kita harus benar-benar semangat menjalankan segalanya ini. Problem-problem, problematika dalam hidup ini kita harus menjalankan dengan hati yang lapang, hati yang senang, walaupun sebenarnya kita tuh agak bimbang gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi, kita harus benar-benar bisa menjalaninya dengan rasa ikhlas yang lahir di dalam hati kita ya. Karena kalau misalkan kita gak ikhlas, kita juga gak akan bisa menjalani hari-hari kita dengan menyenangkan. Pokoknya Besti harus semangat ya, Besti ya. Tenang aja, aku kan semangatin kamu. Masa kamu nyelemes-lemes sih, padahal aku yang udah semangatin kamu di hari ini ya kan. Akhirnya kalau begitu, untuk Besti-Besti semuanya, terima kasih yang sudah bergabung ya barengan Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi. Nanti kita bakalan kasih sesuatu, Besti. Apa tuh sesuatunya? Vina mau kasih tips nih, Besti. Tips apa? Tips kesehatan dong, ya kan? Dan pastinya juga dengan info-info yang benar-benar menarik gitu. Menariknya seperti apa? Menarik tambang? Bukan. Ah, gimana sih, Besti nih? Masa gak ngerti? Ya gak ngerti lah, orang gak dikasih tahu, ya kan? Jadi, Besti, pernah gak sih kamu tuh ngalamin kayak kakinya tuh merasa pegal gitu ya saat bangun tidur? Padahal kita baru bangun tidur, kita gak jalan-jalan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya ya. Jadi besi-besinya gak usah kemana-mana, barengan Vina aja deh di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

kan Besti, ada yang ngeluhin tuh pegel-pegel. Kenapa Besti kok pegel-pegel ini mah? Ya ampun, pegelnya kenapa? Kenapa? Baru bangun tidur loh Mbak Vino, kok pegel-pegel ini kenapa sih? Hei, ya ampun Besti ini, ada apakah gerangan dengan dirimu Besti? Oh jangan-jangan, jangan-jangan ini akibat otot yang tegang karena kurang bergerak saat tidur. Tidurnya nggak gerak-gerak tuh Besti, kayak patung. Atau mungkin karena dehidrasi, atau karena aktivitas fisik yang berlebihan di hari sebelumnya. Coba diingat-ingat dulu, mungkin Besti menjalankan aktivitas fisik yang sangat berlebihan di hari sebelumnya. Terus hari esoknya Besti bangun tidur langsung, aduh pegel banget ini kakiku, kenapa ini? Ya ampun, ya ampun, tolong ya ampun. Ya pernah Besti ngalamin hal itu? Oh jangan-jangan emang Besti itu ada sesuatu hal ini. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan kita itu merasa kayak kakinya pegal-pegal gitu ya? Dan mungkin Besti juga harus cari tahu gitu loh, ada apakah gerangan ini? Atau mungkin karena posisi tidurnya tadi? Iya, posisi tidurnya yang terlalu tegang gitu ya? Atau mungkin posisi tidurnya yang matong, gak gerak-gerak sama sekali? Iya ampun Besti, kok bisa ya posisi tidurnya tuh matong? Kalau Vina alah, kayak jaran kepang. Jaran kepang gak tuh? Malah jaran kok eh. Lah iya, obah sana obah sini, yang kepalanya di atas jadi kepalanya ke bawah. Alah, ya ampun, kok bisa seperti itu ya? Iya, kok bisa Besti itu tidurnya tuh dengan anteng gitu, gak ada gak ada gerak-geraknya sama sekali. Kok bisa gitu loh Bes, kenapa bisa seperti itu? Ya udahlah, nanti kita bakal ngebahas aja di segmen selanjutnya ya Besti. Kali ini Vina mau absen dulu. Besti-besti aku nih udah pada nungguin loh, belum di absen. Mbak Wandira, selamat pagi Mbak Wandira, lagi apa kegiatannya? Mbak Sevianida juga selamat pagi. Mayanggit, Mayanggit, ada artis kita ya, siapa lagi kalau bukan Bu Eshena. Bu Eshena, Mbak Mary Susanti juga selamat pagi aja ya, sehat selalu, semoga nanti kita bisa bertemu. Pertemuan yang ku inginkan, pertemuan yang ku inginkan, maksudnya gitu ya Bes ya. Biasalah kalau udah ngomongnya belibet-belibet begini, berarti tanda-tanda aku sudah mulai lapar. Atau mungkin tanda-tanda apa gitu, gak tahu ya, pokoknya tanda-tanda aja lah ya kan, tanda-tanda cinta juga boleh banget. Jadi selamat pagi kembali buat besi-besi kita yang selalu pantengin Radio Tri Ramadan Jaringan di suasana paginya ya. Ada Mama Mega dari Gunung Batu, selamat pagi Mama. Ada juga besi kita dari ya, seputaran wilayah Magelangan City, Mas Andon. Terus kemudian juga ada besi kita itu Mbak Rini ya kan, ada Mpok Ati Pak Holilnya juga, terus ada Mas Muji Tahu. Besti-besti kita semuanya deh yang lagi pada pantengin kita ya, yang lagi pantengnya melalui Radio Tri Rama FM Net, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan pastinya juga besti-besti gak boleh nangis-nangis pagi-pagi, merasakan pegel-pegel kakinya ya. Mungkin bisa jadi juga karena besti itu sudah masanya tuh udah bukan masa muda lagi, udah masa mendekati lansia gitu, yang biasanya rentan banget terkena masalah osteoporosis atau sendi-sendinya itu lino-lino ya, osteoporosis apa ngeroposan tulang, jadi itu kayak sakit banget ya, itu bisa jadi. Atau mungkin Besti memang merasa kelelahan gitu ya, karena aktivitas fisik yang berlebihan yang membuat kakinya tuh pegel-pegel, bangun tidur bukannya fresh malah kakinya pegel-pegel. Ih kenapa?

kasih beasiswa seperti itu. Ya bisa jadi karena memang apa ya, karena posisi tidur kita juga ya kan, atau mungkin karena pelantar fasitis susah amat bilangnya ya Besi ya, atau mungkin ada kelelahan otot, dehidrasi juga bisa jadi ya Besi ya, karena kita juga harus tahu lebih detailnya seperti apa gitu kan. Kalau mau lebih detailnya nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja ya. Jadi Besti tayang gak usah kemana-mana deh, tetap pantengin kita aja. Aku dong tetap pantengin Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Yega Herbal Tetes Premium masa kini ya. Besti yang mau pantengnya melalui streaming bisa banget ya di www.radio.triramafm.net.

0: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja Pak Udin?
0: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
0: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
0: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
0: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
0: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

Besti masih pantengin Vina di Senang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita. Masih ada waktu ya Besti untuk menemani kamu di suasana harinya ya. Yang merasa pegal-pegal kakinya, buruan minum biosinnya. Yang belum ada stoknya bisa langsung datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Mau COD-an boleh banget langsung hubungi dari sekarang. Jangan nanti-nanti, jangan lama-lama ya. Karena kita kalau udah di jam 4 sore ke atas, kita udah slow respon Besti. Nanti kamu kalau telepon-telepon kita nggak angkat, ya mohon maaf karena udah bukan jamnya gitu ya. Kalau misalkan mau di jam 6 pagi gitu kan sampai jam 3 sore, itu masih kita bisa satset gitu untuk membalas. Tapi kalau misalkan kita slow respon juga, berarti kita masih banyak sekali customer gitu ya. Customer, ya konsumen maksudnya, yang mau konsultasi gitu ya Besti. Jadi harap bersabar, gak boleh marah-marah, gak boleh ya pokoknya gak boleh marah-marah, harus sing salabar. So-soan bahasa Sunda padahal mah gak bisa Sunda ya. Oke deh kalau begitu Besti, masih dengan pembahasan kita ya, pegal-pegal di saat bangun tidur. Ya tadi kita udah tahu penyebabnya gitu kan, karena mungkin posisi tidurnya. Karena posisi yang salah saat tidur itu dapat membatasi aliran darah, dimana ini membantu otot dan juga tendon menjadi menegang gitu ya. Membuat maksudnya Besti, membuat otot dan juga tendon menjadi menegang. Makanya kenapa kaki kita merasa pegal saat bangun tidur. Terus kemudian juga bisa jadi karena plantar fasciitis, di mana peradangan pada jaringan di sepanjang telapak kaki, kemudian sering terasa sakit menusuk di pagi hari saat menampakkan kaki ke pertama kali. Ada kan yang pernah mengalami hal itu? Itu banyak banget dialami bagi penderita obesitas juga. Jadi kayak merasa tuh kakinya kalau misalkan belum dipijit-pijit dulu gitu ya, merasa sakit banget kalau kita tuh menginjakan ke lantai gitu ya kakinya. Itu bisa jadi gara-gara kita juga memang mengalami hal itu gitu ya. Terus kemudian kelelahan otot dan juga dehidrasi itu jadi salah satu penyebab umum, dimana kurang minum itu dapat memicu kram atau pegal pada otot kaki Besti ya. Terus bisa juga Besti mengatasi dengan cara yang sederhana ya, di rumah juga bisa melakukan peregangan ringan seperti lakukan gerakan yaitu ankle roll atau tarik jari-jari kaki ke arah tubuh sebelum meranjak dari tempat tidur ya Besti ya. Itu salah satu cara untuk mengatasi di rumah, melakukan peregangan ringan ya. Terus bisa mengompres dengan air hangat atau juga dingin ya, rendam kaki dengan air hangat atau gunakan kompres es jika ada tanda peradangan untuk membantu meredakan nyerinya ya. Bisa juga menggunakan alas kaki yang nyaman, karena kita harus bisa memastikan sandal atau sepatu kita memiliki penyangga lengkung ya Besti ya, atau bisa disebutnya adalah earth support, di mana Besti ini tuh yang baik jika kita sering banget beraktivitas ya. Dan pastinya kita juga bisa lebih mencari tahu apa sih mengenai penanganan otot kaku atau juga bangun tidur, ketika bangun tidur maksudnya ya, kira-kira seperti apa. Kita juga bisa mencari tahu Besti lebih detailnya dengan kita searching di Google, atau mungkin Besti juga bisa cari tahu di YouTube dan lain sebagainya ya, di platform media yang memang biasanya lengkap sekali. Jadi itu ya Besti ya, yang perlu kita perhatikan ketika kita memang merasa kakinya pegal-pegal saat bangun tidur. Ya mungkin karena kita tidurnya tuh gak bergerak, kayak matung gitu ya. Atau mungkin karena dehidrasi, terus kemudian juga karena aktivitas fisik yang berlebihan. Itu jadi tanda-tanda atau penyebab umumnya ya. So buat Besti-Besti semuanya, kalau mengalami hal itu, Besti bisa juga menggunakan Biosis Siaga. Karena Biosis Siaga ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan dari dalam, tapi juga untuk Besti yang mengalami permasalahan nyeri ya, nyeri pada bagian lutut atau mungkin nyeri pada bagian jari-jari tangan, kaki ya. Pokoknya semuanya itu bisa diatasi dengan Biosis Siaga. Bisa dikombinasi dengan madu nomorafit atau juga kapsul yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet ya. Karena kita banyak banget produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM-nya, jadi tinggal pilih aja sesuai dengan keluhan. Tapi kalau misalkan Besti konsultasi, pasti kita akan rekomendasikan. Misal Besti bilang, aku tuh sakit ini loh Mbak, kira-kira obatnya apa ya gitu ya, nanti bakalan kita kasih resep yang paling cocok ya. Kita kombinasi. Kalau misalkan Besti disuruh milih gitu kan, kalau disuruh milih kan bingung ya, mendingan kita Besti bilang aja, aku tuh keluhannya ini loh Mbak, kira-kira cocoknya apa gitu kan, nanti bakalan kita kasih rekomendasi
yang paling tepat banget sesuai dengan keluhan besi-besi semuanya ya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Terima kasih Besti untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina ya. Ya ampun, sayang banget nih waktunya kok udah cepet banget berlalu gitu kan. Iya, ini udah mau habis Besti waktunya. Tapi ya mau gimana lagi ya? Ya udahlah, enggak apa-apa ya Besti ya. Kita bakal balik lagi besok. Jadi buat Besti-besti semuanya, selamat berkegiatan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan terus dengan konsumsi Biosi Sihaga, herbal tetes premium masa kini untuk jaga kesehatan tubuh kamu ya. Dan Besti bisa mendapatkan langsung di radio kesayangan kamu ini. Finanya pamit dulu, sampai jumpa kembali besok ya Besti tayang. Semangat selalu, abis ini juga ada program selanjutnya yang bakal temenin kamu. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
4: Pantun radio, pantun Tri Rama, digoreng
0: saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, kebakaran melanda ruko WJ Laundry di Jalan Haji Holib, Kelurahan Pring Sewu Barat, Kabupaten Pring Sewu, Jumat 3 Juli 2026, sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Api menghanguskan ruang binatu beserta peralatan dan pakaian pelanggan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kapolsek Pring Sewu Kota AKP Ramon Zamora mengatakan, usaha laundry tersebut milik Novi Francisca, 29 tahun, warga Pring Kumpul, Kelurahan Pring Sewu Selatan. Saat kebakaran terjadi, sejumlah karyawan sedang menyetrika pakaian di dalam ruangan. Dari keterangan para saksi, api pertama kali terlihat muncul dari area setrika dan tempat penyimpanan pakaian. Melihat api tersebut membesar, para karyawan bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut berdatangan membantu memadamkan api sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Bersama warga, petugas berhasil mengendalikan kobaran api sekitar 15 menit kemudian atau sekitar pukul 10 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Ramon menjelaskan penyebab pasti kebakaran masih didalami, namun berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu kebocoran regulator.